0: lebih tinggi itu. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang, Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
6: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
3: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
2: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
4: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
2: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
5: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya mas, berpengaruh banget.
6: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan berangkat demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Ru Design dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar dan tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, cuaca di Sinta pagi ini memang cukup dingin, sekarang juga masih hujan, lumayan lebat juga, dan tentunya bagi Anda yang sedang di dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca seperti ini, pastinya juga kondisi jalan sedang licin juga, jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda, dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Senin ini ya, tanggal 8 Juni 2026. Di Sinta Menyapa pagi ini masih bersama saya ya, pendengar temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami hadirkan ya rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang ya, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan Yatro juga temani Anda pendengar di Suara Warga pagi ini. Tema kita mengatur pengeluaran di tengah harga kebutuhan yang berubah. Jadi memang di Suara Warga pagi ini pendengar kami bersama Anda ya, dan di mana di Suara Warga ini ruang interaktif yang juga menghadirkan berbagai persoalan dan dinamika yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan pendengar, kebutuhan hidup ini merupakan bagian ya memang tidak terpisahkan juga dari aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, sampai dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya yang memang harus terpenuhi. Ya, namun belakangan ini masyarakat ya dihadapkan pada perubahan harga sejumlah kebutuhan pokok yang cukup beragam juga. Ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang relatif stabil. Di mana kondisi seperti ini tentunya membuat kita ya perlu lebih bijak lagi dalam mengatur pengeluaran agar kebutuhan tetap terpenuhi tanpa mengganggu kondisi keuangan keluarga. Dan melalui Suara Warga pagi ini tentunya kami juga ingin mendengar pengalaman Anda, bagaimana cara Anda juga mengatur pengeluaran rumah tangga saat ini saat harga kebutuhan mengalami perubahan ya. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga pendengar bersama kami, bisa lewat WhatsApp juga di 0857 500 4740, dan tentunya kami buka di line telepon di 0565247774. Dan Anda juga bisa kirimkan ya pendapat Anda melalui voice note di WhatsApp kami, sekali lagi di 0857 500 4740.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu, Kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
1: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kita sama, kita manusia dari Marcello Tahito. Dan mendengar masih teman Anda di Suara Warga pagi ini, ya dengan tema kita pagi ini, yaitu mengatur pengeluaran di tengah harga kebutuhan yang berubah ya. Jadi memang setiap keluar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta Pendengar. Di Sinta Menyapa pagi ini masih bersama saya Yap Troya, temani Anda. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Walaupun cuacanya di Sinta pagi ini memang cukup dingin dan sekarang juga masih hujan juga, tetap jaga kesehatan. Beberapa hari yang lalu memang kondisi cuacanya sedang panas banget ya, dan hari ini juga cuacanya ya mendung sekali dan juga masih hujan juga. Jadi memang tetap jaga kesehatan, dengan kondisi cuaca seperti ini tentunya bisa bikin kita gampang sakit juga ya. Perhatikan juga nutrisi yang kita konsumsi dan juga istirahat dan tidur yang cukup juga ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya
3: di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Pendengar, Pemkab Sintang ajak perusahaan sawit dukung pembangunan sanitari landfill di TPA. Dan mengutip dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan sanitari landfill di tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak Kilometer 7 Kecamatan Sungai Tebelian. Ajakan tersebut juga disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat memimpin rapat koordinasi dukungan atau CSR pengelolaan persampahan Kabupaten Sintang bersama perusahaan swasta di Aula Serantung Waterpark Sintang pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ya, menurut Bupati, persoalan sampah yang saat ini dihadapi Kabupaten Sintang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, baik pendengar, BPJPH klaim 80% UMKM nasional terserifikasi halal, dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau PBCPH mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80% sudah tersertifikasi halal. Hal ini juga dipicu ya oleh bantuan program Sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan 1 juta kuota. Dan Direktur Sertifikasi Halal atau BPCPH yaitu Yanis Nuraini ya mengatakan selama ini pemerintah memberikan program Sehati yaitu bantuan program sertifikat halal gratis dan setiap tahunnya 1 juta. Ya, di mana bantuan ini untuk mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal, dan dari 1 juta kuota lanjutnya pihaknya juga membagikan menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minuman mikro kecil, jumlah sertifikat halal yang terbit dan jumlah pendamping. Dan mendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Mahasiswa soroti pelemahan rupiah, kinerja Bank Indonesia diminta evaluasi dan masih mengutip dari laman rri.co.id. Sejumlah mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Ketua Umum Badko HM I Jawa Timur Yospan Firdaus yang menilai publik perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional. Dan karena itu, Yospan juga menilai Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perlu menjelaskan secara terbuka berbagai kebijakan yang ditempuh, dan ini untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Dan ia juga meminta Bank Indonesia memperkuat akuntabilitas kepada publik terkait upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai langkah-langkah yang dilakukan otoritas moneter dalam menghadapi tekanan terhadap rupiah. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.
2: Sumpah, kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
2: Sweet.
1: Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku

0: id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Mendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sinta Menyapa pagi ini ya, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, waktunya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sinta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan longgang kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi at People Panin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar juga bisa mendapatkan informasi tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin@go.id about Panin Career. Pada laman tersebut juga terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi kelulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email career@panin.go.id. Dan itu tadi pendengar ya, cek fakta kita yang kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Longgang Kerja Bank Panin 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

girl that we saw. Yeah.

0: You know the girl that we saw? Pengen si Sophia tau.
1: Gue ngomongin Tessa tau.
0: Bulan Guritno.
1: Lala?
0: Gimana? Gak tau men. Parah lu semua.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar setiap program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini juga membawa semangat baru, kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Walaupun cuacanya di Sintang pagi ini memang cukup dingin dan cuacanya juga masih gerimis ya. Tadi juga sempat hujan lebat. Dan pendengar, kembali bersama kami dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang menghadirkan suara Anda untuk kita tentunya. Melalui program ini Anda juga dapat berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, memberikan masukan hingga melaporkan berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Ya, karena informasi tidak hanya datang dari satu arah saja ya, justru dari masyarakatlah seringkali kita mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang sedang terjadi di lapangan, mulai dari perkembangan harga kebutuhan pokok, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, gangguan listrik dan juga air bersih, hingga berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pendengar ya, di Halo RRI pagi ini untuk menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak terkait. Harapannya tentunya setiap informasi yang Anda sampaikan juga dapat menambah wawasan, meningkatkan kepedulian dan juga mendorong lahirnya solusi bagi kepentingan bersama. Untuk itu pendengar, kami mengundang Anda juga untuk turut bergabung ya dalam siaran pagi ini di Halo RRI. Silakan sampaikan informasi, pertanyaan, saran maupun keluhan yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kami, silakan bisa melalui line telepon di 0565247474 dan juga di WhatsApp kami di 0857500470. Anda juga bisa kirimkan di voice note di WhatsApp kami ya di Halo RRI pagi ini, tentunya bersama saya Yeptro temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1 Kanal

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan.
2: Sweet.
1: Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Ha, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yap Tro ya, temani Anda di Sintang pagi ini di program Halo RRI. Dan tentunya kami juga masih mengundang Anda, masyarakat Sintang dan sekitarnya, untuk turut bergabung juga di Halo RRI pagi ini. Ruang interaktif yang memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan informasi, aspirasi maupun kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan pendengar, jika Anda juga melihat ataupun mengalami langsung berbagai persoalan, mulai dari harga kebutuhan pokok, gangguan listrik, pelayanan publik, hingga kondisi jalan dan lingkungan di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 0857-500-4740, dan Anda bisa sampaikan melalui voice note kami ya di WhatsApp dan juga di line telepon tentunya di 0505-24774. Dan lengkapi juga informasi dengan lokasi dan situasi yang jelas agar dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat juga ya bagi masyarakat luas, karena melalui suara Anda kepedulian dapat tumbuh dan solusi juga dapat mulai ditemukan. Dan tentunya kami masih mengundang Anda, silakan pendengar ya, bisa melalui WhatsApp dan juga di line telepon di Halo RRI hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya pendengar, masih bersama kami di Halo RRI pagi ini, tentunya masih bersama saya Yeptro. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, di mana persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar ya yang dihadapi banyak daerah, termasuk juga Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang saat ini memang tengah mempercepat pembangunan sanitari landfill di TPA Nenak sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Dan tentunya langkah ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat, sebab pengelolaan sampah yang baik bukan hanya soal tempat pembuangan akhir ya, melainkan juga tentang kesadaran kita dalam mengurangi, memilah dan juga mengelola sampah sejak dari rumah. Ya, menurut Anda sejauh mana kesadaran masyarakat Sintang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah? Sebenarnya apa saja sih solusi yang perlu dilakukan bersama agar persoalan sampah tidak semakin menjadi beban di masa depan? Dan ya, silakan juga sampaikan pendapat Anda, pengalaman maupun masukan Anda melalui layanan interaktif Halo RRI, dan tentunya kami tunggu ya partisipasi Anda di program 1 RRI Sintang, bisa lewat WhatsApp dan juga di line telepon. Ya, di WhatsApp Anda juga bisa kirimkan ya melalui voice note Anda. Dan pendengar, tentunya kehadiran Anda dalam program Halo RRI ini ya sangat kami nantikan. Apabila di wilayah tempat tinggal Anda juga terdapat hal-hal yang perlu diketahui masyarakat luas, jangan ragu juga untuk menyampaikan kepada kami ya di Halo RRI pagi ini. Bisa berupa perkembangan harga bahan pangan di pasar, kondisi fasilitas umum, situasi lalu lintas, pelayanan kepada masyarakat, ataupun berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Ya, informasi yang Anda bagikan tidak hanya menambah wawasan pendengar lainnya ya, tetapi juga dapat menjadi perhatian bersama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi mari memanfaatkan ruang komunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya satu informasi yang Anda sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan kami masih menantikan kepada Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Halo RRI pagi ini di WhatsApp Pro 1 RRI Sinta ya di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 247 74.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, masih di Halo RRI ya pagi ini. Tentunya kami juga masih mengundang Anda yang ingin ikutan bergabung juga, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon, dan Anda juga bisa kirimkan ya melalui voice note di WhatsApp di 0857500440. Ya, pendengar, setiap daerah tentunya memiliki cerita dan kondisi yang berbeda ya. Setiap harinya melalui Halo RRI ini, kami juga ingin mendengar langsung kabar dari tempat Anda berada saat ini. Bagaimana keadaan di lingkungan sekitar Anda? Apakah aktivitas masyarakat berjalan lancar? Adakah hal yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian bersama? Dan tentunya kami juga percaya bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun daerah ya. Karena itu kami juga masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda untuk berbagi pandangan, pengalaman ataupun informasi yang dapat memperkaya diskusi kita pagi ini. Dan tentunya kami juga masih menantikan ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, sekali lagi bisa lewat WhatsApp di 0857500440 dan juga di line telepon di 0565247474.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Ha, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas Aku, Desa Mendiri Jaya. Mengapa masyarakat kami Sungai Manyam itu
4: bukan saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan
5: sampaikan di pasar Sintang ini bawang merah agak kenaikan.
6: Jalan Masuk Kedua hari ini masih berubah.
7: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Ya baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini sudah di penghujung acara. Dan kami juga berharap Halo RRI ini dapat terus menjadi ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi ataupun memberikan masukan terkait berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya kami juga berharap ya Halo RRI dapat terus menjadi ruang yang terbuka bagi masyarakat.

0: dan tentunya pendengar, saya Yaptro harus pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda untuk hari ini ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026 di Sinta Menyapa Pagi ini. Dan semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Tetap bersama kami di program Masatu RRI Sintang, senantiasa hadir menemani aktivitas Anda dengan beragam informasi, edukasi dan hiburan. Selanjutnya bersama dengan rekan Riko Saputra ya, yang akan temani Anda pendengar dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang dengan informasi-informasi aktual di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di FM 102,5 MHz. Dan saat ini kondisi cuaca di Sintang mendung karena memang diguyur hujan dari tadi malam sampai saat ini juga masih terjadi gerimis melanda Sintang dan sekitarnya. Informasi-informasi aktual lainnya tetap kami hadirkan untuk Anda pendengar melalui laman rri.co.id. Program Sintang Menyapa Siang hari ini hari Senin di awal pekan tanggal 8 Juni 2026.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah-sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Masih bersama kami pendengar dari Lintas Pengurai Program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kemendikdesmen menegaskan bahwa penting mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan. Dalam mewujudkan SPMB ramah 2026, Kemendikdesmen mendorong yaitu Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan juga panitia SPMB yang ada di daerah untuk memperkuat tata kelola. Daerah harus bisa memastikan informasi SPMB ini tersampaikan secara terbuka. Prosedurnya pendengar yaitu mudah untuk dipahami. Kemudian kanal pengaduan tersedia dan responsif. Kemendikdesman Gatot, beliau mengungkapkan dan mengajak kepada masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan SPMB, yaitu para orang tua, calon murid, kemudian guru komite sekolah, kemudian organisasi masyarakat dan juga media massa yang diharapkan menjadi bagian yaitu menjaga SPMB berlangsung bersih. Gatot juga mendorong masyarakat tidak segan untuk melapor jika menemukan indikasi pungli dan juga gratifikasi selama proses PM itu selama proses SPMB tahun 2026. Dirinya menyatakan pelaporan bisa dilakukan yaitu melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah, kemudian unit layanan terpadu, Kemendikdesmen, inspektorat maupun juga kanal pelaporan KPK. Adapun poin-poin penting yang disampaikan diantaranya pendengar yaitu Kemendikdesmen menegaskan pentingnya mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik, mengingat SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Lalu yang kedua, dalam mewujudkan SPMB ramah 2026, Kemendikdesmen mendorong Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan serta panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola. Lalu poin yang terakhir yang ketiga yaitu setiap laporan atau kecurangan harus ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel. Kunci SPMB ramah adalah yaitu kepercayaan publik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Rifki, kemana?
1: Las, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
2: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
2: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut pendengar yaitu berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, di mana pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut itu berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia atau BI yaitu Perry Warjio mengatakan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan yaitu untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan yaitu terdapat dua hal utama dalam penguatan kondisi moneter untuk menjaga daya tarik investasi, yaitu portfolio, daya tarik investasi portfolio, di mana langkah tersebut juga ditujukan yaitu guna meminimalkan arus modal keluar yaitu akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhis Dewa sendiri juga berkomitmen untuk mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purbaya juga mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan, yaitu kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya juga sempat menguras, yaitu juga sempat mengerus keuntungan pedagang, yaitu makanan tradisional yang ada di daerah-daerah. Adapun poin utama dalam pertemuan dan kesepakatan tersebut, pendengar, itu disimpulkan yang pertama, di mana pemerintah dan Bank Indonesia berkolaborasi erat demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di pasar keuangan. Lalu Menteri Keuangan mengupayakan sinkronisasi kebijakan moneter serta fiskal untuk menjaga tingkat kesejahteraan pelaku usaha. Dan yang terakhir, di mana Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen mengawal akselerasi berbagai program penggunaan pada sektor ekonomi real nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Sep, minjem HP dong. Mau telepon Della nih, mau nanya tugas kuliah.
1: Nih, tapi jangan lama-lama ya. Aku lagi hemat pulsa tahu.
0: Pulsa kok dihemat? Noh, air matiin. Bukan pulsa aja yang harus dihemat, air juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Informasi dari dunia olahraga, Pesta Bola Dunia 2026, di mana pendengar para atlet tentunya harus adaptasi. Memang menjadi kunci yaitu cuaca panas dan juga dataran tinggi mewarnai Piala Dunia 2026. Cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan besar bagi para peserta Piala Dunia 2026, di mana adaptasi fisik para pemain akan sangat menentukan yaitu saat tampil di Meksiko. Stadion Azteca di Mexico City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara di Guadalajara yaitu terletak di 1.566 meter di atas permukaan laut. Pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini peringat tentu akan merasa cepat lelah, di mana adaptasi sangatlah diperlukan itu agar performa para pemain ini tetap maksimal saat tampil di lapangan. Dan terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman, di mana pertandingan dimainkan yaitu di Monterrey, di mana ketinggian itu tidak terlalu jadi masalah. Untuk Amerika Serikat, pendengar, dan juga Kanada, ketinggian tidak jadi masalah, di mana ketinggian di Amerika Serikat itu hanya 320 meter di atas permukaan laut. Dan juga Kanada yaitu hanya 76 meter di atas permukaan laut. Untuk seorang atlet tentu sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah yaitu akibat kekurangan oksigen. Performa tetap terjaga di lapangan selama pertandingan berlangsung. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pelemahan rupiah ini pendengar sesuai dengan prediksi para analis, yaitu para analis pasar uang, di mana rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang menguat tajam. Dan menurut para pengamat pendengar, dolar Amerika Serikat ini menguat tajam setelah rilis data pekerjaan per Mei 2026 yang lebih baik diperkirakan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa jumlah pekerja, yaitu pekerja baru non-pertanian, sebanyak 172 ribu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali melalui laman rri.co.id, dan ini pendengar berarti jauh di atas perkiraan pasar sebesar 85 ribu pekerja baru. Di sisi lain pendengar, perkembangan konflik di Timur Tengah juga mendorong penguatan dolar Amerika Serikat membuat rupiah semakin tertekan.

0: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro3 Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
5: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk ke depannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026, Ahmad Budi Harto, mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Polytron Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara. Tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Kurs Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics, what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting, dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami, seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang, lulus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi bintang timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Para pendengar di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran kami, setelah tadi kita dengarkan warta berita sentral olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Hari ini azan zuhur berkumandang pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, khususnya yang berada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Nanti akan tampak. Allahu Akbar.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah. Tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faidahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya, maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmat-Ku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepada-Ku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: MHz Pro 1 RRI Sintang hingga jelang pukul 13 rangka informasi-informasi masih terus kami hadir untuk Anda. Saat ini kondisi cuaca masih sangat mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya, bahkan terjadi gerimis sesaat karena memang dari tadi malam sampai dengan tadi pagi hujan terus mengguyur Sintang dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Ngobras juga boleh berbagi informasi di 0565-27447. Kemudian juga kami ucapkan untuk Anda selamat hari Senin menjalankan aktivitas dan selamat menikmati istirahat siang. Di kesempatan siang ini, semoga aktivitas dan istirahatnya bisa berjalan dengan baik. Informasi berikutnya, pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami, yaitu setelah gempa kuat mengguncang wilayah laut pagi. Di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut yaitu terjadi di barat laut Tahuna, tepatnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin hari ini 8 Juni 2026 pagi. BMKG sendiri mencatat gempa terjadi pada pukul 6.37,42 detik waktu Indonesia Barat, yaitu dengan pusat berada pada koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi gempa tercatat pada 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur berdasarkan hasil analisis resmi BMKG, di mana pusat gempa yaitu berada di sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah laut. Karakteristik gempa tersebut, pendengar, itu mendorong BMKG untuk melakukan analisis cepat terkait dengan potensi dampak yang mungkin ditimbulkan kemudian. Dan dalam peringatan dini, pendengar, yang dirilis segera yaitu setelah kejadian, BMKG menyatakan gempa berpotensi menimbulkan tsunami wilayah terdampak. Di mana peringatan ini juga dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di pesisir pada sejumlah wilayah. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id, di mana wilayah yang termasuk peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, kemudian Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi. Lalu daerah-daerah tersebut yaitu diminta untuk memantau informasi resmi guna mengetahui perkembangan situasi secara berkala dan juga berkelanjutan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: thetongueguy.blogspot.com.
1: Ya, program musik dan informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, masih berkaitan dengan informasi gempa yang terjadi di pesisir Sulawesi dan sekitarnya. Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau kepada masyarakat tetap tenang setelah gempa besar terjadi, di mana BMKG mencatat yaitu gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang barat laut Tahuna pada Senin 8 Juni 2026 hari ini, tepatnya pada pukul 6.37.42 waktu Indonesia Barat pagi. Pusat gempa terdeteksi yaitu berada pada koordinat 5,96 lintang utara dan 125,05 bujur timur. Lokasi tersebut yaitu berada di sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah. Sesaat pendengar setelah kejadian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak bencana. Di mana peringatan ini juga ditujukan kepada masyarakat yang berada di pesisir agar meningkatkan kewaspadaan sambil menunggu perkembangan informasi berikutnya. Sejumlah wilayah yang masuk dalam peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi. Selain itu juga pendengar, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Utara memang menjadi daerah yang yaitu mendapat perhatian khusus. Dan BMKG juga meminta kepada masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya melalui saluran resmi pemerintah. Warga dihimbau untuk mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG serta lembaga penanggulangan bencana terkait.
2: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Ya, berikan informasi berikutnya dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia, pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan bahwa Timnas fokus pada permainan sendiri. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan bahwa timnya fokus pada permainan internal jelang menghadapi Mozambik. Dan menurut Ivan, perjalanan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pemain Dewa United itu, pendengar, itu menilai bahwa konsentrasi menjalankan instruksi pelatih memang menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya. Ivar menyatakan, kami cukup memainkan taktik yang kami latih seperti yang selalu kami lakukan. Bahkan Ivar juga menegaskan, tim akan lebih dahulu berfokus yaitu pada permainan sendiri sebelum mempelajari kekuatan lawan. Pendekatan tersebut itu juga diterapkan saat Indonesia menghadapi Oman pada pertandingan sebelumnya. Meski belum banyak mengetahui karakter pemain Mozambik, Ivar tidak melihat hal itu sebagai kendala. Bahkan pada kesempatan yang sama juga, bek muda Matteo Becker, beliau mengabarkan bahwa suasana latihan tim tetap berjalan normal. Seluruh pemain memang menjadi program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Match Day pada Selasa 9 Juni 2026, di mana pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang dalam Warta Berita Siang. Senin 8 Juni 2026, berita utama siang ini diantaranya. BPBD Kabupaten Sintang bersama dengan perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketongo Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang periode 2026-2030, Erni Florencius Roni mengatakan bahwa tekadnya bersama dengan seluruh pengurus untuk penuh dedikasi, kerjasama, dan komitmen untuk memajukan peran perempuan dalam membangun di daerah Kabupaten Sintang. Tekad tersebut disampaikan oleh Erni Florencius Roni usai dilantik sebagai Ketua GOW Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Kamis lalu. Erni Florencius Roni menyampaikan bahwa GOW

0: merupakan yaitu wadah perhimpunan sebagai organisasi wanita yang memiliki latar belakang, visi dan program yang beragam. BPBD Kabupaten Sintang bersama dengan perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan personel Polsek Sokan langsung kepada masyarakat dengan cara berdialog langsung. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan bahwa patroli rutin yang dilaksanakan sebagai wujud menjaga Kamtibmas kondusif di tengah masyarakat. Kapolsek pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa patroli yang dilakukan tersebut untuk memastikan Kamtibmas terjaga kondusif serta pesan Polri dapat didengar langsung oleh masyarakat. Dan ia menambahkan bahwa langkah tersebut akan terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih waspada dan dapat segera memberikan informasi apabila terjadi masalah Kamtibmas di lingkungannya.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida di lahan pertanian yang berada di Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap upaya peningkatan ketahanan dan juga kemandirian pangan di wilayah setempat. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Roy Cernando, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga berperan aktif dalam mendorong produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai angka 6%. Lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Katius. Ia mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
6: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi rangka utamanya kenapa pertumbuhan ekonomi secepat, karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
5: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik, serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Kayan Hilir bersama dengan masyarakat kembali melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di wilayah Kecamatan Kayan Hilir. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nika Delis Deko menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional serta mempererat sinergisitas antara Polri dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif untuk sektor pertanian. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Kayan Hilir bersama dengan warga turun langsung melakukan penanaman jagung di lahan yang telah disiapkan. Kapolsek juga menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan hasil pertanian masyarakat serta mendukung program Astacita Pemerintah menuju swasembada pangan tahun 2026. Demikian Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ke ruang dengar Anda, dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada, karena masih sendu-sendu, mendung-mendung, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Udah jelang pukul 13.30, tapi masih seperti pukul 5 dini hari di Sintang ya. Bagaimana dengan daerah Anda? Nanti boleh update juga.
1: Merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Hujan es!
4: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Informasi dan inspirasi Pro 1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Selamat siang pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Suasana sendu mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya tentu membuat kita juga agak malas ya keluar dari rumah kalau nggak ada kepentingan-kepentingan yang begitu mendesak. Oke, siang ini kita kembali berjumpa dalam program Prodang Dut Dang Dut adalah kita. Nah, yang lagi lemas-lemas, malas-malas, tenang. Saya akan hadirkan lagu-lagu berirama dangdut favorit Anda ya. Kita bisa joget sama-sama ya, ganjur guys. Anda dari sana, saya dari sini ya. Dari rumah, dari kebun, dari ladang boleh. Yang penting joget. Yang sedang sibuk dengan aktivitasnya di perkantoran juga bisa sambil joget-joget ya. Gerakan jempol-jempol kaki, jempol-jempol tangannya. Wah, ajib-ajib ya, jingkrak-jingkrak. Biar tambah semangat, tambah ceria. Program Prodang Dudang Dudara kita siang ini berdengar seperti biasa pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa lagu juga sudah disiapkan oleh music director kami Yusrin Eldani. Di antaranya ada Tak Kusangka dari Imam S. Arifin, Katanya Mansur S., Cinta Sabun Mandi Ona Sutra, Madu Merah dari Ice Trisnawati, kemudian ada Bukankah Kau Tahu yaitu Rana Rani, lalu ada Bagai Ranting Kering Iis Dahlia, Bisik Tetangga ada Evi Sukaisih, kemudian ada Mbah Dukun dari Inul Daratista, dan yang terakhir ada Cinta Berbungkus Koran Caca Handika. Wow, keren-keren lagunya ya. Baik, di ujung telepon 0565274747, di WhatsApp 0857500474, kemudian di TikTok RRI Sintang. Kita bisa saling sapa, bisa saling lihat, bisa saling melotot ya. Oke, 0565274747, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo, Prodang Dut.
1: Adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Spauk
0: nih. Orang Spauk. Spauk gimana cuacanya Andre?
1: Luar biasa, dari kemarin minggu sampai hari ini masih mendung terus. Bahkan diguyur hujan nih, selalu deras nih Bang Eko.
0: Wow, kalau Sintang tadi malam hujannya sampai tadi pagi ya.
1: Nah, ini sekarang masih gerimis nih.
0: Oke, yang sabar ya.
1: Mau turun hujan kuat nih lagi.
0: Enggak apa-apa, biar buah duriannya cepat besar ya, cepat jatuh ya. Juga
1: udah mulai sekarang Bang Eko.
0: Udah mulai ya?
1: Baru-baru mulai lah.
0: Oke, okay. Baik, mau dengar lagu yang mana?
1: Saya di Spau nih.
0: Oh, di Spau.
1: Masih nunggu rumah di Spau. Oh, karena Bang Yono gak di sini.
0: Mantap-mantap.
1: Bang Yono masih ke lokasi.
0: Oke, okay. Bang Andre, lagunya yang mana nih Bang Andre?
1: Dari Imam ya
0: Bang. Imam S. Arifin, oke okay. Ya. Siap.
1: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Ya, puji Tuhan, syukurlah. Sama-sama lah, kabarnya sehat semuanya.
0: Oke, amin, alhamdulillah ya, bahagia selalu.
1: Hari ini Bang Eko enak untuk ngopi-ngopi nih.
0: Betul, ngopi, makan gorengan, makan bakso, makan soto, cocok yang pedes-pedes, yang anget-anget ya, pokoknya ya. Ngerujak juga cocok.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, siap, terima kasih Bang Andre.
1: Ya, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Andre yang ada di daerah Spau. Minta spill nomor WA lagi. Ada Gorikus Seno, nomor WA-nya di 08 57 50 0040. Nah, itu dia. Kita sapa lagi di layanan telepon 0565274747. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, Biam di mana sekarang?
2: Biam masih di Sintang.
0: Masih di Sintang. Udah pulang belum? Belum ya?
2: Belum. Oh, kayaknya lama.
0: Oh, lama ya.
2: Kayaknya mau tahun depan pulang.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Masih mau makan yang enak-enak. Bukan enak-enak gimana, Bang? Karena kan susah cari, Bang.
0: Betul.
2: Kalau sini tinggal WA, Bunda langsung diantar.
0: Alhamdulillah.
2: Baru udah habis makan, Biam.
0: Alhamdulillah, Biam.
2: Makan sama Bunda, sama kambing, Biam sama asam pedas nila, sama goreng terong, gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bunda, Bang Riko udah dimasak belum, itunya, kambingnya atau sapinya?
0: Oh, udah lama. Udah habis dah.
2: Udah habis ya.
0: Udah habis.
2: Tapi masih ada dalam kulkas kambingnya. Alhamdulillah dikasih mereka, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak yang ngasih di sini, Bang.
0: Alhamdulillah ya, banyak yang ngasih.
2: Jumlahnya 8 kantong.
0: Itu dibagi-bagi lagi ke orang lain, alhamdulillah.
2: Bagi-bagi dapat 3 kantong.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dengar lagu yang mana nih, Biam?
2: Lagunya mengikut ya, Bang.
0: Oke, siap.
2: Biar di belakang nanti milih ya, Bang, ya. Terima kasih, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biam yang ada di Aksaya. Setelah Biam 0565274477. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ya, kabar baik, alhamdulillah.
3: Cuaca Sintang di mana, Abang Riko?
0: Sintang mendung, hujan dari tadi malam.
3: Sama lah, hujan gini pun hujan terus dari maghrib tadi malam sampai sekarang nih.
0: Pol ya?
3: Pol, mau dingin nih, Abang Riko?
0: Nggak apa-apa, makan yang hangat-hangat, yang pedes-pedes cocok tuh.
3: Ya, makan yang hangat-hangat ya, yang bakso kalau ada. Tapi ini ngopi-ngopi nih, Abang
0: ngopi,
3: Riko nih.
0: Ngopi-ngopi.
3: Ayo, ngopi.
0: Kopi, sini, oi, main. kopi. Gitu ya. lagu yang mana nih, Pak Jumira?
3: Lagunya apa-apa tuh?
0: Lagunya udah saya sebutkan tadi, ayo ingat-ingat.
3: Aku baru monitor kayak orang Kalimantan tuh, Bah.
0: Waduh. Ini dia, tak
3: ku dengerin.
0: Tak kusangka Imam S. Arifin katanya Mansur S. Cinta Sabun Mandi Ona Sutra Madu Merah dari Trisnawati. Bukankah kau tahu Rana Rani? Bagai ranting kering Iis Dahlia. Bisik tetangga Elvi Sukaisi Mbah Dukun Inul Daratista. Cinta Berbungkus Koran Caca Handika.
3: Elvi Sukaisi ya, Bang Riko.
0: Oke, siap.
3: Abang Riko sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cumirah yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari Lombok kita jalan-jalan lagi. Pendengar kita memang luar biasa, antar pulau, antar provinsi ya. Bahkan ada juga pendengar kita yang antar negara. Silakan Anda teleponnya ke 0565274477 ya, jangan ke WA. Kalau ke WA kemungkinan besar enggak kami terima. Halo, selamat siang.
4: Siang juga, Bang Riko.
0: Ya, Rodang Dut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodang Dut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut dulu kita.
4: Iya, joget dulu kita, Bang Riko.
0: Siap, di mana nih?
4: Belum ada musiknya.
0: Oh.
4: Hanya nonton Bang Riko aja lewat laptop.
0: Oh gitu. Oke, oke. Nuan tenang,
4: Lagunya

0: Saudah dengan, nanti kamu mambo malam siang.
1: Pengen-ngen. Sawer.
0: Nanti kamu mambo singa uang pun sakit telinga, Bang. Singa uang nak tidur mager cuaca tu kan cocok, Bang.
1: Cocok.
0: Singa lalu jom dapat tidur dengan suara usak.
1: Bukan jom dapat tidur langsung berjoget sudah angkat dari apa buka selimut mah.
0: Busilah ayo pencet. Udah masuk belum dia, Bang?
1: Belum dong.
0: Itulah aku bilang Bang Riko yang siaran ini, aku bilang ayo pencet.
1: Ayo serang Bang Riko gitu kan.
0: Apa kabar Bang Riko?
1: Alhamdulillah, kabarku sebaik kabarmu.
0: Iya, syukurlah Bang Riko, lama tak basua.
1: Yo, iya.
0: Tenggelam timbul begitulah beritanya.
1: Oke, enggak apa-apa daripada tenggelam selamanya. Ayo. Lebih baik dulu, mengapung,
0: heeh. Oh, mengapung pun bahaya juga, Bang. Kalau buntau mengapung, Bang.
1: Enggak apa-apa. Ini udah 113 orang yang nonton kita nih loh. Terima kasih, ya, guys.
0: Betul. Betul, Bang. Aku nengok abang tuh, tapi abang di kebelakang kan, Dok.
1: Tuh,
0: kalau enggak itu tickback dia, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Nih, udah mendekati 120. Ayo gas terus.
0: Ayo, semangat yang nonton ya.
1: Yo,
0: yang biaranku abang ganteng. Kalau cantik ntar kabur
1: betul.
0: Yang nonton.
1: Betul. Yang nelpon ini
0: biaran tuh abang ganteng. Ya pendengar ya.
1: Ya nelpon ini kakak cantik gitu ya.
0: Iya betul sekali. Nanti kalau ganteng tunggang langsang. Siap lagi. Bukan gitu, tunggang langsang. Tunggang langsang. Itu aja Bang Riko.
1: Okay.
0: Ya. Lagu aku ingat. Tak disangka-sangka.
1: Tak disangka-sangka mantau udah tamo kan.
0: Ini terlalu. Selain dari siapa yang udah masuk tadi itu?
1: Oh banyak yang udah masuk.
0: Oh iya kak Bang, aku pas dong. Monitornya siapa tadi itu? Bang Andre kah? Pas buka radio dengar Bang Andre masuk gitu. Berarti udah mulai Bang Riko nih. Aku kan mundar mandir kili kulu sehingga Bang Riko yang cocok gak ketahu nyebut lagu. Untung aku dengar Bang Riko nyebut kanu kena sedel tadi teh.
1: Alhamdulillah.
0: Itu aja Bang ya.
1: Yoi,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti yang ada di Nobal, Melawi. Kita lanjut lagi 0565-27447. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Jangan nanya lagu ya.
2: Apanya?
1: Jangan nanya judul lagu ya.
2: Masih ditanya.
1: Enggak mau saya sebut lagi, udah sering kok. Udah sering saya sebut. Dan Boman selalu nanya terus apa judulnya, apa judul.
2: Baru yuk. Dengar tuh.
1: Gitu terus baru dengar terus.
2: Iya, baru udah makan tuh.
1: Ayo pilih yang mana? Ayo pilih yang mana?
2: Apa lagunya?
1: Nah, udah saya sebut tadi, ayo yang mana ingat-ingat.
2: Aku baru dah makan, dah menitur tadi. Baru menitur sekarang.
1: Bohong.
2: Benar.
1: Oke.
2: Benar, Bang Riko.
1: Masa setiap nelpon Tidak dengar terus. Ayo.
2: Tidak dengar tuh. Kalau hanya jungkul-jungkul aja.
1: Jungkul-jungkul. Apa tuh jungkul-jungkul? Hancur. Nih, ada tak? Tak kusangka-sangka dari Imam S. Arifin. Katanya Mansur S. Cinta Sabun Mandi Ona Sutra Madu Merah Trisnawati. Bukan
2: Madu Merah aja.
1: Madu Merah, okay.
2: Yo, selamat siang Bang.
1: Selamat Riko. Siang. Ada Boman di Penai. Tuh Boman, ayo semangat Boman. Besok-besok monitor awal Boman. Halo, selamat siang.
3: Ya,
1: asyik kamu harus nyakat pangan macamnya.
3: Ya, kerja mama tegar itu.
1: Di jumpi abah jum si teseru-seru bu Ros.
3: Malam baru menitau terus.
1: Aman kak, tapi ramai itu gak kesendoyo kau.
3: Baik, jentah-jentah kami hati.
1: Amat. Okay.
3: Sambil nepuk-nepuk pantat ucuk sambil ketawa dengan Bang Riko.
1: Okay, Bu Ros.
3: Iya, Bang Riko.
1: Tapi Bu Ros udah dengar lagunya ya?
3: Udahlah.
1: Udah.
3: Kamera ranting kering aja lah. yang dah kena hujan tadi malam, Bang.
1: Oh, biar biar cepat kering kan? Untuk kayu bakar.
3: Tidur cucu orang dah mau tidur dia payah tidur pula. Bang Rico benar nyaman cuaca pintu dia
1: Bang Rico. Asli. Untuk bergulung nyaman mat tu.
3: Sudah berpindah ke kamar. Tadi di ruangan berpindah ke kamar lagi.
1: Alhamdulillah banyak waktu istirahat.
3: Mimi ke Mimi terus. Mimi sudah cek sudah kelap. Mana Mbak Yanti apa yang gulung ganteng ke cantik dia?
1: Dia ganteng katanya.
3: Ya, kebebo semua kita mantau. Ayah itu Bang Rico ya.
1: Oke, siap Bu Ros.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang luat bah balakaban, jangan marah ya pendengar semuanya. Tadi yang disebut Boman Jungkul itu maksudnya tuh jungkul-jungkul itu kalau bahasa Indonesianya tuh udah kepepet gitu ya, waktunya udah mau habis-habis. Nah, udah jelang-jelang terakhir itu namanya jungkul-jungkul ya. Oke, di TikTok kita bacakan dulu. Ada Mansur 1234 Serawai hadir. Terima kasih warga Serawai semuanya. Gimana cuaca di sana? Lanjut lagi, siapakah dia yang sudah bergabung di TikTok RR Sintang? Ada Yohana Emma. Selamat siang Bang Rico, ini dengan Mama Lani. Salamnya buat pendengar RRI semuanya, lagunya ngikut aja Bang. Oke, yang ada di Lidau. Kita lanjut lagi, ada Indi Boy 247. Bang, request lagu Bukan Tak Mampu. Oke. Iwan Setiawan, Bang putarkan lagu Gerimis Mengundang Bang. Sebab di sini pas lagi hujan rintik-rintik Bang. Oke, Iwan yang ada di Melawi. Lanjut lagi, ada Marta, salam kenal dari Marta yang ada di Amida di daerah Sintang, Desa Sekubang. Oke, Spao ini ya, Sekubang Timbai mungkin. Lanjut lagi ada Kudui, selamat siang menjelang sore Bang, saya dari SP1 Silat Hilir. Terima kasih warga Silat Hilir. Tiga Lana, lagu apa aja yang ada menyadi? Oh, lagunya tadi udah saya sebutkan, ada Tak Kusangka, katanya Mansur S, Cinta Sabun Mandi, Ona Sutra, Madu Merah, dan lain-lain ya. Lalu ada Andres, salam buat keluarga yang ada di SP8 Belitang Hulu, dari Andre yang ada di Putu Sibau, warga Putu Sibau, Kapos Hulu, terima kasih untuk Anda. Ada Ca, Bang, aku sering lo request lagu. Lagu apa Bang? Request lagu udah ada ya, biar diputarin. Lanjut lagi, ada Witch, selamat siang, salam buat semuanya Bang. Aku lagi di rumah sakit rujukan. Nih sepupuku dirawat di sini. Oh ya Kak Witch. Oke, semoga lekas sembuh ya Witch, sehat ya untuk keluarganya yang sakit. Mbah Uti, semangat Bang Rico, cuaca bikin mager, maju mundur cantik, gak apa-apa. Kalau mager itu bikin goreng-gorengan enak ya, bikin makan-makan yang hangat, yang pedas, ya udah, terbayar sudah, langsung semangat mah, matanya langsung terang. Lanjut Ida Burnio, hai selamat siang Bang Ganteng, siang juga terima kasih, apa kabar? Kabar baik. Lanjut ada Yuli, assalamualaikum Bang, semangat siarannya, waalaikumsalam, semangat dong Yuli. Ada Kakak Long, assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Long. Ada Mustafa, selamat siang Bang dari Ketungau Hilir. Terima kasih warga Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan sekitarnya. Lanjut lagi ada Mama Marda, Mama Amida Gemoy. Assalam, oke, waalaikumsalam, salam kenal Bang. Oke, dari Marta Amida yang ada di Sekubang Temawang. Oke deh, terima kasih untuk ada semuanya. Ada Erna Daniati, selamat siang Bang dari Sepauk Hulu, lagunya ngikut aja Bang buat Abang bertugas, terima kasih. Ada Surati, selamat siang Bang Rico, siang juga putarkan lagu Caca Handika Bang. Oke, Roni 23, mirip Sopian ya dong, dia adik saya jadi mirip ya. Ada Kilot, ini papinya Naurin ya, betul. Salam kenal ya, kenal Naurin berarti kenal saya. Oke lah, kena banyak banget ini. Pesannya udah masuk, masih banyak banget, tahan dulu. Begitu juga di WA dan juga layanan telepon, tapi kita jeda dulu pendengar ya. Tetap di sini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita goyang bareng dengan lagu-lagu berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Okay, bisik-bisik tetangga mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami ucapkan selamat bergabung. Boleh di layanan telepon, di TikTok ya, di WhatsApp, boleh semuanya. Okay, kita sapa lagi dulu di 0565274470 dan di WA kami 0857500470. Yuk, kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
1: Bang.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mama Peggy, gimana kabarnya?
1: Tuhan sehat, Abang apa kabarnya?
0: Kabar baik juga.
1: Lagunya dari itu ya Bang, Caca Handika.
0: Siap.
1: Yuk Bang, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya.
0: Terima kasih Mama Peggy yang ada di Sintang sudah bergabung. Dari Sintang, Mama Peggy, kita sapa lagi sebelum kita beralih ke TikTok dan WA. Halo, selamat siang. Sayang seribu sayang. Oke lah kalau gitu kita coba beralih di TikTok dulu ya. Oke, ada Bang Ju. Bang, lagunya apa-apalah nih Bang. Lagunya ada Cinta Berbungkus Koran Caca Handika, katanya Mansur S, Cinta Sabun Mandi Ona Sutra, Madu Merah Trisnawati, Bukan Kau Tahu Rana Rani, Bagai Ranting Kering Iis Dahlia, kemudian Badukun Inul Daratista. Kita lanjut lagi, ada No Riko Saputra kah? Ya dong, bukan Riko Saputri ya. Lanjut lagi, Akai, boleh request lagu kah? TikTok ini Bang. Oke, boleh. Kalau waktu cukup lagunya ada, ya kita putarkan ya. Ada Bujang Abdullah, mantap, terima kasih bosku. Kemudian As Kapuas Hulu menyapa, terima kasih. Lalu ada Mira Miranda, Bang hadir selalu nih, terima kasih sudah hadir selalu ya. Ada EJ13, Dangdut Tipis-Tipis Marina. Oke, ini kayaknya Boni atau siapa ya. Ada Tamitam, request lagu dari Imam S. Arifin ya Bang, sudah tadi. Lalu ada Doni, Bang sapa aku dong. Oke Bang Doni, udah saya sapain ya. Joget tapi ya di sana. Lanjut lagi yang berikutnya, ada Marta Maida, salam buat keluarga yang ada di Sungai Raya Sepauk, tolong minta putarin lagu Bisik-Bisik Tetangga. Sudah tadi kan udah bisik-bisik kan dengan tetangganya. Oke, Kakak Long, request lagu Bang Riko, Bagai Ranting Kering. Oke, nanti kita putarkan ya. Lalu ada Naroh, salam kenal Bang, landak kita. Oke, landak kita penyiar juga radio komunikasi Rapi dan Orari. Oke, mantap ya radio landak. Lanjut lagi, ada Ed Bang Sabang, saja ganteng beliau tuh. Wih, enang piak ju. Halo nak muji pangan, enak terbang woi. Aura 2000, angin datanglah. Oh, datanglah angin. Aura 2000, angin datanglah pocong. Maksudnya apa nih? Jangan dong, pocongnya malam dan mungkin keluar siang hari ya. Ada Mama Muna, assalamualaikum Bang Riko, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Ada Dara, salam dari Bapak Gima dari Ketungau, terima kasih. Kemudian Mama Muna tadi, salam dari Mama Muna buat Bu Ros. Oke, Maria Keburu, keburu apa nih? Lanjut lagi, siapakah dia? Ada Witifla, titip salam ini buat orang Sintang yang ada di Simpang 5, salam dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Wow, aku maha ya, orang Sunda teh. Oke, lanjut lagi, ada Ana, Pontianak hadir Bang, numpang nostalgia bah Bang. Oke, dah lama jum kalau ngilok radio Bang, ngilok sampai pula lah Muhammad deh. Lanjut lagi, Kalimantan, assalamualaikum Bang, salam kenal dari daerah Lebak Ubah. Oke, Anton, satu di antara 1000 Bang dari Kaltim, terima kasih warga Kaltim semuanya. Lanjut lagi, ada Sukmawati, selamat siang Bang Riko, lagunya Ngikut Aja, salam dari desa Tebing Raya. Hengki Jeki, salam buat keluarga yang ada di Nanga Tunggang, Sungai Mali Bang, Ketungu Hilir. Oke. Lalu ada Serpik Halo Bang, halo juga Bang Pontianak hadir Bang Riko. Oke, lalu ada Kalimantan, assalamualaikum Bang. Salam kenal dari Lebak Ubah. Oke, Bar Joni. Selamat siang Bang. Oke, Som dari Brother Joni yang ada di Kaposulu. Oke, warga Kaposulu terima kasih. Is Rahmat Skadau hadir, terima kasih. Lalu ada Devalin. Lagunya gua borong semuanya Bang buat keluargaku yang ada di Spauk Hulu. Ribang Bunti khususnya. Oh, bahasanya gua coy. Gua orang Jakarta, gua lu. Ah ya. Lalu ada Jordi Setiawan, enak tidur bos, cuaca gini, betul sekali. Request lagu. Boleh, boleh. Buih jadi Permadani enggak bisa. Karena itu lagu pop ya, sementara ini acaranya pro dangdut. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada Marisina Ana dari Sanggau Bang. Salam kenal buat Abang, terima kasih juga ya. Kemudian ada Kalimantan Sayangi Aku. Wow. Lalu ada siapa lagi kah? Ada Naro. Salam kenal Bang dari Landa. Kita juga penyiar. Oh, yang tadi ya. Salam kenal sesama penyiar ya. Lanjut lagi ada Titin Simurni 2. Selamat siang Bang, siang juga. Kirim salamnya buat semua keluarga yang ada di daerah Lemada. Lagunya Ngikut Aja Gas. Oke, siapakah berikutnya? Inilah dia yang berikutnya ya. Kreator ya, tim kreator like TikTok juga live. Terima kasih Bang. Oke, Maria, bagus suaranya. Terima kasih. Yang udah masuk gak saya bacakan lagi ya. Kita bagi-bagi dengan yang lain. Ada Semut Hitam, Bang Riko, salam Kelala. Oke, salam Bekelala, salam Kendal maksudnya ya. Oke, Setitik hadir. Sekarang udah sedikit ya dengar radio. Siapa bilang paling banyak dengar radio sekarang Bang? Jangan salah ya. Oke, lanjut lagi. Siapakah dia yang berikutnya? Ini dia. Salam dari Kabupaten Melawi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kudoi, maaf Bang penyiar. Apa nih? Maksudnya apa ya? Lanjut lagi. Siapakah berikutnya? 2015. Selamat siang jelang sore Bang. Salam kenal dari Skadau. Oke, Belitang Hulu, Balai Sepua. Oke. Yati, Bang, asik lagunya. Oke, terima kasih. Kita juga harus intip dulu nih di WA ya. Beberapa sudah masuk, kita harus bacakan juga biar semuanya merasa dapat kesempatan ya. Punya kesempatan yang sama bisa bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami berikan ruang dan kesempatan. Silakan di WA Pro 1 RRI Sintang ya. Kita berikan ruang dan kesempatan yang ingin bergabung di siang ini, boleh melalui WA, boleh melalui TikTok, boleh ya melalui layanan telepon juga boleh. Banyak jalan menuju RRI Sintang ya. Jadi silakan yang ingin bergabung siang ini. Nah, ini dia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Riko, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, lagunya dari Trisna Wati. Oke, buat Bang Riko, sehat dan tetap semangat. Yoi, terima kasih. Lanjut lagi yang berikutnya. Selamat siang Bang Riko, siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari Imam S. Arifin, spesialnya buat semua pendengar Pro 1 semuanya. Salam kenal buat semuanya, buat penyiar yang udah baca. Terima kasih banyak dari Tam yang ada di daerah Semeruduk, Ketunguhilir.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Rilis panggilan sidang nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Yoslan Trinanda. Alamat dahulu di Jalan YC Ufang Urai, Gang Damai, Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara Honorius sebagai penggugat 1, Marcelina sebagai penggugat 2, lawan Yoslan Trinanda sebagai tergugat, Notaris dan PPAT Doni Trilaksono SH MKN sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat 2. Demikian, rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari SMA Swasta Pancasila Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri Kalimantan Barat khususnya daerah Sintang dan sekitarnya, SMA Swasta Pancasila Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasila Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancastiasintang. @smaspancastia. SMAS Pancasetia melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Demikian pendengar, satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Ya pendengar, sedikit mengalami kendala lagu tadi ya. Setelah habis ada muncul-muncul instrumennya kayak lagu-lagu Roma gitu. Jadi mohon maaf ya. Oke, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan. Silakan di 0565-27447. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung sebelum kami lanjutkan kembali untuk membacakan pesan yang udah begitu banyak masuk di TikTok dan juga WA RRI Sintang ya. Oke, kita coba cek lagi di WA RRI Sintang terlebih dahulu. Yang sudah bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Terima kasih untuk Anda semuanya dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami siang hari ini. Baik, siang menjelang sore, mendung masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Assalamualaikum menjelang sore Bang Riko. Waalaikumsalam dari Suci yang ada di daerah Pandan, lagunya Borong Habis. Salam kenal buat semua pendengar RRI Sintang. Buat Bang Riko, terima kasih banyak. Oke, Suci di Pandan. Baik, dari Suci di Pandan, kita sapa dulu di layanan telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bu Silau, penelpon jelang-jelang terakhir nih, ada tiga lagu yang masih bisa dipilih, Bu Silau.
1: Apa lagu yang
0: tiga? Lagunya kan, Cinta aku. Sabun Mandi, Bukankah Kau Tahu, dan Mbah Dukun, yang mana nih?
1: Parah. Kita Cinta Sabun Mandi aja.
0: Okay,
1: karena kalau siap mandi pasti pakai sabun mandi.
0: Baik.
1: Mendung di sini Bang Riko.
0: Sama.
1: Tidak ada, tadi pagi sih ada muncul terang benderang di atas. Terus coba-coba aku turun noreh karet yang 2-3 batang lah, 2-3 pokok lah dekat rumah. Sekali teh, kata bahasa kita teh merubus hujan alias turun.
0: Merubus ya.
1: Tapi untung gak kuat Bang Riko. Jadi aku teh kata sidak tengah ngatakan aku teh ada baliklah ungkus sikit atau pulang ungkus.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Oke, hanya siap. Itu terima kasih.
1: Oke, mat sore.
0: Selamat sore Ibu Silau yang ada di Riam Kijang. Kita lanjut di WA dulu. Selamat siang KKN Abang Penyiar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ini dengan Bang Jali dari daerah Dusun Sedido, Balai Sepua Sekadau. Saya mau menyapa seluruh pendengar RRI semuanya. Lagunya Borong Habis aja Bang. Salam buat Pak Noh yang ada di daerah RT Sengkubung, Balai Sepua. Mungkin sekarang lagi sibuk betukang. Oke, buat abang yang udah bacain terima kasih dan sehat selalu. Ya, yang sedang nukang ya, semangat. Lanjut lagi, assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Lagunya Diborong Semuanya untuk menghibur penggemar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan terkhusus buat empat serangkai. Semoga terhibur. Untuk Bang Riko yang ganteng diucapkannya terima kasih. Semoga sehat bersama keluarga. Dari Pak Rahmat yang ada di JD. Terima kasih Pak Rahmat, sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Lanjut lagi, selamat siang Bang Riko. Siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pak Kedi yang ada di daerah Sibu, Sarawak, Malaysia. Terima kasih Pak Kedi. Lagu Diborong Semuanya Bang Riko. Oke. Pak Kedi kirim doa buat keluarga yang ada di Jelemuk. Semuanya semoga sehat selalu, amin. Dan buat Bang Riko yang udah bacain, sehat, semangat ya di meja cuap-cuapnya, amin. Terima kasih ya. Lanjut di TikTok. Oke, setitik hadir sekarang udah apa nih, sedikit apa sedikit nih ya, sedikit banyak. Oh. Lanjut lagi yang berikutnya. Nah ini banyak banget ya. Oke, ada Disco Joget-joget Ampi. Oke. Oh Zeko, Babang Dede, sehat bahagia selalu. Yuk kita main bola ke Sambas Bang Dede. Kita juara di sana ya. Halo Bang Riko, salam kenal dari Sekadau. Halo juga Juni Firmansah, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam dari Ketunggau Hulu Bang. Lagunya Ngikut Aja Bang. Oke. Lanjut lagi ada penyiar Sanggau. Oh, Parti Siati Sanggau. Salam buat Abang Sanggau hadir. Terima kasih. Oke. Re, lagu berkali-kali atau lagu menjelma petir. Oke, terima kasih. Lagunya enggak ada ya untuk sekarang. Bang Riko, Sungai Anyak hadir. Masih gerimis. Masih gerimis kah di Sintang? Masih ya, bukan gerimis tapi mendung. Tapi juga ada gerimis sesekali. Oke, berikutnya ini banyak banget. Nggak bisa kita baca semuanya ya sepertinya. Ha-ha. Ada Sari, tambah ganteng Bang Riko nih. Macam tuh model rambutnya. Terima kasih Sari, ya, pujiannya. Jangan sampai membuat saya terbang ya. Yanti, sudah tadi. Oke, siapakah berikutnya? Ada Budianti, Kuburaya hadir. Terima kasih. Siapa lagi? Ini banyak banget. Li 1, mantap. Oke, terima kasih. Nong Lucia, salam kenal Bang dari Belitung. Oke, lagunya Via Valen, judulnya Sayang. Ada Brondol Sawit, salam kenal dari Brondol Sawit Bloyang. Oke, warga Bloyang, terima kasih. Saya sering ke Bloyang dulu ya. Ada Rizky, salam buat warga di Sintang dan sekitarnya Bang, dari Rizky Damar. Oke. Li, salam dari Sintang. Oke. Lanjut lagi, ada Om Ted. Selamat siang Bang, siang juga. Salam dari Seputau 3 ke Tengah Tengah. Lagu yang ikut aja Bang. Jenderal Kaliba, rasa-rasa dengar radio zaman dulu. Ini ndak ada pakai acara telepon kirim salam ke Bang. Aduh, inilah dia Bang, salam telepon ya, request lagu. Inilah dia acaranya ya. Oke. Doni F17, salam kenal Bang dari Said Panjang. Semangat buat Bang Riko. Terima kasih Edo. Selamat siang Bang Riko, siang juga. Salam kenal ya buat Abang Riko. Terima kasih. Yunus Lydia, halo Bang, halo juga, salam dari Kaposulu Silat Hilir. Oke, kirim salamnya buat keluarga, buat Abang, sehat selalu. Terima kasih. Robert Miro, salam Bang. Oke, salam Bang Riko dari Silat Rumbih. Oke, Rumbih, Keranji, Sempapa, Dangkan, Nangangri, Landau Temiang, Sungai Ramah, Landau Badai, Nanga Pengga, Selimu, Nanga Luan, Nanga Selangkai, Perjuk, Randau Rantau, Nanga Suang, Nanga Selangkai, Nanga Tikan, Nanga Tikai, Bangan Baru, Lebak Tapang, Menyabai, Lubuk Rubin, dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda seluruh pendengar yang ada di Kecamatan Silat Hulu dan sekitarnya. Darun Najah juga ya. Lebak Najah, Tibab dan sekitarnya, dan terkhusus ibu kota Kecamatan Silat Hulu dan Dangkan. Lanjut lagi ada Drive-in. Ini bersama Bang Riko kan, Bang? Iya dong. Lalu ada Kaki Hijau, salam kenal dari Santo dari Semitau, kirim salam dengan semua yang ada di daerah Ketungau. Agus, ayo Bala Menyadi, tempat tepau layar, kirim koin untuk host kita. Oke, terima kasih. Koin-koinnya boleh dong. Ya. Terima kasih Bala Menyadi semuanya. Ada Gos, undang Kak Puput lah Bang. Kak Puput yang mana nih? Lanjut lagi, asik ya sambil joget-joget dong. Ya dong, nyanyi joget jangkrak-jangkrak itu seru ya. Lanjut lagi, MX dulu cuma bisa dengerin lewat radio, sekarang udah bisa lihat siaran langsung. Yoi, RRI selalu di hati ya, selalu hadir dan selalu lebih maju. Ada Leo Aldi, hadir Kak, salam kenal dari Kapuasulu, dari Entelong, minta putarkan lagu Pengorbanan. Lanjut lagi, ada Saimah, assalamualaikum host, waalaikumsalam. Kalau di sana boleh karaoke enggak? Tapi hari Minggu sih kayaknya host. Enggak ya, kita belum ada acara karaoke-karaokeannya lagi ya. Nantilah kita pikirkan ya. Lanjut ada Pena 797. Selamat siang Bang Riko, siang juga. Salam buat keluarga semuanya di Sintang ya. Oke Pena. Lanjut lagi setelah Pena, ada Ayu Wartini. Bang, salamnya buat semua keluarga yang ada di Tintin dan di Nangapaya dari Ayu Wartini. Oke Ayu. Bilin Sonia, halo Bang Riko, halo juga dari Bu Bilin yang ada di Lempah, lagunya Mbah Dukun. Oke. User 39 sekian-sekian, salam dari daerah Kucing Sarawak, Bang. Oke, terima kasih warga Sarawak banyak monitor kita ya. Erni, salam dari Ketungu Hilir, Bang. Siap, terima kasih Erni. Oke, siapakah dia yang berikutnya? Ada kedai kopi Tarik Sintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam buat kedai kopi Tarik Sintang. Enak maknyus, nongkrong. Tunggu saya ke sana ya, jangan lupa free. Oke. Leo Aldi, salam kenal Bang Riko, titip salam buat Ujang. Oke. Terima kasih untuk Anda semuanya dimanapun berada. Dan ini juga merupakan pesan terakhir. Terima kasih masih banyak belum dapat kami lanjutkan semuanya, baik di WhatsApp ya, di TikTok dan juga layanan telepon. Tidak bisa kita teruskan karena keterbatasan waktu, harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut ada kita di sore hari ini. Terima kasih. Sintang menyapa siang, kami akhiri hingga di sini untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Yang belum beruntung hari ini, besok siang coba lagi. Silahkan ya dicoba lagi di jam dan acara yang sama. Untuk azan asar hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 berkumandang pada pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan Asar untuk Sintang dan sekitarnya pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan terus mengguyur kota Sintang dan sekitarnya dari semalam, sekarang, dan ya sekarang sudah agak baikan lah ya cuacanya. Jadi bisa deh pergi ke kantor. Apa kabar pendengar sore ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang satu apapun. Nanti akan bersama UMKM bicara sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan YC Pangurai, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Di UMKM Bicara kali ini kita akan membahas mengenai passion, tanaman hidup dan merupakan penggerak ekonomi lokal. Tentunya perekonomian dari hari ke hari saat ini banyak mengatakan aduh sangat sulit sekali gitu ya, dengan segala keterbatasan, kenaikan harga-harga yang melambung tinggi gitu ya, dari mulai sembako bahkan semua, kayaknya semua lini kehidupan gitu ya pendengar serta pemirsa. Kalau Anda merasakannya seperti apa ya? Jadi kehidupan ekonomi kita boleh dibilang tidak baik-baik saja, tapi walaupun tidak baik-baik saja kita harus tetap berpikiran baik-baik saja dengan mengelola berbagai hal di manage sebaik-baiknya agar dapur tetap ngebul, katanya sih begitu ya. Oleh karena itu dua narasumber ini akan memberikan ya inspirasi juga buat Anda bagaimana dapur tetap ngebul ya, pergerakan ekonomi lokal juga tidak terpental gitu ya, tetapi kita bisa memintal. Yes. Seperti apa? Seperti rajutan yang dirajut oleh sang maestro. Dan juga kalau kita udah bisa merajut ekonomi, maka hari-hari kita akan indah seperti bunga-bunga yang indah, nanti akan dijelasin sama Bu Umi. Ya udah, kita kenalan dulu ya dua narasumber kita, mungkin udah enggak asing juga buat Anda gitu ya. Karena dua orang ini juga aktif di IWAPI ya, sebagai anggota IWAPI juga. Kita sapa aja terlebih dahulu, ada Ibu Umi Badriatun SPDI. Selamat sore Bu Umi.
3: Selamat sore.
2: Iya, kok suaranya enggak ada ya? Coba deketin lagi.
3: Selamat sore.
2: Nah, baru ada ya. Oke deh. Bu Umi sibuk apa nih minggu-minggu ini?
3: Masih seperti biasa kesibukannya ibu rumah tangga. Lanjut jadi tukang kebun.
2: Tukang kebun ya. Oke deh. Ada Ibu atau biasa Kak Sum Julia ya, Estate Owner Galeri Sintang. Selamat sore Kak.
4: Selamat sore.
2: Iya, gimana Kak sore ini dengan cuaca seperti ini, gimana tadi perjalanan aman?
4: Sementara semesta mendukung, ketika kita mau OTW RRI kayaknya langsung reda deh. Yeah. Walaupun dari semalam sebenarnya sudah hujan ya, sampai pagi ya, sampai siang gitu.
2: Sibuk apa nih belakangan?
4: Seperti biasa rutinitas hari-hari penjual kain. Seperti ya, itu dan beberapa aktivitas organisasi lain juga.
2: Yang lumayan aktif juga ya.
4: Ya,
2: ya, dua-dua orang nih aktif banget organisasinya. Saya lihat di sini ada gitu. Oke nih, ke Kak Asum dulu nih ya. Gimana sih peran Tenun Sintang dalam menggerakkan ekonomi lokal ini, tenun yang terutama atau mungkin jenisnya banyak ya tenun di Kakak, gimana Kak?
4: Sebenarnya semakin kesini kita semakin bersyukur ternyata tenun ikat Sintang sudah semakin dikenal bahkan sampai ke mancanegara dan semakin luas juga, dan berikut juga penggunaannya juga semakin kita kembangkan produk-produk turunannya. Dan terakhir saya mendengar harga-harga tenun ikat Sintang juga sudah mulai membaik gitu di kalangan penenun ya, kita bersyukur seperti itu. Terus kalau di Galeri Sintang sendiri kita memang fokusnya memang khususnya tenun dan beberapa kriya. Tenun kita fokusnya untuk produk-produk turunan yang seperti menjadi pakaian jadi untuk fashion dan kriyanya ya gitu. Jadi semuanya memang kita coba manfaatkan, bagaimana kita juga merambah ke segmen anak-anak mudanya seperti itu. Jadi setiap hari kita berkreasi, kita mencoba inovasi-inovasi yang Mungkin bisa kita lakukan bersama para penenun seperti itu, Mbak.
2: Jadi tiap hari ada dikembangkan inovasi-inovasi.
4: Iya, betul.
2: Kalau Kak Sum sendiri itu di mana itunya lokasi untuk penjualan saat ini?
4: Iya, kalau toko online offline kita itu ada di pasar Pasaraya Sintang, Jalan Partisipasi, Komplek Pasaraya.
2: Jalan apa? Jalan Partisipasi?
4: Iya, Jalan Partisipasi, Komplek Pasaraya, Blok B nomor 23, Mbak.
2: Komplek Pasaraya,
4: iya.
2: Blok B nomor 23?
4: Iya.
2: Oke, setiap hari buka itu?
4: Buka setiap Senin sampai Sabtu sebenarnya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi Minggu dan jam-jam tertentu, waktu-waktunya fleksibel aja sih, fleksibel sesuai aja kebutuhan.
2: Oh, iya,
4: iya. Jadi menerima callingan, callingan order ya.
2: Itu kan yang offline, kalau yang online ada juga?
4: Ada, Mbak. Kita apa, di apa? Instagram ada @galerisintang. Galeri Sintang.
2: @galerisintang, iya. Ya. Oke. Terus selama ini penjualan tahun inilah, sebutlah dari Januari sampai Mei, gimana?
4: Sebenarnya masih standar lah ya gitu, nggak ada yang terlalu perubahan yang signifikan juga. Order-order online maupun offline masih standar, terus masuk. Walaupun ya namanya juga usaha ada pasang surutnya, tapi bagi saya konsisten itu penting gitu aja sih. Ya,
2: kalau ada pasang
4: aja
2: surut ya?
4: Ya, tetap ada.
2: Oke, terus kita beralih pendengar ke Ibu Umi ya. Gimana dengan, apa namanya lupa saya itu, Kembang Ayu?
4: Kembang Ayu.
2: Kembang Ayu di mana? Alamatnya masih yang sama kah? Tapi siapa tuh ada yang baru dengar ya?
3: Baik, terima kasih untuk alamat usaha kios Bunga Kembang Ayu. Masih di Jalan Aksaya 2, Gang Darussalam 2 nomor 18.
2: Gang Darussalam 2.
3: Iya, pokoknya dekat-dekat Tugu BI.
2: Oh gitu. Nomor 18.
3: Nomor 18.
2: Ada apa aja di sana bunganya?
3: Kalau ditanya ada apa aja?
2: Aja ada.
3: Apa? Ada-ada aja. Ya, hampir semua ada.
2: Oh, banyak ya, Pak.
3: Apa aja
2: mungkin
3: ada?
2: Mungkin bisa menyebutkan 5 jenis coba ya.
3: Kalau untuk menyebutkan
2: seperti
3: 5,
2: yang ada di depan
3: nah,
2: kita.
3: Iya, iya, iya. Saya ada bawa sedikit contoh.
2: Ini kalau pendengar serta pemirsa boleh ditengok ya.
3: Jadi, kalau dibawa semua suruh sebutkan semua sampai besok enggak selesai. Jadi saya bawa limanya. Saya bawa contohnya. Ini ada 5. Sebenarnya ada satu yang memang dalam akhir-akhir ini, dalam 1-2 bulan ini yang sedang naik daun.
2: Apa?
3: Itu bunga kertas kalau bahasa kita.
2: Oh, gitu.
3: Atau bahasanya bougainville. Nah itu Masya Allah memang masih
2: naik daun ya, terus ya?
3: Sangat naik daunnya itu.
2: Jenisnya apa itu bougainville apa?
3: Bougainville
2: ya?
3: Itu karena sekarang itu kembali jenisnya. Kalau ya bougainville biasa tuh mungkin pink, merah, oranye.
2: Kalau ini yang double itu ya?
3: Kalau sekarang itu banyak variasinya. Ada yang ada punya list dia.
2: Ya, kayak buat ukiran batik juga ya.
3: Jadi kayak batik. Jadi jadi kalau udah punya satu masih pengen punya kolase. Jadi itu kayaknya yang buat
2: orang
3: orang tertarik
2: gitu ya.
3: Karena unik.
2: Itu impor kemana? Impor kemana?
3: Kalau untuk
2: nggak apa-apa sih butuh jadwal kan?
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Kalau kemana paling jauh?
3: Kalau untuk saat ini yang paling jauh itu kalau untuk tanah-tanah ini saya memang karena saya sendiri kalau saya order itu lama, saya nggak berani jauh. Jadi paling masih itu di wilayah Pulau Jawa. Kalau untuk yang lalu saya masih bisa sampai ke Sulawesi, Papua saya pernah, ke Aceh pernah. Cuman kondisi ini kita memang pengiriman juga nggak bisa diprediksi. Yang harusnya 3 hari sampai, itu tidak sampai dalam 3 hari itu.
2: Layu gitu ya?
3: Enggak layu, cuman dia ada proses stres. Jadi nanti pembeli itu harus intens untuk merawatnya.
2: Oh, bunganya stres juga ya? Kirain stress orang juga aja yang stres ya?
3: Stres juga. Stres juga. Kembali ini tadi saya sebutkan, saya bawa. Ini saya contohnya biar beberapa yang ada nanti bisa lihat di TKP. Nah ini saya, ini yang pernah juga naik daun, hitungan daun harganya.
2: Iya waktu itu ya.
3: Iya waktu itu satu daun.
2: Itu apa namanya itu? Daun janda.
4: Ini apa juga Mbak ya?
3: Ini namanya jenis aglonema.
2: Iya aglonema. Ya. Tapi kalau terkenalnya daun janda.
3: Betul. Ada yang daun janda bolong.
2: Iya benar. Waktu itu terima banget
4: ini
2: orang.
4: Mbak, ini enggak bolong loh.
2: Iya.
3: Itu yang
4: janda
3: baik.
4: Ini baik.
3: Ini jenis aglonema. Ini biasa disebutnya sukso Jaipong.
2: Oh, suksom Jaipong.
3: Suksom Jaipong.
2: Oh, gitu ya.
3: Nah, terus yang di depan nih jenis ini nanti kalau yang hobi nyayur ini ada pohon kare. Terus yang di depan
2: kare apa kari?
3: Kare.
2: kare ya bilangnya.
3: Yeah. Oh yeah. Pohon kari.
2: Oh iya ya, oke.
3: Kalau kari untuk, dia udah
4: untuk
3: jadi
4: bumbu kari.
3: Iya. Yeah. Oh, bumbu okay. kari namanya pohon kari. Nah, yang di depan ini ada jenis keladi atau kaledium. Ini jenisnya banyak sekali di tempat saya. Yeah, ada sekitar 100 jenis.
2: Wow.
3: Iya. Yeah. Dari jenis. Harga 10.000 sampai 100 ke atas.
2: 100 jenis harganya 10.000 sampai
3: 100.000 ke atas.
2: Oh. 100
3: nah, yang terakhir saya bawa ini ada jenis kalau bahasa kita ini lidah mertua.
2: Oh, lidah mertua
3: ya. Yeah. Atau sansevieria. Tajam.
2: Enggak bunganya maksudnya.
3: Tajam. Tajam. Memang bunganya tajam. Ini jenisnya yang variegata.
2: Oh ya.
3: Ini di tempat saya ada sekitar 80 jenis. 80 dari jenis. Yang lokal sampai yang variegata seperti ini.
2: Lokal internasional ya.
3: Iya.
2: Yeah. Lokal dari lokal apa
3: jenisnya?
2: Regional
3: apa jenisnya? Jenisnya lokal ada yang sampai seperti ini. Harganya oh. murah dari 10.000 sampai 100.000 ke atas.
2: Berarti oh, okay. Ini banget ya harganya bersahabat kali gitu ya.
3: Bersahabat sekali. Hmm. Bahkan saya ada siapkan untuk anak-anak sekolah itu biasanya memang saya udah buatkan khusus harganya 10.000 sampai 35.000 seperti
2: apa
3: kemarin.
2: Untuk anak sekolah itu?
3: Kemarin kan banyak anak-anak sekolah memang ada tugas dari gurunya. Mm. Memang udah saya siapkan kalau semester-semester. Mm-mm. Itu jenis aglonema. Aglonema masih keluarga seperti ini tapi harga barang yang masih lokal. Mm-mm. Jenis lokal.
2: Jadi anak sekolah ke Kembang Ayu terus mereka beli atau meneliti?
3: Beli. Beli. Mm-hmm. Sebenarnya mungkin gurunya tidak untuk membeli, untuk membawa prosesnya ada mungkin dari nanam. Mm-hmm. Cuman biasa anak-anak kan, mungkin ada yang lupa atau orang tuanya nggak sempat. Jadi
2: kirain anak enak. Sekolahnya dibawa disuruh kursus menanam gitu, menanam.
3: Biasanya ada dari ada sekolah itu dari pelajaran kewirausahaan.
2: Nanti ada diajari di situ juga
3: pernah,
2: bagaimana
3: ada
2: cara memupuknya ada ya?
3: Iya, pernah ada datang dari SMA 1, dari sekolah juga pernah.
2: Oke. Okay. Kalau Kak Sum harganya berapaan kisaran harganya? Misalnya slayer yang coba dilihatin ke pendengar setiap pemirsa. Kalau pendengar enggak bisa lihat pemirsa aja di kan.
4: Pemirsa aja ya.
2: Nah, itu apa namanya?
4: Kalau ini masih jenis shawl sebenarnya tapi ini justru semakin kecil karena semakin rumit pengerjaannya justru dia semakin mahal. Kalau ini bisa di 80-an ribu deh kayaknya.
2: Walaupun kecil ya.
4: Walau kecil karena semakin kecil dia semakin rumit pengerjaannya.
2: Kalau yang biasa itu berapa?
4: Yang biasa itu dari 55 sampai 65 ribu.
2: 55
4: sampai 65 ribu untuk warnaan sintetis. Kalau alam dari 65 sampai 80-an ribu deh.
2: Kalau alam, bedanya apa alam dengan sintetis?
4: Alam itu jenis pewarnaan kan, ada dua kan. Kalau khususnya tenun ikat sintang, ada pewarnaan alam dan pewarnaan sintetis atau kimia. Nah, kalau yang alam ini memang prosesnya lumayan rumit dan sangat panjang. Jadi memang lebih cenderung lebih mahal harganya seperti itu.
2: Itu siapa yang buat?
4: Yang
2: kakak sendiri atau keluarga atau siapa?
4: Kalau saya lebih memang ke teman-teman di penenun.
2: Gimana itu?
4: Saya menyebar sih Mbak, semuanya saya salah satunya ya, salah satunya memang sentralnya kan di Unsaid Panjang dan Umin. Nah, sebenarnya produk ini juga teman-teman dari seputaran Kelam Permai juga ada dan di Desa Baning Panjang juga ada.
2: Oh gitu. Jadi kakak ngumpulin atau mereka datang sendiri ke galeri kakak?
4: Keduanya. Kita lakukan. Kadang-kadang saya yang ke tempat penenun, kadang-kadang seperti kalau sekalian saya membawa tamu misalnya tamu-tamu Pak turis lokal maupun yang dari teman-teman dari mancanegara misalnya beberapa kali kita bawa sekalian belanja juga misalnya seperti itu. Kadang memang saya memang meluangkan waktu untuk ketemu mereka, kadang mereka yang ke tempat saya seperti itu sih.
2: Okay,
4: prosesnya.
2: Jadi ada processingnya ya. Terus kalau Bu Umi memasarkan pakai apa?
3: Untuk saat ini memasarkan masih melalui media sosial.
2: Medsos ya?
3: Iya.
2: Apa itu?
3: Yang lebih itu saya ke Facebook.
2: Facebook ya?
3: Karena sudah lama dari Facebook.
2: Oh. Banyak dong followernya.
3: Insyaallah. Kalau pertemanannya
2: udah gajian belum masih VIP Pro-nya?
3: VIP Pro. Kalau ya? 0 rupiah masih.
2: 0,01 ya.
3: Enggak ke situ sih arahnya sebenarnya. Hanya untuk promosi.
2: Tapi enggak apa-apa juga.
3: Enggak apa-apa. Sekalian berjalan. Kalaupun ada dari situ.
2: Saya udah $14
4: kalau. Oh iya.
3: Wow. Luar biasa.
2: $14 lumayan ya sekarang kan.
4: Lumayan loh.
2: Oke, lanjut. Jadi di melalui FB, WA sekalian ada juga.
3: Iya, WA dengan FB. Kalau untuk story saya enggak pernah enggak. Jadi kalau di WA itu setiap pagi, pokoknya satu hari itu 30 sampai pokoknya habis story lengkapnya story batasnya berapa itu saya share terus pokoknya gitu.
2: Oh, gitu.
3: Pokoknya tiap hari ada yang di-share. Setelah yang lebih enak itu di grup Facebook group, ada Sinta Informasi, Melavi Informasi, jadi masih wilayah Kalimantan Barat. Itu kalo, lebih cepat.
2: Kalau Kak Isum jualannya pakai apa?
4: Saya selain offline juga online-nya lewat WA juga, dan lebih banyak juga jaga di jejaring sih, maksudnya dari mulut ke mulut juga lebih banyak gitu. Jadi saya senang ketika teman-teman repeat order misalnya. Terus kalau bagi saya itu promosi yang dari mulut ke mulut itu ternyata lebih
2: efektif.
4: Ya berarti kan dia memang secara tidak langsung teman-teman kita yang menggunakan produk kita berarti puas gitu. Jadi itu juga menjadi kepuasan tersendiri bagi kita.
2: Dua-duanya nih, ada karyawan atau kerja sendiri?
4: Ada karyawan. Ampun.
2: Kalau kalian sendiri, kalian berapa?
4: Apa?
2: Karyawannya berapa?
4: Satu yang memang menetap di standby. Beberapa orang volunteer kadang kita butuhkan pada saat-saat tertentu kita kerjasama gitu.
2: Oke, kalau Bumi?
3: Kalau buat saya yang menetap satu, dua dengan saya. Untuk
2: Anda tidak atau termasuk dong?
3: Udah,
2: Anda kan owner.
4: Anda digaji berapa, Bu?
3: saya menggaji
4: diri sendiri.
2: Terbaik satu dengan Anda terus.
3: Terus kalau untuk event tertentu, biasanya kita kan ada juga untuk penyewaan tanaman, ada dekor tanaman hidup. Terus kita buat taman, nah itu kita kerjasama dengan teman-teman yang memang di bidang satu bidang dengan saya.
2: Ada itu?
3: Ada, karena kita kan selain kita menjual, kita menyewakan juga, merental.
2: Jadi
3: salah satu bestie saya yang pernah rental, niatnya rental.
2: Tapi
3: satu
2: besok,
3: mobil
2: Kasum kalau besok rental, balikin setengah aja.
3: Memang gak dibalikin.
4: Dibalikin duit jadinya.
3: Jadi niatnya rental, akhirnya gak dibalikin. Satu mobil dia bawa, dia bayar. Masya Allah, luar biasa memang.
4: Aduh.
2: Kalau besok balikin setengah aja.
4: Iya, tapi saya dibebaskan, Mbak, untuk mengangkut apa aja yang mau. Cuma saya belum berani ngambil karena belum bisa bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya.
2: Anda sibuk banget ya.
4: Iya.
3: Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau perlu, biasanya
2: untuk event apa biasanya?
3: Biasanya itu kemarin bisa sambut kepala kantor dan lain sebagainya, itu di kantor-kantor kita dekornya pakai tanaman hidup.
4: Tanaman hidup
3: ya, semuanya.
2: Lebih cantik kan?
3: Lebih cantik, lebih gitu ya. Itu disesuaikan dengan permintaan, misalnya mau
2: dekornya kayak apa?
3: Misalnya kalau saya dekor, dikirim fotonya.
2: Oh, Ibu mendekor juga?
3: Saya mendekor. Jadi dikirim fotonya, Mbak, bisa enggak seperti ini gitu.
4: Kurang lebih, ya.
3: Tapi kalau yang bunganya enggak ribet, tidak seperti mawar, anggrek itu bisa langsung. Tapi kalau kayak anggrek, mawar, itu mau semingguan.
2: Habis itu kan.
3: Ada jenis anggur, bunga anggur juga. Jenis
2: tanaman kan ya. Anggur bukan enggak termasuk bunga kali ya,
3: enggak anggur. Termasuk dia buah.
2: Jadi gitu. Ada juga bibit anggur.
3: Ada. Bibit anggur ada. Jadi bibit tanaman buah, tanaman bunga, dekor, terus penyewaan tanaman, buat taman, perawatan taman, insya Allah kita kerjakan semuanya.
2: Ada
3: yang
2: ya?
3: Berkaitan dengan tanaman, insya Allah kita kerjakan.
2: Ada ya?
3: Ya, sampai media tanamnya, sampai tanahnya, tanah per pekap ada semuanya.
2: Oke. Terus di antara berdua ini tantangannya apa sih selama dari awal mungkin sampai sekarang? Pasti kan ada tantangan sendiri. Tapi saya mau jawabannya nanti aja ya pendengar selepas yang berikut ini.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangurai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang ya. Kita masih di UMKM bicara ada passion, tanaman dan juga penumbuh ekonomi lokal ya, yang terus bisa menjadi contoh. Kalau Bumi sendiri udah lama belum sih di tanaman ini, udah dari tahun kapan gitu?
1: Kalau saya udah dari tahun 2014.
0: 2014?
1: Iya.
0: Sampai sekarang berarti sampai sekarang. Sekitar 10-12 tahun ya?
1: 12 tahunan.
0: Kalau Kak Sum?
2: Kalau saya lupa kapan memulainya sebenarnya. Tapi toko offline-nya mulai aktif di 2022.
0: 2022 ya?
2: Tapi online-nya udah lama banget
0: sih. Itu yang offline-nya ya?
2: Iya.
0: Tapi kalau online lama banget
2: udah
0: ya?
2: Udah lama.
0: Udah dari zaman kakak kurus sampai sekarang berisi.
2: Sapi sampai agak besar
0: itu
2: gitu.
0: Itu berisi. Enggak apa-apa itu. Agak berarti kan lebar. Makin banyak kebahagiaannya.
2: Amin.
0: Karena itu bahagia itu susah turun.
2: Itu yang selalu untuk menyenangkan diri sendiri biasanya seperti
0: tapi,
2: itu sih, Mbak.
0: Tapi memang harus begitu.
2: Iya, betul.
0: Oh, harus begitu. Saya juga gitu kalau kok kamu makin berisi. Ya, alhamdulillah bahagia.
2: Alhamdulillah. Pasti dibilangnya gitu kan, sejahtera, bener, bahagia gitu, ya. Kita aminin aja.
0: Iya, benar. Dan emang benar kenyataan ya, kok.
2: Itu ada tagline-nya loh. Ya, hashtag-nya jangan lupa bahagia.
0: Iya, benar. Ya. Jalan aja dulu.
2: Jalan aja dulu. Jalanin aja dulu.
0: Iya,
2: gitu.
0: Jalan aja dulu. Jadi emang hidup kita itu harus bahagia gitu. Nah, dari semenjak Bumi 2014, Kak Sum juga dari 2022 untuk offline-nya. Kalau online-nya udah lama banget dan sampai lupa itu mulainya kapan. Ini pasti ini ada tantangan-tantangannya kan. Kak Sum dulu deh, gimana tantangannya Kak?
2: Ya, kalau di saya sih terutama yang memang menjadi salah satu apa tantangan ya, apa namanya, bahan bakunya ya, maksudnya
0: terutama
2: tenun itu kan sebenarnya menjadi keresahan-keresahan juga, karena ini kan saya benar-benar fokusnya di tenun tradisional kita. Jadi sebenarnya ini juga memang menjadi tanggung jawab bersama untuk keberlangsungannya seperti itu. Jadi ketersediaan produk juga menjadi salah satu tantangan. Kadang ya kita maunya warna merah, ternyata tersedianya banyak warna coklat, misalnya hal-hal seperti itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga pangsa pasar juga menjadi salah satu tantangan. Sebenarnya walaupun sebenarnya memang sudah ada pasaran-pasaran tertentu, tapi menjadi tantangan juga kita untuk memperluas pasar kita kemana lagi nih segmennya, kayak seperti itu bagi saya menjadi tantangan setiap hari sih. Gitu.
0: Pangsa global apalagi.
2: Ya, kita mau produk apalagi nih yang mau kita keluarkan lagi nih, next apalagi kayak gitu-gitu sih.
0: Gitu. Jadi kayak apa namanya, jenis produk baru atau varian
2: ya,
0: baru
2: gitu ya. Betul. Karena bagaimanapun kita itu kalau bisa dibilang ya penggiat ekonomi kreatif seperti itu, orang suka menyebut kita seperti itu. Jadi ya kreativitas kita juga selalu ditantang setiap saat gitu untuk membuat produk-produk baru yang tentu saja harus relevan dengan keadaan sekarang gitu.
0: Soal ditantang dan tantangannya harus sesuai dengan zaman lah.
2: Iya, gitu, betul. Kan.
0: Dan benar sih itu harus perlu ekstra banget gitu ya untuk untuk melakukan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru. Kalau tantangannya di Bunga apa nih, Bu Umi?
1: Sebenarnya kalau tantangan itu UMKM ataupun sejenisnya kurang lebih lah. Hanya lebih ke masing-masing kalau di tanaman ini. Kalau orang beli tanaman itu kan cuma satu kali teh, beda dengan kuliner. Kalau kuliner dia beli sekali, dia akan beli dengan barang yang sama. Tapi beda kalau yang kayak punya
2: kita
1: dua
2: ya.
1: Dia sudah beli satu nih, dia gak mungkin beli lagi. Nah, dia akan beli yang lain. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat varian baru atau jenis-jenis baru di tanaman yang ada. Jadi kualitas dan kuantitasnya tuh harus ada gitu. Jadi kalau kita cuma ada bunga ini aja, yakinlah nggak ada orang mau beli lagi.
2: Iya, susah mau memasarkannya,
1: susah mau memasarkannya. Jadi di situ tantangannya kita harus bunga apa lagi sih? Oh, apa sih yang lagi bumi kayak sekarang yang lagi bunga adalah bunga kertas. Jadi saya datangkan bunga kertas 400 polybag.
0: Wow, dari mana itu?
1: Kami dari Kabupaten Mempawah datangkannya, insya Allah.
0: Ada yang rusak-rusak nggak?
1: Alhamdulillah tidak ada. Jadi kita bawanya PKP. PKP-nya didesain dua rak. rak bawah, rak dua, jadi atas bawah itu bisa 400 lebih.
0: 400
1: polybag.
0: Oh, polybag
1: pakai. Iya, pakai polybag ukuran kurang lebih besar sedikit dari inilah.
0: Ukuran berapa itu? 5.
1: Ukuran 15.
0: 15 kan?
1: Iya, pakai ukuran 15. Jadi
0: 15 cm.
1: Iya. Okay. Jadi memang apapun jenis usahanya memang harus pandai membaca pasar. Kalaulah kita jual bakwan dengan itu aja mungkin orang juga bosan. Biar apa sih bakwan ini? Tambah apa kan gitu.
2: Topping-toppingnya ya, Mbak.
1: Nah, tambah topping. Begitu juga dengan tanaman seperti itu. Kalau udah dia bougainville dah, satu cari warna merah, cari kuning, cari hijau, cari yang aneh-aneh, nah kita tawarkan. Jadi itu sih salah satu tantangannya.
0: Apa hal terburuk yang pernah Anda alami berdua?
1: Kena musibah banjir.
0: Habis tanamannya?
1: Habis, alhamdulillah. Jadi dari sekian banyak
0: lagi sedih kita malah ketawa.
2: Tapi jadi, karena udah lewat ya.
1: Jadi itu bukan cuma saya. Jadi dari mungkin Kabupaten Cinta bersemuanya ada
0: pengurus baik. Hal terburuknya berarti ya, kena banjir
1: dan yang tanaman terburuk itu dari sekian banyak tanaman itu
0: habis gitu ya?
1: Tidak habis sih, masih ada tersisa sekitar 15%
0: dari 100% tuh.
1: Iya, dari 100%.
0: Pokoknya habis 75% gitu ya.
1: Iya. Karena kan kalau udah kerendam air, mungkin yang masih hidup yang jenis-jenis begini teh masih ada umbinya di dalam.
0: Yang hanya ada umbinya ya.
1: Begitu nanti dia
0: berarti itu tahun 2021 ya.
1: 2021-an.
0: Banjir 21
1: pokoknya. Iya, kan memang kerendam juga.
0: Terus gitu. Gimana cara Anda bangkit lagi? Sampai sekarang kan banyak saya lihat malah banyak lagi bunganya. Gimana cara Anda untuk mengcover semua itu?
1: Untuk bangkit itu memang lama.
0: Ya saya tahu.
1: Jadi untuk memulainya itu dari sedikit dari sedikit. Jadi saya memulai untuk usaha yang seperti teteh dengan Kak Su melihat segitu banyaknya. Itu saya dengan modal uang dapur. Jadi memang butuh proses, butuh apa ya, mutarkan modal itu dengan kuat untuk mendapatkan sekarang lagi.
0: Seperti saat ini ya.
1: Iya, karena banyak.
0: Berarti bagi modal antara untuk dapur dengan tanaman gitu ya.
1: Sebenarnya enggak begitu. Jadi kalau saya itu uang dapur saya pakai semua untuk beli tanaman teh.
0: Oh my god.
1: Saya dulu seperti itu, saya mah ekstrim, ekstrim. Jadi kata suami pakai aja semua untuk beli tanaman. Terus kita makan tanaman dari mana belanjanya. Seperti itu kan kalau bahasanya sih begitu. Nanti kalau tanaman itu laku kita baru belanja. Ekstrim memang awalnya teh. Karena kami itu tidak memiliki modal yang besar. Jadi gaji suami diserahkan, terserah. Silahkan belanjakan semuanya dek gitu. Bener teh, saya belanjain. Jadi itu salah satu motivasi. Biar laku lah. Kalau gak laku nih kayak mana nih dapur. Awalnya mah ekstrim. Jadi kalau teman-teman yang pelanggan saya, Masya Allah terima kasih semuanya. Sudah lihat di rumah seperti itu. Itu memang di balik itu tuh ada ke ekstrim.
0: Oke. Yang luar biasa. Berarti itu pengalaman yang paling ini ya berkesan dan juga paling Anda ingat sehingga dari keterpurukan banjir itu bisa Anda bangkit lagi. Kalau Kasum, apa hal terekstrim yang pernah dialami?
2: Gak ada.
0: Atau adakah yang gak bayar? Atau gak ada banyak pesanan tapi gak ada barang gitu? Atau seperti apa?
2: Gak ada sih sejauh ini masih berjalan.
0: Cuma hal yang paling berkesan sangat, apa?
2: Paling berkesan kalau ada seperti yang agak lama bayar ada kali ya gitu.
0: Oh, ada.
2: Tapi
0: sistemnya itu cash bisa COD atau seperti apa ya itu?
2: Sebenarnya di saya sih rata-rata cash ya. Enggak ada yang itu.
0: Enggak ada yang berbulan-bulan gitu.
2: Enggak ada yang kita bisa
0: kredit.
2: Karena itu
0: tapi
2: tadi
0: ada
2: saya
0: enggak ada.
2: Adalah beberapa gitu. Ya tapi ya untuk teman-teman tertentu saja dan itu sejauh ini tidak ada masalah ada. Karena bagi saya, karena saya memang menghindari kalau kayak maaf agak orang yang berhutang sama kita nagih seperti kita yang salah gitu loh.
0: Dan kita yang kayak mereka lebih galak
2: gitu. Maaf ya, maaf. Apakah bisa seperti itu gitu.
0: Saya ini saya mau males ya.
2: Kita lalu ya, mulai mikir saya mau order lagi dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang saya hindari.
0: Betul.
2: Dan saya bersyukur sejauh ini kalau hal itu sih sebenarnya
0: sejauh ini
2: dan
0: enggak,
2: jangan sampai terjadi lah gitu.
0: Sejauh ini berarti nggak ada kendala apapun.
2: Nggak ada kendala yang ekstrim lah gitu. Kalau tantangan-tantangan saya pikir semua dunia usaha ya mungkin satu minggu kita jangankan belanja misalnya yang lewat aja nggak ada misalnya. Dan itu bukan hanya di toko kita misalnya. Kalau kayak saya kan di pasar raya itu kan rame juga, malah teman-teman yang kuliner juga sepi gitu. Nah kalau saya sebenarnya ada satu lagi tantangan tantangannya yang paling
0: apa tuh?
2: bagaimana ini kan barang dalam tanda petik, sekali lagi sih sering bilang ya, dianggap mahal loh gitu, yeah. Dianggap mahal, bagaimana tantangannya bisa membuat produk yang bisa menjangkau ke semua kalangan. Sebenarnya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bisa,
0: biar framingnya mahal itu biar hilang gitu ya,
2: karena
0: jadi semua bisa memiliki.
2: Karena sebenarnya kita pengen ke tempat penjahit yang mungkin biasa gitu, yang biayanya lebih murah, tapi saya belum puas dengan hasil misalnya, karena bagi saya kain itu sendiri sudah mahal kan, gitu. Ketika kita mau coba-coba menjahit di tempat yang belum pernah kita kerja sama, ragu juga gitu. Karena saya pernah coba-coba di tempat lain yang tidak tempat saya biasa, dan hasilnya memang tidak seperti yang saya bayangkan gitu.
0: Ya, berarti tantangannya adalah tempat ya, tempat bagaimana membuat kreasi,
2: membuat produk
0: itu
2: menjadi rekanan lah ya, gitu, rekanan
0: apa, bisnis partnership gitu.
2: Seperti itulah kurang lebihnya. Okay. Seandainya saya juga sempat menjahit, mungkin bisa lebih gitu. Atau ya, bisa menjahit gitu.
0: Tapi kan Anda tidak sempat.
2: Tidak sempat dan tidak bisa, tidak pro gitu lah.
0: Gak apa-apa.
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Nanti saya mau ada pertanyaan, tapi kalian harus jawab cepat ya.
2: Oke.
0: Selamat siang berikut ini mendengar, kita akan kembali lagi.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Iya, pendengar, kita di the last season ya, season terakhir. Kita mau main game deh dikit ya sama mereka-mereka berdua nih ya. Ya benar, masih ada Bumi dan juga ada Kak Sum ya. Jawab harus cepat ya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh lambat.
1: Cepat apa? Cepat kilat.
0: Cepat aja. Cepat-cepat boleh ya. Okay. Uang apa baju?
1: Baju.
2: Uang.
0: Kenapa pilih uang?
1: Karena uang bisa beli baju.
0: Kalau Anda?
2: Kalau baju bisa dijual jadikan uang.
0: Sama aja.
1: Sama dong.
0: Oke, satu lagi ya. Belum, masih ada beberapa. Masih. Jawab bagus, bagus. Cepat juga ya. Bunga atau kain?
1: Bunga.
0: Kain. Iya, karena sesuai. Cepat aja aku balik ya. Oke, sepatu apa jam?
1: Jawab.
0: Jam.
1: Jam.
2: Oh, itu tadi mau nanya apa satunya?
1: Jam.
0: Ulangi. Sepatu apa jam?
1: Jam.
2: Jam.
0: Enggak boleh lama-lama. Harus cepat. Sepatu punya jam gitu. Namanya apa aja yang dipikiran gitu ya. Oke. Okay. Kenapa Anda pilih sepatu pilih jam?
1: Jam.
0: Dua-duanya sama pilih jam. Ha. Kenapa?
1: Karena suka aja jam. Dan suka. Kita bisa melihat waktu.
0: Oh.
1: Kalau sepatu saya bagian bawah tuh enggak terlalu, biasanya pakai sandal jepit saya. Sandal jepit 15.000.
0: Kalau Anda kenapa?
2: Ya, karena bagi saya waktu itu sangat penting dan berharga. Jadi
0: kadang Anda enggak bisa berlari ke sana ke sini ya kalau enggak lihat waktu ya.
2: Iya, betul. Makanya ketika saya diundang jam 3, saya paling jam 3 kurang 10 saya sudah ada di tempat
0: di sini, ya.
2: Begitu.
0: Ya. Oke, ini
1: ada
0: ini,
1: lagi?
0: Ini ada. Jawab cepat ini ya, nggak boleh lambat kayak tadi. Tas atau gelang?
1: Tas.
0: Oke. Okay. Kenapa Anda pilih tas?
2: Karena tas saya bisa menjadi, karena tas salah satu atribut yang wajib saya bawa kemana-mana dan menemani saya kemana
0: jadi
2: aja.
0: Jadi Anda suka bawa tas?
2: Itu wajib.
0: Oke. Okay. Kalau Bumi kenapa pilih gelang?
1: Karena saya suka untuk tabungan. Salah satu tabungan yang mudah itu di perhiasan. Salah satunya gelang. Kalau tas
0: sekarang udah punya 3 kilo ya.
1: Ya insyaallah.
2: Berarti gelang emas fokusnya ya.
0: Lebih dari 3 kilo emas.
1: Pokoknya
0: mas,
1: gelang
2: mas yang di rumah.
1: Pokoknya jenis gelang apapun mas suka, apalagi kalau yang emas kan memang bisa saya tabungan. Kalau tas itu saya enggak terlalu gimana. Pokoknya kemana pergi pakai tas. Selempang, koyak, apa gitu enggak terlalu peduli saya.
0: Never mind gitu ya, enggak peduli. Enggak masalah kayak.
1: Iya.
0: Tapi ayo, satu lagi
1: bisa menempatkan waktu
0: ini
1: lah
0: satu
1: ya.
0: Satu lagi nih. Ini kayaknya enggak ada kaitannya sih, tapi
2: it's okay lah.
0: Ya. Tapi saya yakin kayaknya pilihannya sama deh.
1: Apa tuh?
0: Enggak tahu, coba kita lihat ya. Kamar atau ruang tamu?
1: Kamar.
0: Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan di mana tempat kita yang sering soalnya biasanya ada juga yang untuk menuliskan bisnis atau dan lain-lain, ternyata kalian sama-sama pilih kamar ya. Oke deh. Terus karena kita udah di season terakhir, sebenarnya games ini adalah bagaimana keseharian kita, aktivitas kita, dan semoga saja dengan adanya aktivitas-aktivitas itu bisa menguatkan ekonomi lokal. Sehingga walaupun tadi di awal saya bilang ekonomi gak baik-baik saja gitu, tapi kita berusaha untuk menjadi waras, menjadi baik-baik saja, agar kita juga gak tergerus dengan yang namanya kata tidak baik-baik saja.
2: Yeah.
0: Gitu. Mungkin punya pesan nih kepada yang mau memulai bisnis, ataupun remaja, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak pun yang mau mulai bisnis kan, takut banget nanti modal malah habis gitu, masih uang malah habis, bisnisnya belum lancar. Nah, mungkin Anda punya, boleh dikasih 3 tips masing-masing yang akan memulai bisnis. Jeng-jeng, kasum juga loh, apa?
2: Oke. Kalau saya sih satu aja kata kuncinya, Mbak. Nggak banyak-banyak, konsisten aja sih sebenarnya.
0: Konsisten.
2: Ya, konsisten. Karena yang namanya bisnis, usaha apapun itu, tidak selalu ada setiap hari itu pemasukan. Misalnya seperti itu kan. Ada-ada aja masanya sepi, ada masanya rame. Nah, kalau kita tidak konsisten, itu juga menjadi salah satu yang membuat kita tidak bisa berkembang kalau di dunia usaha. Bagiku sih itu aja.
0: Apalagi nanti kalau ditanyain orang, gak ada orangnya, Kak Sumnya Ida. Kasusnya pergi atau
2: iya, kasusnya pergi, tapi
0: barangnya
2: saya
0: enggak ada.
2: Ah, gitu. Barangnya jarang, barangnya enggak ada. Kasusnya pergi.
0: Misalnya gitu kalau enggak konsisten kan.
2: Iya,
0: gitu,
2: betul. Yang sering tuh kasusnya pergi gitu. Tapi saya tetap punya solusi. Ada orang-orang di sekitar kita, "Mbak maunya apa? Nanti diantar ya," seperti itu.
0: Iya, termasuk saya pernah ya.
2: Iya. Jadi ada solusi juga ya, Mbak.
0: Iya, ada delivery gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Bumi, gimana Bumi?
1: Kalau saya dari pengalaman saya yang saya paparkan tadi, yang pertama apabila kita mau usaha, yaitu mulai aja dulu.
0: Mulai aja
1: misalnya dulu. Kita apa yang terbesit, oh kita mau, aku bisa ini, coba aja dulu. Yang kedua, setelah kita mau coba atau sebelumnya, biasanya sebelumnya itu kita harus cari pasarnya dulu.
0: Riset pasar ya berarti.
1: Pasar. Jadi kita udah mulai nih, udah buat macam-macam, misalnya seperti ini kita udah tanam. Banyak juga yang kawan-kawan sama seperti saya di tanaman tapi
0: kurang berkembang.
1: Kurang berkembang. Saya suka tanya Mbak Um, kok Mbak Um ini cerita gitu kan. Memang kita ada pasarnya, enggak bisa. Kalaupun saya untuk masarkan lain mungkin saya enggak mampu, tapi kalau memang pasar saya di sini, nah insyaallah masuk gitu. Jangan buat produk dulu banyak-banyak tapi belum masarkan. Belum ada tempat pemasarnya itu. Nah, itu. Yang ketiga, memang harus konsisten. Selain misalnya kita kan suka bisa saya mau usaha tapi gak ada modal. Seperti saya sampaikan tadi, tidak perlu modal dengan modal besar. Saya sampaikan saya juga modalnya dengan uang dapur. Seberapa uang dapur kita kan? Nah, banyak, jadi jangan takut.
0: Jangan bilang seberapa banyak uang dapur Anda ya.
1: Ya Masya Allah. Tapi kalau untuk dibagi-bagi kan sisa sedikit.
2: Jadi karena jangan besar kecilnya itu relatif.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Jadi berarti jangan
0: mulai dengan modal yang ada.
1: Aku mau usaha tapi aku gak ada modal. Jangan. Jadi seberapa modal insya Allah bisa kita putar itu. Terus yang terakhir memang harus konsisten.
0: Karena perempuan itu suka muter-muter ya.
1: Betul. Harus pandai muter-muter. Kalau nggak pandai muter-muter,
0: tapi kalau keseringan muter nanti jatuh. Pusing.
1: Yang terakhir memang harus konsisten. Benar. Karena apalagi seperti saya, kalau kuliner mungkin masih aman kan. Karena banyak dicari orang karena memang itu
0: pasarnya. Selama orang kalau kuliner pasti cari
2: makan ya. Setiap saat
1: orang makan. Tapi kalau seperti saya, Kak Sum yang di

0: Sama aja ya.
1: Oke deh, terima kasih Kak Sum, terima kasih Bumi atas kasihannya, dan pendengar setiap pemirsa kanal YouTube RRI Sintang, obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berdoa semoga ekonomi lokal terus go internasional ya, dan membawa kebaikan bagi semuanya. Apapun yang kita bicarakan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya Disureti, sampai jumpa. Ya pendengar, kita akan langsung bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti lintas Korwil Nusantara 9. Selamat mengikuti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Kordel Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah.
2: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan. Ya.
1: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan.
3: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada gunakan itu, karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan kalau menggunakan pupuk

0: organik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat.
2: Pengecekan ini sangat bermanfaat bagi kami karena melakukan pengecekan alat-alat sebelum terjadi kebakaran itu sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim-tim yang melakukan pengecekan, terima kasih.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Kusnidar menjelaskan kesiapan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.
3: Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan sapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, tim juga memberikan arahan kepada pihak perusahaan mengenai langkah pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Kusnidar, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, serta masyarakat harus tetap diperkuat. Adanya sinergi yang baik, proses deteksi dini dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga resiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengelolaan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berikut laporannya.
4: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran. Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan.
5: Artinya menggunakan bahan-bahan organik spesifik lokasi yang ada, gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan. Kalau menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang.
4: Paperta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syahrusani melaporkan.
0: Nasib dan kepastian status guru honorer menjadi sorotan utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. PGRI Sanggau memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga pendidik yang hingga kini masih sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Laporan disampaikan Okto Ferandi.
6: Nasib guru honorer menjadi perhatian utama dalam konferensi kerja Kabupaten Pertama PGRI Sanggau tahun 2026. Ketua PGRI Kabupaten Sanggau, Supriyadi, mengatakan organisasi profesi guru ini akan memperjuangkan kepastian status guru honorer yang hingga kini masih dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut karena tidak semua kekosongan tenaga pendidik yang ditinggalkan guru ASN maupun P3K yang pensiun dapat langsung terisi. Supriyadi menjelaskan persoalan guru honorer masih menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam konferensi kerja tersebut. Selain mengevaluasi kinerja organisasi, forum itu juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Ia mengatakan, hasil pembahasan dalam konferensi kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
7: Kemudian guru honorer yang isu mereka akan dihapus, itu juga perlu kami minta kepastian dari pemerintah daerah bagaimana menyelamatkan mereka guru-guru honorer ini. Karena walaupun bagaimana, sekolah itu sangat membutuhkan guru honorer. Karena begitu ASN-ASN, guru-guru ASN atau P3K yang pensiun, tidak begitu semerta langsung diganti oleh guru-guru ASN yang ada. Tentu ada formalisasi ataupun ada kolaborasi berikutnya yang harus mereka ikuti gitu.
6: Supriyadi berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait masa depan guru honorer yang selama ini berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Okto Frandi melaporkan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak. Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan yang melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan dapat dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meski demikian, menurut Usmulyono, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Usmulyono menegaskan, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila sampah dibuang ke saluran drainase, seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan hingga banjir, terutama akibat sampah plastik.
9: Nah, tapi kalau bagi kami bukan penegakannya. Yang akan kami lakukan itu edukasi kepada masyarakatnya, bahwa kalau mereka membuang sampah sembarangan, yang merasakan mereka sendiri. Nah, ini akibatnya seperti ini, bahwa sampah air tidak mengalir, genangan, banjir. Tapi kalau mereka bisa tertib membuang sampah, insya Allah saluran-salurannya akan berfungsi dengan baik.
8: Usmulyono menambahkan, pemerintah melalui berbagai organisasi perangkat daerah terus melakukan pembersihan lingkungan dan pembangunan saluran drainase agar terhubung dengan baik. Namun keberhasilan sistem drainase tersebut tetap membutuhkan dukungan masyarakat dengan tidak membuang sampah di dalam saluran air serta ikut menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah dan genangan air di Kota Pontianak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga. Ermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menyatakan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari jatah Domestic Market Obligation, DMO, produsen guna mengamankan stabilitas harga minyak kita di pasar SP2KP. Untuk mendapatkan pasokan ini, para mitra pedagang diwajibkan terdaftar dalam sistem SIMIRA dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa NIB, NPWP, dan KTP. Laporan disampaikan Tri Putri.
11: Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau Kartika menjelaskan bahwa BUMN Pangan saat ini menerima penugasan alokasi sebesar 35% dari total jatah Domestic Market Obligasi atau DMO pihak produsen. Melalui alokasi tersebut, Perum Bulog difokuskan untuk mengamankan stabilitas harga produk minyak kita, khususnya di pasar-pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Penyaluran minyak kita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di pasar SP2KP sebelum nantinya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional lainnya. Para mitra atau pedagang yang ingin mendapatkan pasokan wajib mendaftarkan diri melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRA. Adapun syarat utama bagi mitra untuk terintegrasi dalam sistem SIMIRA tersebut meliputi kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kartu tanda penduduk atau KTP.
12: Saat ini penugasan yang diberikan ke BUMN Pangan itu adalah 35% dari jatah DMO ke produsen. Nah, jadi kami itu hanya mendapatkan 35%. Nanti kita bagikan ke, emang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan penugasan untuk mengamankan harga-harga di pasar, harga di pasar SP2KP untuk minyak kita. Jadi memang fokus kami di pasar SP2KP, setelah pasar SP2KP itu terpenuhi baru ke pasar lain. Dan mitra yang bisa mendapatkan kami itu pertama memang karena minyak kita itu kan harus didaftarkan di SIMIRA ya. Di SIMIRA itu mesti punya NID, minimal mesti punya NPWP sama KTP, itu salah satu syaratnya.
11: Kartika berharap dengan langkah taktis ini mampu memutus rantai kelangkaan sekaligus menjaga harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui integrasi sistem SIMIRA, Bulog juga memastikan bahwa penyaluran minyak goreng subsidi ini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan. Tri Putri melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Dan berikut laporannya.
8: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik lebih tinggi. Praktisi ekonomi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
13: Tapi yang jelas, kalau saya melihatnya itu jalan itu kenapa? Karena kita sebelahan, orang lain misalnya dari Jawa atau daerah Sumatera dan macam untuk pergi ke negara tetangga itu perlu koneksi atau perlu istilah logistik yang agak costly. Tapi ketika kita sebelahan, relatif tidak besar kosnya ketika kita tinggal dorong aja udah masuk perbatasan, masuk negara tetangga.
8: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan akses pembiayaan hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan berkelanjutan, UMKM Kalbar diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemkab Sintang optimis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai 6%, lebih tinggi dibandingkan capaian akhir tahun di angka 5,9%. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 ini dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius. Ia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia menjelaskan, capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah.
15: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah dengan angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya kenapa pertumbuhan ekonomi secepat, karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
14: Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap kesejahteraan masyarakat semakin membaik, serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama Debi. Silakan Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026 diperakirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Rangkaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Mendengar saya baca pengumuman dari STKIP Polsada Katulistiwa Sintang dibuka pendaftaran mahasiswa baru untuk jalur prestasi dan jalur tes sampai 29 Juni 2026. STKIP Polsada Katulistiwa Sintang memiliki 9 program studi terakreditasi baik sekali B dan baik. Di antaranya ada program Prodi Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia Ekonomi, PPKN, PGSD, Bahasa Inggris, PG PAUD, Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa bisa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP Persada Katulistiwa Sintang juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap bekerja di bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran offline di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang atau menghubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau online di website daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Masih ya, di sore hari ini ya bersama Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore untuk kalian yang baru bergabung bersama kami di RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Semoga semuanya selalu sehat, kurang satu apapun ya. Di sore hari ini yang ada di Melawi, Kapuasulus, Sanggau, Sekado, gimana cuacanya pada kesempatan sore hari ini ya. Nah, pendengar, menanam tomat ya dapat dilakukan di lahan maupun dalam pot dengan teknik yang baik ya. Ada cara menanam tomat agar subur ya. Agar subur dan tentunya berbuah. Pertama kita harus memilih bibit unggul ya. Pilih benih tomat yang varietas unggul yang sehat, tidak cacat dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Benih berkualitas umumnya lebih tahan terhadap serangan penyakit dan mampu menghasilkan buah yang seragam serta memiliki rasa lebih baik.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Ya, selanjutnya juga apa namanya, kita melakukan penyemaian benih, kemudian pilih wadah yang tepat gitu ya. Seperti yang selalu dianjurkan oleh para penyuluh pertanian kita ya. Kemudian gunakan tanah yang sesuai, pilih campuran tanah berkualitas tinggi kaya akan unsur hara dan memiliki drainase baik. Nah, media tanam yang tepat dapat membantu tanaman terhindar dari jamur serta mendukung pertumbuhan akar yang sehat. Sesuaikan juga paritas dengan ruang tanam. Siapkan media tanam, kemudian olah lahan atau pot dengan baik, pindahkan bibit ke media tanam. Dan banyak lagi lah ya tentunya.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan...

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berdasar cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id bersama saya Desri Hati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Presiden Prabowo menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, seperti dilansir dari tanbackhoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda tetap berhati-hati dengan informasi-informasi, jangan sampai Anda menyebarkan hoax, dan tentunya filter terakhir adalah di tangan Anda. Pastikan semua berita dan informasi yang Anda terima teruji kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Sarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Saya Siti Musbika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini.
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1, kanal informasi

Ya, pendengar, pengumuman dari SMA Panca Setia Sintang ditujukan untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dengan isi berita kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya, SMA AS Panca Setia Sintang membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMA AS Panca Setia Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di SMAS Panca Setia Sintang. SMAS Panca Setia melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

Ya, pendengar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2024, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Wow.

pendengar, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga dengan salat yang dilaksanakan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang dengan begitu saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Iya, kan sinar perlahan. Iya, setiap yang datang pasti akan sinar perlahan. Iya, bisa juga. Jangan-jangan kan orang kita juga pasti ya. Awalnya mungkin tidak ada, terus ada, terus nggak ada lagi deh. Nanti kalau happy ya. Nah, pendengar, rasa minder dapat dialami siapa aja yang sering muncul karena kurangnya kepercayaan diri, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, atau terlalu fokus pada kekurangan yang dimiliki. Nah, ada beberapa tips mengatasi minder dan membangun percaya diri. Di antaranya, yang pertama kita harus mengenali dulu who I am, ya. Siapa sih saya gitu ya. Mengenali diri sendiri maksudnya ya. Mengenali kelebihan dan kelemahan menjadi langkah awal untuk membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Fokus pada kemampuan yang dimiliki dapat membantu seorang lebih yakin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kemudian lakukan hal yang membuat nyaman. Nah, melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu menciptakan perasaan tenang dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, memilih penampilan yang membuat nyaman juga dapat memberikan dorongan positif saat berinteraksi dengan orang lain.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Emang ada cinta yang salah? Gak ada kayaknya. Pemilik cintanya aja kalau yang salah ya. Nah, biar gak minder dan kita bisa memupuk percaya diri kita, selanjutnya jangan terlalu memikirkan opini orang lain. Karena kita gak bisa memuaskan orang lain ya, sampai kapanpun. Yang bisa ya udah bahagiain diri kita aja. Terlalu khawatir terhadap penilaian orang lain seringkali menjadi penyebab munculnya rasa minder. Karena itu penting banget untuk lebih fokus pada tujuan pribadi dan pengembangan diri dibandingkan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi dilihat di sosial media gitu ya. Ya semuanya kalau di sosial media itu pasti upload yang bagus-bagus aja ya, gak sih, setuju ya. Tapi buat apapun begitu ya gak apa-apa juga gitu, bagus juga gitu. Namun yang jelas kita gak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang lain dengan diri kita itu beda banget. Satu dengan yang lainnya juga berbeda.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, pendengar, sebenarnya banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melatih percaya diri juga agar tidak minder juga ya. Nah, misalnya terus tingkatkan kualitas diri, tambahin skillnya, tambahin kecakapannya, bisa ikut pelatihan-pelatihan. Sekarang tuh bukan hanya kalau misalnya introvert bisa juga kita latih ya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti seminar-seminar online gitu ya. Banyak sekali sekarang ya, ada yang berbayar, ada yang gratis juga, tinggal kita mau apa tidak gitu ya. Nah, menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman baru dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan nilai diri. Pemanfaatan berbagai sumber belajar di era digital juga memudahkan seorang dalam mengembangkan potensi yang dimiliki tentunya ya.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu.
1: Iya Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh Kontan, sana kita duduk.
1: Iya dong. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti di Warta Berita Sentral dari Pulau Tiga Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Penerima manfaat yang ada atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
3: Usai resmi dilantik.

0: 26 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
2: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
3: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
2: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
4: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
2: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
5: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang

0: tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2020.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
6: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
5: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
8: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
7: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
9: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
7: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Saya benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
12: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
13: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
12: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
14: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2. Kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
12: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Silukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
16: Ini yang sekarang yang kembali 351 yang tadi wafat meninggalkan dunia di sana dan nyatanya melakukan yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
18: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
19: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
18: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
20: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
18: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
21: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
22: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
21: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
0: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
1: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
0: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
21: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan pesta.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Tadi telah kita ikuti bersama dinamika ataupun warta berita sentral ya dari Putriga terus Mengerantik Indonesia, termasuk di dalamnya juga ada informasi haji. Semoga para haji menjadi haji yang mabrur-mabrur ya. Kembali ke Sintang, khususnya yang jamaah Sintang dan ke berbagai daerah wilayah Kalbar lainnya, berjalan baik dan lancar nanti pas kepulangannya. Selanjutnya pendengar, ada Mutiara Malam Hindu bersama Bapak Bambang Haryanto SKM, momentum ucap syukur dan tingkatkan kualitas diri dengan perayaan Hari Galungan. Sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
4: Dengarkan Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobradah Kratawayantu Wiswata. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang kita bicarakan dan kerjakan pada hari ini dapat berhasil tanpa suatu halangan, serta semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, umat Hindu Sedharma yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Atas Asungkarta Waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Mutiara Malam Hindu. Pada kesempatan ini, saya Bambang Haryanto akan menyampaikan topik pembahasan yang berjudul Momentum Ucap Syukur dan Tingkatkan Kualitas Diri dengan Perayaan Hari Galungan. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia serta umat Hindu Sedharma yang sehormati, hari besar atau rahinan jagat bagi umat Hindu yang ada di Nusantara, kita ketahui bersama bahwa sangatlah banyak. Dari berbagai perayaan tersebut tentu identik dengan diadakannya upacara yadnya. Salah satu hari besar yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara diantaranya adalah Hari Raya Galungan. Meskipun di setiap wilayah atau daerah tentu memiliki ciri atau tata laksana yang berbeda, namun sejatinya mengandung makna yang sama. Nah, apakah sebenarnya makna dari perayaan Hari Raya Galungan tersebut? Marilah kita tilik lebih dalam agar kita dapat melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan ini dengan penuh rasa bakti, ketulusan, dan keikhlasan. Namun sebelum kita lebih jauh membahas Hari Raya Galungan atau makna Hari Raya Galungan, ada baiknya kita mengetahui dulu sekelumit sejarah tentang asal-usul perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri. Galungan itu diambil dari bahasa Jawa kuno yang jika kita artikan secara harfiah itu dapat diartikan sebagai bertarung. Nah, di masyarakat Bali juga galungan ini dikenal atau sering disebut dengan dungulan yang artinya menang. Nah, menurut cerita yang dipercaya oleh umat Hindu, pada zaman dahulu di Bali ada seorang raja Angkara Murka yang bernama Maya Denawa. Raja ini dipercaya memiliki kesaktian yang sangat tinggi, namun kerap melakukan kejahatan semasa hidupnya. Merasa sebagai raja yang paling sakti, Maya Denawa memerintahkan rakyatnya hanya boleh menyembah dirinya dan melarang menyembah para dewata atau bahkan melarang umat manusia untuk bersembahyang atau trisandya ke pura. Nah, akibat dari sikap atau tindakan Maya Denawa ini yang dianggap kelewat batas oleh seorang pemuka agama Hindu yang bernama Empu Sangkul Putih atau Sang Empu ini bersemedi untuk meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Yang Widiwasa terkait apa yang sudah dilakukan oleh Raja Maya Denawa ini. Sang Empu lantas mendapat pesan harus pergi ke Jawa Dwipa atau ke tanah India guna meminta bantuan. Empu Sangkul pun segera berangkat untuk meminta bantuan. Konon Empu Sangkul Putih ini mendapat bantuan dari Dewa Indra. Nah, singkat cerita, antara Empu Sangkul dan Maya Denawa terjadi pertempuran sengit yang berujung kekalahan di pihak Maya Denawa. Meskipun sebenarnya Maya Denawa sudah melakukan berbagai tindakan yang licik supaya bisa mengalahkan Empu Sangkul.
Berdasarkan dari mitologi inilah, Hari Raya Galungan dirayakan untuk menandai hari kemenangan antara Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Nah, di Bali sendiri, sejarah perayaan Galungan ini tidak dapat dipastikan baik siapa yang merayakan terlebih dahulu, kapan pertama kali diadakannya. Sebelum populer di Bali, diyakini bahwa Hari Raya Galungan telah dirayakan oleh umat Hindu di Nusantara atau di seluruh Indonesia. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada tahun 882. Namun perayaannya sampai beberapa saat sempat berhenti beberapa tahun hingga hal ini dikait-kaitkan dengan beberapa musibah yang sering terjadi di Pulau Bali atau Pulau Dewata, yang mana para raja yang berkuasa saat itu tidak ada yang memiliki umur panjang dan bahkan sering meninggal di usia muda, serta di Pulau Bali kerap sekali terjadi bencana. Sampai akhirnya pada masa kekuasaan Raja Sri Jaya Kasunu, Hari Raya Galungan ini kembali diadakan atau dirayakan. Sebelumnya Raja Jaya Kasunu juga sempat merasa bingung terkait penyebab para raja sebelumnya wafat di usia muda dan seringnya terjadi bencana di wilayah yang ia kuasai. Alhasil Raja Jaya Kusanu memutuskan untuk bersemedi, di mana beliau mendapat bisikan yang dipercaya berasal dari Dewi Durga, dan konon Dewi Durga memberikan petunjuk tentang segala hal buruk yang terjadi di Pulau Dewata itu disebabkan oleh rakyat Bali yang tidak lagi memperingati Hari Raya Galungan. Nah, dari wangsit itulah Raja Jaya Kasunu memerintahkan rakyatnya untuk kembali merayakan Hari Raya Galungan yang terus diadakan secara berkelanjutan hingga saat ini. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Galungan ini dirayakan setiap 210 hari sekali atau 6 bulan di dalam hitungan kalender tahun Saka, tepatnya jatuh pada Buddha Kliyon Wuku Dungulan. Nah, oleh sebab itu kita selaku umat Hindu juga harus dapat memaknai dengan benar apa sejatinya perayaan Hari Raya Galungan tersebut. Nah, arti Hari Raya Galungan adalah hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Hari Galungan juga menjadi hari di mana umat Hindu memperingati terciptanya alam semesta atau jagat raya beserta isinya. Galungan diperingati sebagai ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian pada hari ini umat Hindu akan memberi dan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widi, kepada para dewata, kepada para leluhur, persembahan berupa yatnya suci, dan juga dibuat adanya sarana berupa penjor yang dipasang di tepi jalan di setiap rumah. Hal ini melambangkan bahwa penjor itu adalah suatu lambang kemenangan. Nah, inti dari perayaan Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar memperoleh pikiran dan pendirian yang terang di dalam diri masing-masing, mengalahkan segala bentuk sifat atau kegelapan yang ada di dalam diri kita. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang adalah wujud dari Dharma. Sedangkan segala kekacauan pikiran atau sifat kegelapan yang ada di dalam diri adalah wujud Adharma. Umat Hindu diharuskan bisa mengendalikan segala hawa nafsunya
terutama nafsu buruk yang nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu ketentraman hidupnya. Menurut kepercayaan Hindu, hawa nafsu manusia secara garis besar itu dapat dibagi menjadi tiga kala atau tiga kala yang sering dikenal, yaitu yang pertama disebut sebagai kala amangkurat atau nafsu ingin berkuasa. Yang kedua ada kala dunggulan atau nafsu ingin merebut milik orang lain. Kemudian yang ketiga ada kala galungan atau nafsu ingin selalu menang dengan melakukan berbagai cara. Nah, ketiga nafsu atau keinginan yang berlebihan inilah yang harus bisa kita kendalikan atau bahkan kita hilangkan dari dalam diri masing-masing. Selain itu, di dalam konsep agama Hindu dikenal adanya enam musuh di dalam diri atau yang sering disebut dengan Satdripu, yang seyogianya sebagai manusia kita harus mampu mengalahkan atau mengendalikan ketiga musuh yang ada di dalam diri kita ini agar kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, keenam Satdripu itu diantaranya yang pertama rajas atau keinginan yang berlebihan yang tidak mementingkan orang lain, yang hanya mementingkan diri sendiri atau merampas hak milik orang lain, yang mana membuat orang lain rugi itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah sifat tamas atau rakus, orang yang ingin memiliki segalanya demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dari apa yang dia perbuat. Nah, ini adalah contoh sifat tamas atau rakus. Yang ketiga adanya sifat kroda atau marah, marah yang berlebihan tanpa melihat situasi dan kondisi serta perasaan orang lain yang terkadang belum tentu ia lakukan. Nah, ini terkadang seseorang memang kurang mampu mengontrol emosi atau amarahnya, yang dapat kita gambarkan juga sebagai suatu hal yang mungkin belum memahami secara utuh apa itu ajaran Wasudewa Kutumbaka, yang mana sebenarnya kita semua adalah bersaudara. Yang keempat adalah sifat mada atau mabuk, terutama mabuk oleh minuman keras, yang pasti tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi mabuk karena kegelapan, mabuk karena jabatan, mabuk karena kekayaan, kejayaan, dan lain-lain. Nah, yang kelima, sifat yang kelima yang ada di dalam diri kita adalah moha atau sifat bingung atau kurang tenang, yang mana orang yang bingung akan sulit memilih atau menentukan mana yang baik, mana yang buruk, karena menurutnya itu tiada beda. Nah, karena ketidaktenangan atau terlalu gegabah dalam menghadapi sesuatu, maka seseorang terkadang sulit untuk menghadapi permasalahan. Yang keenam, sifat yang keenam adalah matsarya atau iri hati. Dalam hal ini, sifat ini sering kita jumpai berupa kecemburuan terhadap barang milik orang lain, yang ujung-ujungnya juga menyebabkan penderitaan. Sibuk mengurusi apa yang menjadi hak atau milik orang lain. Di sini juga kita diingatkan untuk dapat menang melawan sifat-sifat buruk di dalam diri kita, sehingga segala keinginan yang berlebihan atau keinginan yang didasarkan atas nafsu yang berlebihan tadi dapat kita kendalikan atau bahkan kita tekan dan hilangkan dengan jalan Dharma.
Maka itulah sejatinya makna kemenangan Dharma melawan Adharma yang diperingati di hari raya Galungan ini, yang jika kita ingin mengambil suatu momentum untuk meningkatkan kualitas diri serta meningkatkan bakti atau syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, tentu di perayaan Hari Raya Galungan inilah menjadi momentum yang sangat baik dan sangat tepat. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, Hari Raya Galungan ini tentu memiliki rangkaian upacara atau pakaryatnya yang sangat panjang, yaitu berawal dari Hari Raya Galungan dan berakhir pada Hari Raya Kuningan atau sekitar 10 hari. Nah, beberapa rangkaian Hari Raya Galungan itu diantaranya dimulai dari yang pertama adalah Tumpek Warige atau dilakukan 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Kemudian Sugian Jawa dilakukan pada hari Kamis Wage, Wuku Sungsang atau 5 hari sebelum Galungan. Ya, kemudian selanjutnya ada Sugian Bali dilakukan pada hari Jumat Kliwon, Wuku Sungsang atau 4 hari sebelum Galungan. Kemudian hari Penyekeban itu dilakukan pada hari Minggu Pahing, Wuku Dungulan, 3 hari sebelum Galungan. Kemudian hari Penyajaan itu dilakukan pada hari Senin Pon, Wuku Dungulan atau 2 hari sebelum Galungan. Nah, berikutnya adalah hari Penampahan dilakukan sehari sebelum Galungan atau Selasa Wage, Wuku Dungulan. Kemudian hari Rabu Kliwon atau Buddha Kliwon Wuku Dungulan dirayakan sebagai Hari Raya Galungan. Keesokan harinya pada hari Kamis itu dirayakan sebagai Hari Umanis Galungan. Kemudian selanjutnya ada perayaan Hari Pemaridaan Guru dilakukan pada hari Sabtu Pon, Wuku Galungan. Kemudian ada perayaan Hari Ulian dilakukan pada hari Minggu Wage, Wuku Kuningan. Kemudian ada juga perayaan Hari Pemacekan Agung dilakukan pada hari Senin Kliwon, Wuku Kuningan. Nah, 10 hari setelah Galungan, tepatnya pada hari Sabtu, itu dirayakan Hari Raya Kuningan. Dan terakhir itu pada hari 1 bulan setelah perayaan Hari Raya Galungan, itu juga ada perayaannya yang disebut dengan perayaan Hari Pegat Wakan atau biasanya ditandai dengan mencabut penjor yang kita pasang di depan rumah tadi. Tentunya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan umat Hindu di dalam perayaan Hari Raya Galungan, misalnya dengan bersembahyang di rumah, bersembahyang di pura, kemudian mengaturkan yadnya atau banten suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada Batara Guru, kepada Dewa Yang atau para leluhur sebagai ucapan syukur kita atas segala anugerah yang telah diberikan. Kalau kita cermati dengan baik, umat Hindu tidak hanya memuja Sang Hyang Widiwasa saja pada saat galungan ini, tetapi juga memuja para leluhur, karena dalam jangka waktu 10 hari yaitu dari Galungan sampai Kuningan, para leluhur kita mendampingi keturunannya karena pada waktu itu diyakini pintu Pitraloka terbuka sehingga para leluhur dapat turun ke Marcepada untuk membantu keturunannya memperjuangkan kebajikan di dalam diri umat manusia agar tidak dikalahkan oleh sifat-sifat kegelapan yang juga ada di dalam diri umat manusia itu sendiri. Berjuang memenangkan Dharma atau kebenaran
di atas adharma atau kejahatan. Demikianlah yang dapat saya uraikan secara sederhana dan singkat terkait bagaimana kita dapat mengambil momentum untuk memaknai perayaan Hari Galungan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan tulus ikhlas, sehingga kita mampu mengendalikan diri atau mampu meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, serta senantiasa eling atau ingat bahwa kita berkewajiban mengucap syukur dan melaksanakan bakti kepada Sang Pencipta, Ide Sang Yang Widiwasa, dan juga pada para leluhur kita. Akhir kata, saya pamit undur diri. Apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
1: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita enggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, enggak perlu repot-repot begadang gini.
2: Tuh, Laras. Kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini namanya beli persaudaraan. Di sini kita enggak cuma masak lo Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
0: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian ke sana. Itu tabungan tenaga lho, Dok.
1: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
0: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
2: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yuna diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai

Ki Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara, Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan mendengar, saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam ya, Ragam Budaya Sunda ya, di pukul 8 lebihnya 11 menit waktu Indonesia Barat. Di studio RRI Pro 1 Sintang sudah hadir narasumber kita, ada Kang Uku. Selamat malam.
4: Wah, sebalik dijongongi, selamat malam. Oke.
3: Kumaha damang.
4: Alhamdulillah, saya sabang sulna.
3: Terus yang kedua ada Kang Haji Harudin. Kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangesto jasri.
3: Tetap semangat ya meskipun cuacanya dari malam kemarin tetap hujan sampai tadi.
5: Malah tambah ya. Semangat sekali. Karena kemarin habis panas kita kan di Sintang.
3: Sekarang
5: sampai
3: jadi adem.
5: Sampai pakaian semua pun di lemari kok ikut panas.
3: Tapi hari ini enak ya.
4: Enak.
3: Sejuk.
4: Dingin dengan empuk.
3: Oke, di Ragam Budaya Sunda kita malam ini, apa judulnya tadi?
4: Aambuan jeung Rarasaan.
5: Aambuan jeung Rarasaan.
3: Kak Asri gak bisa nyebut ya. Oke, langsung aja silakan Kang Ukus dan juga Kang Harudin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagia baraya dimana we ayana. Wilujeng patepang dangudeui. Dina wengi ieu dina acara anu manehna sawan wayah kieu nyaeta acara Ragam Budaya Sunda. Hiji tawis ka asih tilam ka nyaah rena RRI Sintang tiasa ngiring ngamulai budaya Sunda. Ieu teh anu satu kebanggaan kanggo urang Sunda khususnya nya. Wengi ieu aus direncangan ku Kang Haji bade dengan gabantun tema nyaeta aambeuan jeung rarasaan tah Kang Haji. Mangga Kang Haji senggol-senggol anu nuju nu parantos manco tah. Aya urang katapang oge
5: mangga. Saturun aku sebelum wengi sampurasun. Wilujeng kasadayana di mana wae wargi Pasundan, wargi Sunda anu aya di Sintang khususnya sareng ada wae rencang nu ti katapang Kang Us. Kirim salam katanya ka wargi di Sintang ti Abah Kantanya,
4: Abah Kanta.
5: Alhamdulillah, Ragam Budaya Sunda tepang deui dina danget ieu nyaeta dina malam Salasa kaping 8 ya ieu teh kaping 8 aya Ayu urang ngaguari perkawis ambuan sareng rasaan.
4: Tah,
5: dina adat budaya Sunda jeung peperian bahasa Sunda atau kumpulan kabeungharan ayanya kabeungharan atau kekayaan orang Sunda gitu nya bahasa Sunda aya nu disebutkeun istilah ambuan jeung rarasaan mangrupa dua hal anu berbeda gitu nya. Dua hal itu anu benten nya us.
4: Hiji mah
5: bagian anu dianggona ku hirung. Anu kadua ku leta.
4: Kuleta.
5: Kuleta. Hirung, hirung kalau Mbak Asri itu, Teh Asri.
4: Hidung.
5: Kalau hirung, hirung itu namanya hidung. Ada tiga bahasa di Sunda, empat ya kali. Hirung,
4: hidung.
5: Ada pangambung, ya. Pangambung terus babangus.
4: Kasar.
5: Kasar. Kasar lah babangus.
6: Tapi yang sering dipakai yang mana?
5: Pangambung
4: saya nama
5: bahasa halusnya pangambung itu paranti nyium.
4: Tak terhilap oke okay, Kang Haji ada Kang Asep, KSP, Kang Agustiandi, Henry Ota, oke okay, Kang Piki nih anu nuju live langsung ningali.
5: Alhamdulillah, wirjawangi sadaya anu nuju live, nuju live ningali.
4: Wirjawangi Kang Asep, pokona mah ditayangkeun oge di ASP TV atuh nih
5: RRI Sintang teh. Alhamdulillah, ku Kang Asep, wirjawangi Kang Asep, mangga mugia tipina terasa sukses berjalan dengan baik itunya.
4: Ohon.
5: Jadi ayeuna nate cuang bade ngabahas perkawis aambeuan sareng prarasaan. Ai aambeuan terewat hidung ya, kabeh hidung. Ohon. Hidung tuh ada bahasa Sunda tuh hidung tuh ada hidung, ada irung, ada pangambung, ada babangus paling kasar,
4: kasar gitu ya.
5: Pisan. Sama dengan letah lidah, letah ilat pangrasa,
4: pangrasa,
5: pangraos, pangraos,
4: pangrasa mah saya,
5: pangrasa, pangrasa, nah kan gitu. Jadi satu acara orang ngaguar ke naon wae rincian anu aya dina ambuan sareng rarasaan, hayu orang kawitan heula atuh ku hiburan heula us. Ibarat naon heulanya
4: dikucap lagu atau disiapkeun heula lagu nasok kabaya beureum lah pamé aya mah disanggakeun kanggo cenyai Gusti Asih aya oge Ismaulana Wirjang Wengi
5: sareng Abah Kanta
4: Marta pokona kasadayana lah pokonanya nu nuju ningali yeuh mangga atos aya laguna sambil nu ngantosannya cenyai mudah-mudahan sing daramang di lembur. Ah kitunya kasadayana pokona salam baktos sumangga lagu anu munggaran dina lagu kabaya beureum.

0: Rengse pemirsa, lagu anu munggaran dina lagu kabaya beureum. Pamugi urang sadaya cing tiasa janten pangberahmanah. Sumangga Kang Haji, urang guar ayeuna perbahasan perkawis aambeuan jeung rarasaan, mangga.
1: Mohon pemirsa, di mana wae ayeuna hayu urang ngaguarkeun perkawis aambeuan anu kaluar tina pangambung, geuningan Kang, tina pangambung atau ciciuman nya. Aya istilah bau ya. Pangambuan teh ambuan teh anu kahisep, nu kahisep ku hirung, nu hirung nya. Sapertos bau
0: yang tercium.
1: Yang bahasa Indonesia yang tercium. Kaambung, cek sudah maka ambung nya. Kaambung sapertos bau ya. Bau tuh ada sabaraha macam baunya itu kan. Ada bau bangke kan. Bau
0: bugang.
1: Hangit.
0: Kan sanes angit mah dah ada sanes deui mah bau mah masuk kana bangke,
1: bangke
0: kana bugang kana kokotor sareng jalma atawa sato anu geus parai
1: anu geus parai disebut bau
0: bauna teh eta disebut bau
1: sama bau bangke nya bau bangke bau bangke bau bugang bugang teh sama dengan bangke tapi nu geus geus
0: hancur butatayan lah kan butatayan butatayan
1: Ada deui anu disebatkeun bau hangit. Apa bau hangit bahasa Indonesia itu ya? Hangit, hangit
0: bau itu kayak model yang rambut terbakar.
1: Nah, kan baunya seperti itu.
0: Kain-kain terbakar.
1: Itu biasanya disebutnya bau hangit. Disebut
0: bau hangit ya.
1: Biasanya karena gorengan atau yang goreng-goreng tutung.
0: Kalau tutung. Kita goreng terlalu angus.
1: Pokoknya barang anu kaluruk terbakar
0: itu bau hangit.
1: Jadi kalau Mak Asri menggoreng, goreng bakwan sampai tutung, nah itu bau hangit biasanya baunya.
0: Cuman beda lagi kalau plastik yang kebakar.
1: Acan itu macam kebakar.
0: Bau hangit. Nah, eta ning kana nu kieu. Hangit eta gede
1: kan. Hangit oge namina saminya. Anu ada kebakarnya.
0: Nu kadua hangru nya, aya nu katilu, aya istilah bau hangru.
1: Ari hangru mah biasana kana getih.
0: Getih. Aya nu rada jorok salit kan kaukus.
1: Naon?
0: Bau hangru teh bau cimani gini.
1: Oh, kitunya.
0: Bau cimani teh ge sami.
1: Hangrunya
0: bauna. Naon bauna? Heeh. Enggak usah dikasih tahu. Teh asri bang.
1: Diam-diam ya.
0: Diam-diam bau hangru mah gitu ya.
2: Nanti cari tahu di.
0: Nanti cari tahu. Iya. Bau hangseur. Nusa terasnya aya istilah disebutkeun bau hangseur. Bau hangseur mah biasa lah eta mah.
1: Kalau kencing itu baunya disebut bau hangseur.
0: Ciki itu air kencing. Air kencing itu bau hangseur atau orang yang anak-anak yang suka ngompol gitu kan. Bau hangseur.
1: Jadi terciumnya terjadi disebutnya bau hangseur.
0: Hangseur
1: itu untuk menunjukkan ke baunya air kencing.
0: Ke baunya air kencing. Jadi itu bau hangseur katanya. Selain hangseur naon deui teh Kaukus?
1: Aya hapeuk.
0: Hapeuk. Hapeuk mah kangge angguan biasa yang lama enggak dipakainya.
1: Dipakai.
0: Barang-barang lama. Tahu. Itu barang-barang lama yang enggak dipakai-pakai itu biasanya bau hapeuk. Kamar-kamar yang kosong enggak kita baru buka, baru rumah enggak pernah dipakai masuk itu namanya bau hapeuk. Itu bahasa Indonesia apa bau hapeuk tuh ya?
1: Apek.
0: Sama ya.
1: Apek. Ya, beda-beda dikit lah dengan bahasa beda-beda Dayak. Hanyir. Jadi hanyir.
0: Hari hanyir.
1: Hanyir mah biasanya karena lauk sareng karena getih. Amis pun bahasa ada amis mah orang Sunda mah manis.
0: Amis lain lagi nanti. Nah,
1: model Agustin manis.
0: Manis.
1: Karena memang udah amis.
0: Karena gitu. Orang Ciamis, kami dua itu orang Ciamis. Jadi Ciamis akhirnya manis. Nah, kalau bahasa Indonesia amis itu kan hanyir.
1: Hanyir.
0: Gitu. Kalau Sunda itu
1: bahasa Jawa amis mah. Ya? Manyir.
0: Oh iya. Kalau bahasa Jawa ya amis katanya bu hanyir kan. Kalau bahasa Sunda ya amis tuh manis, hanyir manis tuh kutuk gula, madu itu kan.
1: Itu amis.
0: Yang ganteng kayak KU Said kan ya. Manis ya amis ya gitunya.
1: Terus air disebut penghar, penghar.
0: Penghar. Penghar tuh apa itu? Penghar tuh seperti jengkol.
3: Jengkol rada kolot dan digegel tetap penghar ka baunya teh baunya ticumnya penghar gitu.
0: Penghar peuteuy obat-obatan nu ngandung bahan kimia aja obat-obatan
3: disebutna bauna bau penghar.
0: Penghar. Jadi apa? Ya penghar teh ya. Memang agak sulit dijelaskan. Nah,
3: tadi ayah hangseur ada peus pesing tak kumaha?
0: Ah, peusingnya.
3: Nah, istilahnya hangseur jeung pesing tete sami ternyapana.
0: Eta bahasa yang hangseur mah biasa cenah yang kabudak lah di urang.
3: Kabudak. Oh, ari pesing, pesing mah ka kolot.
0: Ka kolot
3: bu pesing sama celana. Aya di segak tah.
0: Segak.
3: Bau segak cenah.
0: Tama model naon teh mau menyegak kacida geuni kana hirung geuni kasup ka dalam kana seperti bako
3: mun
0: kalau cium bako itu nyegak nyegak gitu bau
3: teh cipeuyeum
0: ya
3: mun di urang cipeuyeum mun urang di mana naon
0: cipeuyeut
3: peuyeum peuyeum peuyeum
0: kalau apa yang biasa dipakai diminum itu kalau di
3: bram sini, bram bauna bram itu disebutnya
0: tape-tape tua betua betua.
3: Nah, aya deui anu disebut seungit tah ieu mah saya ieu. Dan urang kudu silih seungitan.
0: Seungit mah biasana teh awewe anu bau harum geuni. Udah satu jam lewati wanginya masih yang
3: masih. Masih tah teh seungit aduh mani seungit.
0: Wangi lah biasa. Tapakinya wangi yang itu tadi wangi sangke melekat gitu. Udah lewat pun kok baunya masih ada.
3: Biasa. Biasana makan karena bunga, sarang karena parfum.
0: Parfum.
3: Terus aya deui tengik atau lamun tengik
0: dah. Tengik sarua atawa kalau bahasa Indonesia pun tengik saruanya.
3: Saminya.
0: Sami. Tengik aya di Sunda mah bahasa Indonesia mah tengik. Aya ka-nya kalau Sunda enggak ada pakai ka, tengik.
3: Iya, bau tengik, bau tengik.
0: Jadi kalau apa contohkannya Bu Gus tengi teh makanan makan apa
3: minyak sudah, kelapa minyak kelapa yang dibiarkan kan suka jadi hijinya nggak mau menjatuh
0: nah itu udah udah bau tengi
3: lamanya bau tengi
0: ya itu kelamaan gitu
3: Tah pemirsa sakieu heulanya urang lagukeun deui enama ke urang titraskeun karena nu karasa ku letah ayeuna lagu anu salajengna nu terus dipersiapkeun
2: Kalangkang
3: pemirsa disanggakeun ka anu nuju ngamanco di payunan radiona masing-masing aya Ica nu di Jogja aya Aryani aya Teh Rostiani anu di Bogor apa di Sukabumi pokona maka sadayana teu disebatkeun hijina mangga wilujeng ngadangukeun dina lagu Kalangkang.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah. Eh, kacau. Untuk menggunakan dia.
1: Kang Darso.
0: Hah? Ya lah, sabar.
1: Kang Darso.
0: Eh. Ini pasangan putih.
1: Kang Darso,
0: mangke cucu, mangke.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Alhamdulillah rengse lagu anu katilu nyata Es Lilin. Permintaan dari Mbak Yuni SP7 Mantir Aus. Wilujeng Wengi, selamat malam Mbak Yuni. Lagunya sudah diputekan oleh Aus, oleh Mbak Asri. Terus selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai
1: rarasaan.
0: Rarasaan itu berarti kaitannya dengan letahnya
1: anu
0: karasa
1: ke di mulut. Tapi sadayana aya telepon heula Kang.
0: Alhamdulillah berarti tos aya telepon
1: ayeuna mah. Urang sambungkeun heulanya.
0: Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Suryana ye.
2: Dengan Mama Mohar nih.
1: Oh, Mama Mohar. Kabar Mama Mohar, sudah lama aduh kebersasa ketemu mimpi aja.
2: Sehat walafiat,
1: A. Alhamdulillah. Kapan ke Sintang, Ibu?
2: Sering sih ke Sintang, tapi enggak pernah ke RRI.
1: Aduh, sekali-kali atuh singgah ke RRI, Mama Mohar. Udah lama nih, berbulan-bulan tidak pernah ada nelpon.
2: Nelpon terus kok di Prodangdut.
1: Oh, Prodangdut. Atuh di Retail Seran Agus oge atuh harus atuh.
0: Oke, karena raga muda isunya pindah ke dari jam 9 ke jam 8 sekarang.
1: Enggak paling hafal dia mah.
0: Ya,
1: paling
0: ya. Setia.
2: Dengan siapa nih, A?
1: Sarang Kang Haji Herudin.
2: Oh iya.
0: Belum kenal.
2: Kang Uus ada kah?
1: Saha?
2: Kang Uus.
0: Kang Uus eta
1: soanter Kang. Iya, papanan.
0: Anu kumis,
1: anu kemanu manis teh. Oh.
2: Dan enggak tugas lagi ya.
1: Masih, iya Kang Uus akeh sekali asli. Benten gitu suarana.
3: Iya. Sama Kang Herudin.
1: Kang Uus sarang Kang Herudin duaan.
2: Oh iya, salam ya.
0: Tiluan sarang saya asli.
1: Nah. Salam saurna Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk Mama Alma juga ya.
1: Ya, siap siap.
2: Pendengar di udara semuanya ya. Semoga sehat
0: walafiat. Ini di mana Ibu Mar?
2: Ini di Desa Sungai Tapang,
0: A. Sungai Tapang.
1: Oh, nah ya, di itu lagi, di Tanjung.
2: Lagi dengan orang di Sungai Tapang.
1: Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan sama
0: Sungai Tapang itu tuh dedek kayak ini, lihat.
1: Dedek. Kapung kurma kan di Tanjung.
0: Oh, di Tanjung.
1: Ayeuna nikah ka urang. Daerah Jetak tuh suaminya bilang. Yon, jawabannya di daerah Jetak mah paling seueur penggemar RRI.
0: Tah. Oh, iya.
1: Kalau ka ieu ge ka karbon karet sok biasa digendong. Nemanin untuk
2: kata suami aku minta amparan sejadah.
1: Ah, siap, sudah disiapkan. Ya, siap pokona mah. Salam baktos kanggo suami, Ibu.
2: Iya, sama-sama. Aku juga ya.
1: Iya, sama-sama, Bu.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, mangga anu bade nelepon nya selain di bawah Mama Mohar di 0565244477 di RRI Sintang, mangga. Hayeuna urang bahas heula Kang Haji nya
0: perkawis.
1: Pembahasan urang perkawis kana rarasaan.
0: Rarasaan.
1: Ieu dibahas kaitana
0: teanya.
1: Kana anu di kunu karasa kuletah.
0: Kuletah.
1: Amis rasana gula.
0: Mohon.
1: Ari madu.
0: Sami.
1: Man, amis oge.
0: Amis oge.
1: Gitu. Ah, gitu. Yeah. Jadi selain gula aya oge madu.
0: Amis.
1: Terus yeah. Aya rasa anta. Rasa anta teh nyaeta rasa cai. Cai sumur anu di taneuh. Taneuh liatnya, taneuh basisir.
0: Taneuh teh basisir lah cai.
1: Ah, jadi
0: cai naon cek. Cek si urang teh ngaran cai. Naon teh lah.
1: Ari asin lain.
0: Cai entuk, ci entuk.
1: Cai entuknya.
0: Ci entuk. Kalau bahasa Indonesia itu air inilah. Air yang dari tanah.
1: Jebona lamun lahir laut rasana teh rasa anta disebutna. Ari asin mah nyaeta rasa uyah. Mana lobana jalma rok rasa air laut mah asin katanya.
0: Seperti gitu. Ini kan ini kalau air ini baru ambil dari tanah itu rasanya
1: rasa anta.
0: Antah gitu. Ah, antah jadi iya. Masih ada rasa-rasa enaknya dari rasa tanahnya tuh ada.
1: Masih kerasanya.
0: Masih sehatnya tuh ada. Kalau ini kan udah disaring. Udah berapa kali saring. Jadi menurut kesehatan inilah yang sehat, tapi menurut kita orang hulu, gitu ya, orang leluhur kita yang asli yang sehat itu memang yang dari tanah langsung.
1: Dari tanah langsung.
0: Kalau dulu kan langsung diminum dari air pancur, gitu kan, anta itu.
1: Karena
0: kan
1: ya masuk dikhawatirkan terkontaminasi zat anu anak teanya, gitu ta. Aya gahar Kang Haji.
0: Gahar.
1: Gahar ta naon ari gahar teh nu karaos ku lidah teh. Lah ieu mah gahar.
0: Cita. Gahar teh rasana naon teh? Gahar gitu ya, enggak jelas gitu gitu oh, rasanya itu. Oh, apa kalau bahasa Indonesia itu gahar itu? Coba lihat bahasa Indonesia itu rasa kadaharana antara panas jeung tiis gitulah.
1: Ah,
0: antara panas dengan
1: gahar mah karena rasana manisan, inuman anu ngandung rasa amis haseum.
0: Amis haseum.
1: Tah gitu.
0: Rasa manisan gitu nya.
1: Mohon, mohon, mohon.
0: Inuman anu ngandung rasa manis asem itu karena gahar.
1: Gahar pemirsanya.
0: Oh.
1: Atau sekali dia wilujeng gabung ka wargi-wargi ieu RRI Sintang anu ngabahas perkawis aambeuan sareng penciuman atau rarasaannya sareng perasaan. Ieu RRI Sintang hanya di ujung jari, tiasa langsung didownload aplikasi RRI Play, tiasa ditonton di YouTube, di TikToknya. Ka Teh Munawaroh mah ieu mah apal Kang Haji Teh Munawaroh mah kan aya di dieu teh nu di depag teh Kang Abah Agus, Abah Agus.
0: Wilujeng wengi.
1: Teh Munawaroh.
0: Teh Hajah Munawaroh.
1: Ah, mohon mohon tah. Nuju ningali oge tah kadenti tah pasti apalah denti heeh. Atuh urang lajengkeun deui nya anu kana gurih tah.
0: Gurih. Aye ceuk salama gurih teh pelem. Aduh pelem pisan
1: kayak
0: cenah pedo. Pedo kan. Itu pas bakal yang paling enak
1: gitu. Gurih
0: masakan paling enak namanya. Bahasa orang Sunda itu biasa kalau mujinya tuh duh pelem pisan eta mah kasakana kan gurih-gurih pisan itu
1: Mas. Taras aya nu sebut haneut.
0: Haneut. Haneut antara panas jeung dingin.
1: Jadi geuna haneut. Rasa kadaharan antara panas jeung dingin nya.
0: Heeh, jeung dingin
1: jeung tiris. Tapi lain panas tiris.
0: Ada istilah anu bahasa Indonesia mah angat kuku.
1: Gitu nya. Beda panas antara panas dan dingin lain has lain berarti nirisan lain gitu nya.
0: Bukan malaria ya, bukan malaria.
1: Anu salajengna aya anu sebat haseum. Karasa kuledah teh haseum tah.
0: Oh, nya sapertos teh pelem kita gini nanti
1: di urut. Haseumna karena rasa cuka.
0: Cuka.
1: Rasa karena bumbuahan.
0: Asem buah asem.
1: Biasanya buah anu atah kene.
0: Buat buah asem kayak ayah gini buah asem.
1: Nah, asem mana karena buat asem memang benar-benar asem.
0: Asem Jawa.
1: Jadi orang Jawa mah asem. Memang.
0: Asem.
1: Nah, gitunya. Ayah ada ya anu disebat kareut. Nah, mereka kareut pisan cina ya
0: kan. Rasa manis pisan ya. Kayak model cipeut lah kareut itu udah air air yang nira air nira hanya manisnya tuh enak gitu yang
1: iya
0: rasa manis pisang tuh seperti air yang orang ngebuat gula
1: ya
0: kan itu pakai itu kan apa air nira itu namanya kareut
1: jadi kareut pisang manis wangi ka Tedenti Wilujeng sehat selalu juga ka Yudisel Jaya Wilujeng bergabungnya di RRI Sintang ada anu diselamatnya kecut.
0: Kecut nah rasa cuka
1: rasa asamnya. Kecut karena kecut. Cuka gitunya.
0: Kecut yang haseum di Sunda mah beda haseum mah seperti kena buah-buahan saudara-saudara makan buah-buahan atau ayah juga makan yang udah basi gitu.
1: Basi haseum
0: haseum
1: haseum
0: ya mah geus haseum lah
1: geus haseum sayurna piceun we ka ditu gitunya ayah di anu disebut kesat
0: rasana daging daging atah gini, lauk atah.
1: Nah, itu disebut kesatnya.
0: Kesatnya, ya. Sekarang teh kesat, ai kesat mah lainnya.
1: Kesat mah sana sih, kesat mah karena rasa salak.
0: Salak, kesat buah-buahan
1: jambu
0: biasa kulutuk.
1: Jambu kulutuk.
0: Jambu atah kene kesat ngaranna.
1: Aya de anu kena ketar.
0: Ketar rasana, rasa getah cangkang buah-buahan ya, rasa ketar karena lidah seperti kalau di sini tuh kalau dulu saya ngupas mangga yang ada getahnya itu kueni kan. Ah kueni kalau kita makan kena getahnya itu kan ketar, kena lidah, lidahnya ketar.
1: Aya di anu disebut kerang.
0: Kerang.
1: Kerang.
0: Ya, rasana kadahara nugus tengik
1: anunya
0: atawa nu digoreng ku minyak kalapa murah.
1: Jadi karasa
0: telah
1: digorengan ka banyak na murah.
0: Jadi teteh karena gerahnya nya.
1: Kerang.
0: Apa?
1: bau kerang, rasa
0: kerang. Gerang ngarana teh nya kerang ngarana. Oh, jadi gitunya. Saya baru tahu saya juga kalau itu namanya.
1: Pokoknya kayak kerang. Merasa kerang berarti eta ciri-ciri anu ngagoreng,
0: gorengan. Minyak murah.
1: Minyak anu murah.
0: Ingat teh kerang. Ieu. Itu enak ieu kerang.
1: Aya anu karasa lada tah.
0: Aya lada mah hon, eta mah cengek.
1: Karena cengek, kurang sudah mah cengek, cabe rawit. Bahasa
0: Indonesia mah nu lada mah lain cengek, nu lada mah bahasa Indonesia mah.
1: Tah, aya di anu disebut di pahang. Rasana mah pahang pisan.
0: Pahang mah biasa seperti buah jengkol, jengkol mah teu pahang, nu pahang mah apa buah apa yang biasa dimakan gitu kok pahang pisan. Pahang tuh antara setengah pahit lah itu baru pahang itu kan.
1: Tapi pemirsa, urang ari ngobrol bae mah atuh meureun kudu dihiburnya. Hayu ayeuna urang lagu dina amparan sajadah pamundutna ti Mama Mohar nu aya di Desa Tapang disangakeun kanggo pemirsa di mana wae ayana ti Sabang duga mareu mudah-mudahan ieu lagu sing janten pangkelipur kalbu pangbobarah manah kanggo urang sadayana. Wilujeng ngadangukeun.

0: Rengse pemirsa, lagu anu dipidangkeun tadi pamulutna ti Mama Mohar nu aya di Sungai Tapang, kanggo kasadayana terutama suami tercinta saurangnya. Wilujeng leleson, wilujeng istirahat. Tapi teu karaosna waktosna parantos teu nyekapan pemirsa. Aduh, sajam teh memang asana kumahanya. Sanes AUU sareng Kang Haji Kilang Sono, namun urang teh kasapi ku wanci ka pegat ku mangsa. Waktosna parantos teu nyekapan. Hakitutna bobili aya bobot saparo carang sapakan dina ngaguar ieu tema. Ku kitu nyungkeun dihapunten nya kasadayana pemirsa. Bobili aya unek-unek atau pesan-pesan mangga Kang Haji.
1: Saya pesan-pesannya mangga urang sadaya boleh dipasihan kesehatan sadayana urang sadanya umur anu panjang sehat walafiat tiasa patepang patepung pamprok col ngukri sareng urang sadayana ya. Saninten daun saninten saninten ti parapatan hapunten simkuring hukal hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ari Kang Usma kieu biasa. Kabaros jalan Kalembang, meser bensin di kalengan, sanaos raga paanggang, batin mah tetap nyerengan, sakali di udara tetap di jodara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu anu pangmungkas, lagu pileuleuyan aya.
1: Pileuleuyan.
0: Pileuleuyan,
1: pileuleuyan,
0: sapunyere pegat simpai. Pileuleuyan,
1: pileuleuyan,
0: paturay patepang deui.
1: Amit mundur, amit mundur, amit kajam manurea.
0: Amit mundur, amit mundur. Melio, melio. Ha, wilu jangungi. Mangga. Lah terakhir lah, bebas aja lah. Jalir janji. Tapi Aus mah paling setia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama ya ragam budaya Sunda bersama Kang Ukus dan juga Kang Herudin. Dan selanjutnya di pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Cie, fresh graduate. Congrats ya.

0: Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay, makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar gi, mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih, yang kayak gini nih, generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat, ntar keenakan loh. Keenakan nganggur, keenakan ngegame lama-lama, malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti aja lah ya, tunggu CPNS.
0: Tur, kerja itu apa aja, di mana aja lah dulu. Sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur, lamar nggak lu Tur?
1: Kalau nggak?
0: Lamar nggak lu?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan,
0: main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar. Iya.
0: Tur!

0: Selamat malam pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857504740. Untuk lagunya juga sudah disiapkan, diantaranya ada Nia Daniati, Hanya Ada Satu Cinta, kemudian Senja Di Batas Kota, Ernie Johan, ada Mengapa Kita Harus Berpisah dari Deloitte, kemudian Semakin Sayang Semakin Cinta, ada Alda, Semut Seraut Wajah, ada Ebit G. Ade, kemudian Cinta Itu Mayang Sari, ternyata Harvey Maleholo, dan terakhir Tertipu Lagi Niki Astria. Silakan yang ingin bergabung sudah ada sepertinya, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini? Ketawa pula dia ya.
1: Iya.
0: Dengan kakek atau dengan?
1: Dengan Boman.
0: Oh, sekarang. Dengan Boman. Oke lah. Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Apa kabar yang bertanya?
0: Kalau Kak Asri sehat juga.
1: Iya.
0: Hujan enggak di sana di Penai, Boman?
1: Mulai dari tadi malam sampai siang tadi hujannya.
0: Wih, sama lah berarti ya.
1: Satu malam setengah hari itu.
0: Tapi di Sintang sore juga sempat gerimis bentar di Sintang nih. Di sana enggak, Kak Boman?
1: Oh, enggak.
0: Oh, enggak lah, aman lah ya. Kayaknya dia balas dendam karena beberapa hari kan panasnya panas bedengkang, Boman.
1: Iya, panen bedengkang.
0: Makanya hujannya juga lama nih.
1: Iya. Yang tadi baru kedinginan.
0: Iya, tapi enak buat tidur.
1: Enak dasar selimut.
0: Benar. Oke deh. Lagunya pilih yang mana nih, Boman?
1: Deloitte
0: aja. Oke, spesial iya, atau boleh salamnya? Juga. Boleh.
1: Spesialnya buat ayo ada di semuang buat Mama Ali di Skapat Ketunggal aja.
0: Yuk,
1: selamat malam Kak Sri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Boman di Pernai ya, yang menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Sepertinya cuacanya emang merata ya. Enggak di Sintang, di Pernai gitu ya. Hujan dari malam kemarin sampai siang. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam Kak Sri.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Orang mana ini, Spauk kah?
2: Enggak kenal kan?
0: Enggak kenal.
2: Tapi sudah tahu kan orang Spauk.
0: Gimana nih Andre kabarnya malam ini?
2: Puji Tuhan, sehat semua. Tapi kedinginan nih Kak.
0: Wih, itulah yang enak buat tidur.
2: Itulah, ini udah ada DTM nih.
0: Wih, cepatnya.
2: Iya. Yeah.
0: Janganlah pula tidur, tunggulah Kak Asri selesai siaran.
2: Habis gimana kedinginan nih?
0: Waduh, ngopi. Ini Kak Asri lagi ngopi nih, mau dikirim lewat udara?
2: Boleh. Biar tak ketiduran.
0: Aduh.
2: Tapi tetap DBTM nih.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah. Bareng-bareng DBTM nih. Bantal dan tilam kan.
0: Kurang lah BTMK lah.
2: Gimana?
0: Bantal tilam kelambu.
2: Enggak
0: pakai kelambu. Oke. Kirain kan.
2: Makanya DBTM aja.
0: Oke deh. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagu yang pertama tadi apa ya?
0: Hanya Ada Satu Cinta, Nia Daniati.
2: Nah, itu aja lah.
0: Salamnya.
2: Salamnya buat keluargaku di kampung. Biar mereka nunggu buah durian dah mulai mau jatuh, Kak Adri.
0: Wih, bener lah sikit.
2: Bener lah, kemarin aku udah bikin pondok tuh.
0: Wih, jauh enggak?
2: Oh, di SP5 lah.
0: Wih, sedapnya udah musim durian. Tapi tempat Kak Asri belum jatuh, di kampung nih, Kak Asri. Oh gitu.
2: Iya, boleh. Enggak sih banyak, 200-300 adalah.
0: Wih, mantapnya.
2: Iya. Ada durian, ada buah mentawa.
0: Mentawanya enak nih.
2: Tahu kan mentawanya?
0: Tahu.
2: Nah, itulah enak kan?
0: Mentawa.
2: Itu buah apa namanya itu, buah simalakama itu.
0: Kok bisa?
2: Iya. Benar dimakan enak semua.
0: Dengan okay bijinya okay pun enak kan?
2: Nah, direndang bijinya tuh kayak kacang tuh.
0: Tapi cempedak juga enak bijinya direbus.
2: Direbus enak juga cempedak tuh. Bikin kue udah direbus ditumbuk. Digulai sama itu tepungnya kan. Enak banget tuh. Yeah. Luar biasa.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya kasih sama Mama Peggy aja ya.
0: Baik.
2: Supaya dia terhibur di sana dan tetap bahagia sama keluarganya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mungkin masih di Sintang ya tuh. Terima kasih Kak Sri. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, okay. Selamat malam juga. Terima kasih ada Andre di Sepauk ya, yang sudah bergabung ya. Dan di Sepauk juga sama sih sepertinya ya. Oke, okay, selanjutnya di belakang Andre ada siapa Kak ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Mari lewat lagi.
0: Bagaimana kabarnya Pak Amin?
3: Kabarnya dingin. Kalau hujan terus. Kabarnya dingin lah.
0: Kirain di Kelam gak hujan.
3: Kabarnya baik lah. Masa gimana kabarnya?
0: Baik juga.
3: Lama baru ketemu ya? Ketemu suara.
0: Iya, udah lama.
3: Bukan ketemu muka.
0: Tapi di Kelam musim durian gak?
3: Udah ada mulai buat, belum banyak masak. Masih lentah-lentah, belum manis.
0: Oke deh, lagunya pilih yang mana nih Pak Amin?
3: Ada tanya Niki Astria kah?
0: Ada Niki Astria, Tertipu Lagi.
3: Ah itu aja Niki Astria.
0: Salam mungkin? Amat, salamnya?
3: Salam di warung semuanya.
0: Oke. Penyiar
3: Pol 1 Sintang.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Pak Amin di Kelam. Tapi bukan Kelambu. Oke deh, sebelum kita putarkan lagu ya, sudah di request kita dengar, kita dengarkan dulu. Kita terima lagi ya satu penelpon aja. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
4: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya Mama Tegi nih.
4: Betul sekali.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Kabarnya Kak?
0: Puji Tuhan baik, Mama Tegi gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan baik juga Kak.
0: Posisi Sintang?
4: Posisinya masih di Sintang Kak.
0: Oh masih di Sintang.
4: Iya.
0: Oke, okay. Nggak pulang Mama, itu?
4: Pulang.
0: Oh gitu. Apakah? Di Tanjung Baung kapan gawainya?
4: Enggak tahu saya, Kak.
0: Waduh.
4: Ketinggalan nih, Kak.
0: Ketinggalan informasi ya.
4: Iya.
0: Pulang
4: kampung, Kak. Enggak pulang kampung.
0: Paling
4: sekali sebulan
0: lah
4: pulang kampung.
0: Oke, lagunya pilih yang mana ini?
4: Ebit apa judulnya tadi, Kak?
0: Ebit judulnya Seraut Wajah.
4: Nah, itu aja, Kak.
0: Oke, salamnya.
4: Lagunya dikasih dengan Bang Andre tadi, agar dia sehat selalu bersama keluarganya. Kak, katanya tadi kan durian dah jatuh di sana ya, Kak? Anu, Kak, suruh dia kirimkan kita ke sini lah, Kak.
0: Itulah, kirimkan ke Sintang, kan tak jauh ya, Mama Tegi ya?
4: Kirim untuk kita berdua aja, Kak Asri.
0: Aduh, pasik malik, meh.
4: Pasik malik ya, Kak Asri.
0: Pasik malik.
4: Yuk, selamat malam, Kak Asri.
0: Selamat malam juga. Terima kasih, amin. Ya, ada Mama Tegi di Sintang. Oke deh, sudah ada 4 penelpon ya. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Lagu requestan pertama dari Bu Mandi Penai. Ada Mengapa Kita Berpisah dari Deloitte.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

Selamat malam pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Ada satu pengumuman untuk Anda dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan antara lain, belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, dan pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain, sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Adapun fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi di Brother Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau di Brother Filipus Neri Subardi di nomor 0813-3558-5740.

0: Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ada siapa kak ini. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kok enggak ada sih? Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alfius nih kak, dia mau.
0: Dengan Lapius?
1: Ya.
0: Di
1: Maung.
0: Maung daerah mana ini?
1: Ketunggau Hilir, Kak.
0: Oh, Ketunggau Hilir. Oke, okay. Ya. Bagaimana cuaca di Ketunggau Hilir?
1: Cuacanya dari semalam hujan, Kak, sampai sore.
0: Gitu.
1: Tapi masih gerimis juga malam ini.
0: Oh, gitu. Tapi enggak banjir ya?
1: Banjir juga sebagian di jalannya, Kak.
0: Tapi masih bisa untuk dilewati.
1: Kalau pakai motor masih bisa sih kak ya.
0: Oh, masih aman lah ya.
1: Iya masih aman. Cuma kadang karena jalan jelek-jelek kan, kadang motornya dimatikan, didorong gitu ya.
0: Oke. Gimana nih lagunya udah disiapin? Mau pilih yang mana?
1: Lagunya apa-apa aja kak?
0: Ada Ebit Gade, Seraut Wajah, Senja di Batas Kota, Ernie Johan, Semakin Sayang, Aku Semakin Cinta dari Alda, Cinta Itu Mayang Sari, dan Ternyata dari Harvey.
1: Senja aja kak.
0: Oke, mau salam mungkin?
1: Salamnya terutama untuk kakak, selamat bertugas ya.
0: Makasih.
1: Terus buat teman-teman juga di DRM ini. Dan buat keluarga juga di kampung. Pokoknya buat semua aja lah kak.
0: Oke deh.
1: Oke itu aja ya. Yo selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Lapius di Maung ya, daerah Ketunggau Hilir. Dan memang sih, soalnya kalau daerah sana kan Kak Asri taunya kayak dataran rendah gitu loh. Di jalan tuh banyak-banyak kayak danau apa ya namanya ya. Jadi kayak mudah banget kalau hujan lama terus kayak deras gitu. Biasanya emang mudah tuh kayak airnya ke jalan gitu ya. Jadi jalanan tuh lebih banyak banjirnya gitu ya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung silakan masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Dan sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ada siapa lagi ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo,
2: selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata dekat di hati?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Keluarga aku gila enggak ingat Kak Sri.
0: Oh lupa siapa ya?
2: Aku kira enggak ingat lagi, Bah.
0: Aduh maaf, dengan siapa di mana ini ya?
2: Kak Sri sehat?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Lagunya apa tuh Kak Sri?
0: Lagunya ada Ebit Gade, Seraut Wajah, Senja di Batas Kota, Ernie Johan, Semakin Sayang Semakin Aku Cinta, Alda, kemudian ada Mayang Sari, Cinta Itu, dan Ternyata Harvey.
2: Oh, Nika Ardila enggak ada kah?
0: Nika Ardila tak ada.
2: Enggak ada?
0: Enggak ada. Ada baru aku sendiri.
2: Itulah Mayang Sari itulah.
0: Mayang Sari aja, oke.
2: Okay. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada orang yang jauh di sana gitu ya. Jauh di mana? Di NTB Lombok. Jauh banget gitu ya. Oke, silakan yang ingin gabung masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Ayo.

0: Selamat malam mendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita coba sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Dengan Bu Bilin, bagaimana kabarnya malam ini, Bu Bilin?
1: Puji Tuhan baik. Kakak, gimana kabar kakak?
0: Puji Tuhan, Kak Asri baik juga.
1: Amin.
0: Gimana nih cuaca di Lempar malam ini, aman?
1: Malam ini cerah, tapi tadi malam hujan pol.
0: Sampai pagi enggak tuh? gitu.
1: Siang tapi
0: berarti sama lah dengan di Sintang ya. Oke, okay, Bu Bilin, lagunya mau lagu apa nih?
1: Ada
0: Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Cinta Itu Mayang Sari, dan Ternyata Harvey. Hati Yang Luka aja. Oke, okay, salam atau spesialnya?
1: Salamnya spesial untuk Bang Rit Tanjung Gawang.
0: Oke deh.
1: Salamnya Sakinah di Sempurna. Mendengar dan sehat. Kak Asri, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat
0: malam juga. Terima kasih ada Bu Bilin di Lempah ya yang sudah bergabung. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Selamat malam juga yang sudah bergabung di TikTok ya. Ada siapa ya? Ada dari Sanggau sepertinya ya. Kemudian juga dari Tebidah sudah ada bergabung di telepon lagi, kita coba sapa ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Pak Usru Busri di Sambas.
0: Pak Usru Busri, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ini lagi bertugas siapa?
0: Kak Asri.
2: Apa kabar Mbak Asri?
0: Kabar baik.
2: Syukur Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana di Sintang? Apa hujan?
0: Kalau di Sintang malam ini aman nih. Kemarin tadi siang sama malamnya yang hujan.
2: Kalau di tempat saya sih tadi jam 5 ada hujan, tapi ini dah reda aja hujannya nih.
0: Oh, syukur.
2: Tinggal dinginnya aja nih.
0: Tapi enak buat tidur nih Usu Busri kalau dingin.
2: Iya, enak lah kalau tidur berdua, tapi tidur sendirian
0: aduh.
2: Nih dingin lah.
0: Sambil ngopi Usu Busri, ngopi.

0: Semoga diberi kesehatan, ya, yeah. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu bersamamu.
1: Terima yo, kasih. Selamat malam. Selamat malam juga ada Usu Busri di Sambas ya. Selamat malam juga untuk semua warga Sambas yang sudah bergabung ya. Tadi ada yang sudah bergabung di TikTok, ada dari Tebidah ya. Kemudian dari Kembayan ada juga, kemudian dari Jabar, jauh ya, Jawa Barat ya. Kemudian ada Nanga Ngeri Kapuasulu juga sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam aja semuanya ya. Dan langsung aja kita dengarkan, oh ya, yes, dari Sungai Sawak katanya, Sungai Sawak hadir. Sungai Sawak di mana ya? Sungai Sawak. Oke, kemudian dari Kelam juga sudah ada yang mampir. Kemudian ada juga nih dari Marta katanya di Skubang Temanang daerah mana itu ya, baru Kak Asli dengar ya. Kemudian juga ada dari Bongkong Kecamatan Silat Hilir Kapuasulu, selamat malam. Ketungau Hilir juga sudah mampir ini, selamat malam juga. Ada dari Nangamau juga, selamat malam. Oke, silakan yang mau request ya, boleh ya, requestnya lagu kita di lagu lawas atau lagu nostalgia. Dan kita dengarkan aja lagu yang sudah di request, ada dari Betaria Sonata dengan judul Hati Yang Luka.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Sintang malam ini.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi juga sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request ya. Ada Betaria Sonata ya, kemudian disusul dengan Nyalakan Api. Dan selamat malam juga yang sudah bergabung di TikTok ya, ramai sekali, terima kasih. Ada dari Pontianak, kemudian dari Binjai, ada dari Kayan Hilir, Nangga Mau, ada dari Tempunak juga, kemudian Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir ya. Dan maaf nih gak bisa Kak Asri sebutin satu-satu nama tempatnya ya. Dan ada juga dari Serawai, dari Melawi, dari Bindu, ada dari Tumbang Titi juga, dari Jangkang Sanggau, ada dari Pagel Baru ya. Kemudian ada dari Singkawang juga ya, banyak banget, terima kasih yang sudah mampir. Ada dari Ketapang, ada dari Sarawak Malaysia walahan ya, wah luar biasa. Dan tadi juga ya yang sudah request lagu, nanti Kak Asri coba carikan lagunya, semoga ada ya. Dari Sejiram Kopas Hulu juga hadir, Kopas Hulu, Putus Ibal, semuanya selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857 50470.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak, ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari, saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
2: Di, main futsal yuk.
4: Kamu rupanya kaget aku.
2: Loh, kok kau kaget gitu sih? Biasa aja kali.
4: Habisnya kau tuh masuk kamarku gak salam dulu.
2: Ya, ya, maaf. Kau gak apa sih?
4: Amak tahu, Jak. Nih cobain, pasti kau ketagihan.
2: Apa nih? Ini miras kan? Bahaya tahu.
4: Alah, kata siapa miras tuh bahaya? Ini nyatanya aku baik-baik aja kan.
2: Wih, bahaya tuh. Dulu tetanggaku sama kayak kau. Dia selalu konsumsi minuman keras. Dan lihatlah deh sekarang tuh sakit-sakitan. Mau kau kayak itu?
4: Alamak, benarlah kau nih. Jangan mau nakut-nakutkan aku.
2: Iya, serius. Karena miras berdampak pada kerusakan otak dan kesehatan. Juga bisa bikin kita mati, paham kan?
4: Iya. Aku berhenti sekarang juga. Sekarang!
5: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Tuhan, ngapai jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam, lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku meke jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema no sa ancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, wuih.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

Ya baik, mendengar masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan masih bersama Kak Asri di Sintang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih bisa ditelepon 0565247774 atau juga di WhatsApp di 0857 5047 40. Sudah ada yang bergabung di WA ya, kita bacakan dulu ada siapa ini. Halo Kak, ini Ibu Tini datang lagi ya, mau sapa rekan-rekanku di Kampung Lalang katanya. Mau sapa Mama Ica, Mama Rita, Mama Linda, Mama Rio, Mama Nun juga. Oke, terima kasih Ibu Tini. Kayaknya ini yang dari Baning tadi ya. Oke, terima kasih Ibu Tini sudah bergabung di WA. Silakan yang ingin gabung juga masih boleh di WA 0857 5047 40. Selamat malam juga semuanya yang sudah bergabung di TikTok yang gak bisa Kak Asri sebutkan satu-satu. Tadi banyak banget ya yang udah nyebutin nama-nama tempatnya. Kak Asri sampai lupa gitu ya, nama-nama tempatnya apa aja gitu ya. Ada dari apa tadi? Lalang ya. Oh ya, itu Ibu Tini tadi ya. Ada dari pokoknya ada banyak ya, dari Ambalau juga, Dedai, Jetak, Silat Hilir, semuanya selamat malam, dari Matai juga tadi ya. Dan bagi yang ingin gabung silakan, masih kita masih dalam program acara Ruang Rindu ya, yang mendengarkan lagu-lagu lawas mungkin untuk mengenang masa-masa lalunya. Biasa kan kalau zaman-zaman masih zaman-zaman 90-an gitu ya, enak banget nih denger-denger lagu yang seperti ini, mengenang kisah di sekolahnya, kisah kasih di sekolah. Tadi juga udah kita putarkan lagunya. Oke, masih tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, Bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, tinggal 5 menit lagi. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung melalui layanan telepon ataupun juga yang sudah bergabung di WA. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok dari berbagai daerah. Mohon maaf kalau belum bisa Kak Asri sapa satu-satu ataupun sebut satu-satu daerahnya ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan nantinya di pukul 23 atau pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Jazz Musik, tentunya yang akan menemani istirahat malam Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias,

serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sintang malam ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus menang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 9 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang. Dimanapun pagi hari ini Anda kembali melakukan seluruh rangkaian aktivitas. Semoga aktivitas di hari Selasa berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan penuh berokah untuk diri dan juga keluarga. Radio Republik Indonesia Sintang mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026. Tim yang bertugas pagi ini dalam program Sintang Menyapa Pagi, saya Riko dan rekan di Bio di MCR bersama Anda 5 jam ke depan dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam dalam program Sintang Menyapa Pagi bersama dengan narasumber yang tentunya akan menyampaikan satu tema dalam program Mutiara Pagi Islam, yaitu bersama dengan penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, ada Asmanah SPDI, di mana beliau akan menyampaikan satu tema yaitu menggapai ketenangan hati di era digitalisasi. Selamat pagi umat muslim dimanapun Anda berada dan selamat mendengarkan.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan serta berbagai karunia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, menuntut ilmu, dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menggapai ketenangan hati di era digital. Mengapa hati yang menjadi pembahasan utama? Karena hati merupakan pusat dari seluruh kehidupan manusia. Hati yang baik akan melahirkan perkataan yang baik, perilaku yang baik, dan hubungan yang baik dengan Allah maupun sesama manusia. Sebaliknya, hati yang rusak akan menjadi sumber berbagai dosa dan kemaksiatan. Di zaman sekarang, tantangan menjaga hati lebih, tantangannya semakin besar. Jika dahulu manusia hanya menghadapi godaan yang ada di lingkungan sekitar kita saja, sekarang godaan itu dapat masuk melalui layar telepon genggam yang selalu berada di tangan kita. Dalam hitungan detik, seseorang dapat melihat berbagai informasi, hiburan, bahkan hal-hal yang dapat merusak keimanan dan akhlaknya. Oleh sebab itu, menjaga hati menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap muslim. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang terlihat aktif di media sosial tetapi hatinya gelisah. Banyak yang tampak bahagia di layar gawai tetapi jiwanya kosong. Banyak yang memiliki akses informasi tanpa batas tetapi justru kehilangan arah hidupnya. Maka pada kesempatan ini,

sama-sama merenungkan bagaimana kita menggapai ketenangan hati di era digital. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, era digital membawa dua sisi yang sangat berbeda. Yang pertama, kemudahan yang luar biasa. Dengan teknologi, kita bisa berkomunikasi tanpa batas jarak, belajar tanpa harus hadir di kelas, bekerja dari mana saja, dan mengakses ilmu dalam hitungan detik. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang jika digunakan dengan benar akan menjadi ladang pahala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemudahan ini ada juga membawa kegelisahan. Apa saja kegelisahan? Di sisi lain, kita menyaksikan orang sulit lepas dari handphone, kecanduan media sosial, dan perbandingan hidup yang tidak sehat. Informasi palsu atau hoak yang membingungkan, serta berkurangnya waktu ibadah dan interaksi bersama keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan, rasa tidak nyaman, rasa tidak puas terhadap hidup, serta yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meningkatkan dan mengingatkan kita dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa natma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi natma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ayat ini menjadi jawaban besar atas kegelisahan manusia modern. Bukan teknologi yang salah, tetapi bagaimana hati kita terikat kepadanya. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hati jauh dari Allah, maka secanggih apapun dunia digital tetap akan terasa kosong. Hati dalam pandangan Islam bukan sekedar organ tubuh yang memompa darah, tetapi dalam Islam, hati adalah pusat kesadaran spiritual manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya." Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa akar dari segala perbuatan manusia terletak pada hati. Ketika hati dipenuhi iman, maka seseorang akan mudah melakukan kebaikan. Ia akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga matanya dari hal yang haram, menjaga tangannya dari perbuatan zalim, dan menjaga kakinya agar tidak melangkah menuju kemaksiatan. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi kebencian, kesombongan, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia, maka seluruh anggota tubuh akan terdorong melakukan keburukan. Oleh karena itu, para ulama sering mengatakan bahwa memperbaiki hati jauh lebih penting daripada sekedar memperbaiki penampilan lahiriah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber ketenangan hati
Ketenangan hati bukan berasal dari banyaknya harta, bukan dari popularitas, dan bukan pula dari banyaknya pengikut di media sosial. Ketenangan hati bersumber dari tiga hal utama. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Zikir bukan hanya ucapan di lisan, tetapi kesadaran hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dalam setiap keadaan kita. Dalam dunia digital, zikir menjadi penyeimbang jiwa. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia maya, zikir mengembalikan kita ke dunia nyata yang paling hakiki. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, salat sebagai penenang jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Salat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Di tengah hiruk pikuk notifikasi, pesan dan informasi, salat adalah mode tenang bagi hati manusia. Ketika seseorang menjaga salatnya, maka ia akan memiliki ruang hening yang membuat hidupnya lebih stabil. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, membaca dan memahami Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziidud dhaalimiina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menenangkan jiwa yang lelah. Di era digital, kita mungkin sering membaca banyak hal. Berita, komentar, status media sosial, namun hanya Al-Qur'an yang benar-benar mampu menenangkan hati secara hakiki. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tantangan besar di era digital yang mempengaruhi ketenangan hati kita. Yang pertama, overthinking dan kecemasan sosial. Media sosial membuat kita sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sering membandingkan kebahagiaan hidup kita dengan kebahagiaan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat yang di atas kalian. Karena itu lebih banyak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, hilangnya fokus dan konsentrasi. Notifikasi yang terus-menerus membuat otak kita sulit tenang. Kita berpindah dari satu informasi ke informasi lain tanpa henti. Akibatnya, hati menjadi tidak stabil. Yang ketiga,
kecanduan dunia maya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sudah terlalu tergantung pada media sosial, kepada HP. Padahal Allah mengingatkan, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Segala sesuatu yang berlebihan, meskipun tampak kecil, dapat merusak ketenangan jiwa. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi Islami menghadapi era digital. Islam bukan agama yang menolak teknologi, tetapi agama yang mengatur penggunaan teknologi. Berikut beberapa solusi praktis. Yang pertama, menata niat dalam menggunakan teknologi. Setiap aktivitas harus diawali dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gunakan media sosial untuk kebaikan, menyebarkan ilmu, berdakwah, menjaga silaturahmi, dan bukan untuk tempat gibah atau hal yang sia-sia. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membatasi penggunaan gadget. Islam mengajarkan keseimbangan. Allah berfirman, yang artinya, dan makan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jika makan saja dilarang berlebihan, maka penggunaan teknologi juga harus dibatasi. Memperbanyak ibadah. Di tengah dunia digital, kita harus punya ruang offline spiritual. Sholat tepat waktu, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran tanpa gangguan, menghadiri majelis ilmu, bersedekah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lingkungan digital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sangat relevan di media sosial. Jangan asal komentar, jangan menyebarkan kebencian, jangan ikut-ikutan berita hoaks. Penyakit hati yang sering muncul. Yang pertama, hasad, dengki. Hasad adalah merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad membuat seseorang sulit merasakan kebahagiaan. Ia selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Obat dari hasad adalah memperbanyak syukur dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, riya. Riya berarti melakukan amal untuk mendapatkan pujian manusia. Penyakit ini sangat halus sehingga sering tidak disadari. Seseorang mungkin sholat dengan khusyuk ketika dilihat orang lain, tetapi malas ketika sendirian. Seseorang mungkin rajin bersedekah jika diketahui banyak orang, tetapi enggan ketika tidak ada yang melihat. Karena itu,
Setiap amal harus selalu diperiksa niatnya. Yang ketiga, ujub adalah kagum terhadap diri sendiri, merasa dirinya paling baik, paling pintar, paling soleh, atau paling berjasa. Padahal semua kelebihan yang kita miliki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong, kesombongan merupakan penyakit yang pernah membuat iblis terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ia menolak karena merasa lebih mulia. Kesombongan bisa muncul pada siapa saja. Alasan kesombongan bisa karena ilmu, karena jabatan, karena keturunan, karena kecantikan, atau karena kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa hati yang sehat memiliki beberapa ciri. Yang pertama, senang beribadah. Ia merasa bahagia ketika mendengar azan dan merasa kehilangan ketika meninggalkan ibadah. Yang kedua, mudah menerima nasihat. Ketika diingatkan, ia tidak marah tetapi justru bersyukur. Yang ketiga, tidak mudah iri. Ia ikut bahagia melihat orang lain mendapatkan nikmat. Yang keempat, mudah memaafkan. Ia tidak suka menyimpan dendam. Yang kelima, selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hati agar tetap tenang. Ketenangan hati adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Beberapa cara menjaga hati. Yang pertama, istighfar setiap hari. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yang kedua, bersyukur dalam segala keadaan. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan dengan orang tua dan keluarga. Ketenangan hati sering lahir dari hubungan sosial yang baik. Mengurangi distraksi digital. Sekali lakukan puasa, media sosial, digital detox, waktu tanpa HP atau media sosial. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh pembahasan kita
kesempatan hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa era digital adalah nikmat sekaligus ujian. Ketenangan hati tidak datang dari teknologi, tetapi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, sholat, dan Al-Quran adalah sumber utama ketenangan. Penggunaan teknologi harus bijak dan terkontrol. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tenang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga hati di tengah derasnya arus digital dan tidak terjebak dalam kegelisahan dunia modern. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan keberkahan hidup. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: nggak benar ya ini.
1: Para peringkat dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan Mutiara Pagi Islam, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap monitor terus siaran kami di sepanjang hari ini. Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kondisi cuaca pendengar dari mendung menuju cerah. Mudah-mudahan cerah sehingga seluruh aktivitas masyarakat di Sintang dan sekitarnya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu juga harapannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
0: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.co.id.

0: Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia, Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita baru sosialisasi kadula di Kecamatan Ketungan Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungan Hilir.
3: Perkebunan ini kan memang penunjang produk penemuan tertinggi di Kabupaten Sintang ini.

0: Dari kawasan Jalan Yeciupang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 9 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan juga bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar di malam hari berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat, terutama untuk Jalan Juang dan jalan yang merupakan jalan poros menuju Kota Nangapino dan keluar menuju Kabupaten Sintang. Dalam hal tersebut, pendengar, Kasat Lintas Polres Melawi AKP Pipit Supriyana mengatakan bahwa langkah yang dilakukan sebagai wujud pencegahan terjadinya fatalitas kecelakaan dari aksi berbahaya balapan liar tersebut. Dan ia menuturkan patroli rutin dilaksanakan di lokasi yang berpotensi menjadi ajang aksi balapan liar. Dalam pelaksanaannya, personil juga berdialog bersama dengan warga sebagai bentuk edukasi atas bahaya yang dilakukan untuk pencegahan fatalitas kecelakaan di jalan. BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketungau Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Kita baru sosialisasi karhutlah di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungau Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi tolong difungsikan di musim panas ini, kemudian saprasnya, alat-alatnya ya tolong itu dimaksimalkan lagi ya, untuk diperiksa, bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
1: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multi pihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
0: Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu kembali memberikan pelayanan kesehatan pada malam penutupan rangkaian Hari Jadi Kota Putu Sibau ke-131 di Gedung Pelayanan 1 Atap Kabupaten Kapuasulu pada minggu kemarin. Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan juga Sumber Daya Kesehatan PSDK yaitu K. Eliani Rinsyari bersama dengan Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus yaitu Luciana Kabang serta tim kesehatan yang bersiaga selama kegiatan berlangsung. Tim kesehatan hadir untuk memastikan masyarakat, tamu undangan dan peserta kegiatan lainnya untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat jika diperlukan. Selama acara berlangsung, sejumlah peserta sempat mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di lokasi. Kehadiran tim kesehatan tersebut, pendengar, itu turut mendukung keamanan dan kenyamanan jalannya malam penutupan yang berlangsung meriah dan dipadati oleh masyarakat. Angka pengangguran di Kabupaten Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.

0: 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur di Sintang, cuma tidak mau kerja yang 2% itu.
1: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Dan Rem 121 Alam Bandawana Wai Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi oleh Ketua Persit KCK Kuarcap Rem 121 PD12 Tanjung Pura, Debi Purnomo Sidi menggelar kegiatan masak besar kuali merah putih bersama dengan kreator konten sekaligus juga penggiat sosial Bobon Santoso dan juga personil Satgas Pamtas RI Malaysia di kawasan PLBN Aruk Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri oleh unsur Forkopinda, Forkomincam yang ada di Sajingan Besar, kemudian tokoh masyarakat, pelajar, serta warga sekitar perbatasan. Melalui kegiatan masak besar menggunakan kuali merah putih, ribuan porsi makanan yaitu disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial serta mempererat kebersamaan di wilayah perbatasan negara. Dan Rem 121 Alam Bandawana Wai, Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa kegiatan tidak hanya menjadi ajang berbagi kepada masyarakat tetapi juga sebagai sarana memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air. Kehadiran TNI bersama dengan seluruh elemen masyarakat di wilayah perbatasan menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersamaan dan memperkokoh persatuan bangsa.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Fathul Anam resmi dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Nangamahap. Prosesi pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Urusan Agama KUA tahun kemarin. Di mana pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Kamarudin Amin, yaitu sebagai kegiatan dari upaya penguatan tata kelola organisasi dan juga peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Dalam arahannya Kamarudin Amin menegaskan bahwa Kepala KUA memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Selain memberikan pelayanan pencatatan nikah, Kepala KUA juga berperan yaitu dalam pembinaan kehidupan keagamaan, penguatan modernisasi beragama, serta menjaga kerukunan masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dandindra Sita.
4: Mengawali masa tugasnya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Suprianto menegaskan komitmennya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Suprianto menyadari sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan. Ia menilai capaian produktivitas yang ada saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat.
5: Persoalan perkebunan yang paling banyak di Sintang ini. Persoalan produktivitas, ya kita belajar dari pengalaman saja. Jadi ya, paling tidak kita bisa melihat nanti seperti apa produktivitasnya. Kita lihat data-datanya dulu. Perkebunan ini kan memang penunjang produk penemuan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah dan perusahaan perkebunan agar

0: Manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kartius juga berharap hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dan pemerintah daerah dapat semakin kuat demi mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Menurut Kartius, keberadaan sektor perkebunan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sintang.
1: Nah, itu kita berharap terus investasi ini bisa terjaga, tidak ada perusahaan yang tutup. Dengan demikian uang yang beredar makin banyak. 45 perusahaan, satu perusahaan 4 miliar ya, untuk gaji karyawannya aja, 4 miliar. Berarti satu bulan beredar di Kabupaten 800 miliar. Itu sudah menggerakkan ekonomi kita. Itu baru gaji karyawannya yang 4 miliar. Belum lagi dari jual beli buahnya. Berapa miliar, ratusan miliar uang beredar di Kabupaten Sintang itu. Saya berharap investasi di bidang sawit ini tetap bertahan. Pertumbuhan ekonomi kita disumbang dari sektor perkebunan yang terbesar.
0: Melalui kepemimpinan baru di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, pemerintah daerah berharap sektor perkebunan dan peternakan dapat terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah di masa mendatang. Danindra Sita melaporkan.
2: Satbinmas Polres Kapuasulu terus berupaya untuk membentengi pelajar dari dampak negatif yaitu pergaulan bebas. Melalui Kanit Bintipmas Ibda Martinus M. Masarang, ya, berikan kami ulangi, Satbinmas Polres Kapuasulu terus berupaya untuk membentengi pelajar dari dampak negatif pergaulan bebas, yaitu melalui Kanit Bintipmas Ibda Martinus M. Masarang. Polres Kapuasulu menggelar sosialisasi di SMA Swasta Karya Budi Putus Hibau pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas, dan juga seluruh siswa-siswi. Dalam materi yang disampaikan oleh pelajar, para pelajar diajak untuk memahami risiko pergaulan bebas terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga masa depan. Selain itu, pendengar, siswa juga diedukasi bahayanya penyalahgunaan narkoba beserta dengan sanksi hukumnya serta dampak penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum dan juga tentu melanggar aturan lalu lintas. Sesi tanya-jawab pada kesempatan tersebut berlangsung interaktif di mana siswa antusias untuk bertanya seputar pergaulan remaja dan juga cara menjaga diri dari lingkungan negatif. Melalui pembinaan ini, pendengar, Satbinmas Polres Kapuasulu sendiri berharap siswa-siswi yang ada di SMA Swasta Karya Bangsa, yang ada di Karya Budi, maksud kami itu mampu menjaga pergaulan sehat. Kemudian mampu menjauhi kenakalan remaja dan juga fokus belajar untuk meraih cita-cita. Informasi selengkapnya, pendengar, sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putus Hibau City Run, yaitu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau hari jadi Kota Putus Hibau yang ke-131. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dina Triana.
3: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putus Hibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putus Hibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuasulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putus Hibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuasulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuasulu Francis Kusdian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuasulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putus Hibau City Run 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif baik bagi Kota Putus Hibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
3: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putus Sibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
2: Guna memastikan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler Perbatasan ke 129 tahun 2026 berjalan optimal dan tepat sasaran, Kodim 1206 Putus Sibau menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu unsur Porkopinda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dispremdes Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program sasaran, dan dalam rapat tersebut pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan fisik dan non-fisik yang akan menjadi sasaran utama TMMD Reguler Perbatasan ke 129. Pelaksanaan TMMD tahun 2026 direncanakan yaitu berlangsung di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalo Hulu menuju Desa Blatung, Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Asdim 1206 Putus Sibau, Mayor Infantri Eriyadi Ensurdin menegaskan bahwa keberhasilan program TMMD sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Dan pendengar, demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 9 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan program KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju rekan di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di Pontianak, ada Budi.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar,
3: ikutan berbuli
1: skor, dan dukung tim favorit anda pribadi. Langsung di
4: udara. Oke, seru mendengar selanjutnya kami.
1: Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
4: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
3: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
4: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
3: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
4: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk selalu bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan seperti biasa, di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda dan menghadirkan berbagai informasi. Kita langsung saja sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama dari Antikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
7: Selamat pagi kembali juga, Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki, dan saya saparkan saya Riko dari Sintang.
8: Pagi Budi dan kawan semuanya, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi ini kondisi cuaca rada-rada mendung ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya, mudah-mudahan cerah. Kemudian pantauan lalu lintas masih cukup lengang melintasi jalan JC Pangurai, Budi.
5: Baik, dan selain di Sintang, saya sapa juga rekan saya di Sambas ya, ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Bang Budi. Pagi hari ini di Sambas juga cerah, namun memang masih lalu lintasnya di jam segini masih lengang lah ya, untuk di kawasan Jalan Gusti Hamzah, lurusan Jalan Tabrani nih, masih aman-aman saja Bang Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Dan selain itu saya sapa rekan saya Okrin di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
10: Selamat pagi Budi, apa kabar Bud?
5: Baik Okrin, mudah-mudahan sehat juga ya Okrin ya.
10: Ya, kabarnya juga baik. Kalau di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, cuaca cukup bersahabat, sudah mulai ada tampak sinar matahari. Kemudian aktivitas masyarakat juga tampak pandang mata kami ya. Ada beberapa yang sudah melakukan apa olahraga ringan, jogging pagi hari ini di kawasan Sabang Merah, Sanggau Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin. Dan tentunya kita langsung saja dengarkan informasi pertama pada pagi ini. Kita ke Antikong di mana Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
7: Baik, terima kasih Budi dan rekan-rekan semuanya untuk informasi pertama di mana terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan PPPK atau P3K dan Bupati Sanggau Yohanes Sontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini mencapai sekitar 2.625 orang. Dan meski demikian, Onto juga mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengarkan seperti BOS begitu. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di beberapa jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Dan karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Putus Ibau City Run 2026 dongkrak ekonomi lokal dan UMKM Kapasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
8: Baik Budi dan juga pendengar, dalam hal ini kesuksesan penyelenggaraan Putus Ibau City Run 2026 itu tidak hanya memberikan manfaat di bidang olahraga dan juga kesehatan, tetapi juga ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Event ini Budi dan juga pendengar memang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT Kota Putus Ibau yang ke-131, dan ini berhasil menarik ribuan peserta dan para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, selaku orang nomor satu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian sendiri mengatakan bahwa dampak positif dari kegiatan berskala besar ini seperti Putus Ibau City Run ini yaitu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, dan kehadiran mereka tentu juga dari berbagai luar daerah ini memberikan dampak yang positif perputaran ekonomi, sehingga produk-produk yang ada di Kabupaten Kapuasulu seperti kuliner, kemudian penginapan, transportasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian tentu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Kapuasulu ini bisa terdongkrak dengan baik, dan tentu juga perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan. Nah, dirinya menyatakan melalui kegiatan seperti Putus Ibau City Run ini, Kapuasulu tidak hanya membangun budaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat itu fondasi ekonomi daerah, yaitu melalui peringatan aktivitas usaha yang kian membaik. Budi, kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita langsung bergeser ke Sambas, di mana pemerintah meninjau pembangunan sekolah rakyat di Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu.
9: Benar sekali Budi, Kabupaten Sambas menjadi satu di antara kabupaten yang melakukan pengusulan pembangunan sekolah rakyat. Dan kemarin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, baru saja meninjau langsung lokasi usulan tadi pembangunan untuk sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sambas, baik itu dari kondisi lahan sampai dengan sampai di mana nanti tahap pembangunannya. Untuk kondisi lahan, memang lahan yang disiapkan sudah cukup luas karena memang memiliki lebih dari 7 hektar dan dipastikan tidak berada di kawasan gambut, sehingga ini juga dinilai sangat potensial katanya dan layak untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya. Dan memang memasuki tahap pembangunan, usulan proyek di Kabupaten Sambas ini nantinya direncanakan masuk ke dalam tahap rencana pembangunan tahap ketiga katanya, itu kategorinya. Dan saat ini memang sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian PU berdasarkan usulan tadi dari Kementerian Sosial, karena memang sekolah rakyat ini salah satu program yang diusulkan oleh Kementerian Sosial. Dan Kabupaten Sambas telah memenuhi harusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum seperti angka putus sekolah, kemudian angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. serta dukungan infrastruktur pemerintah daerah seperti fasilitas penunjang. Pemerintah daerah juga sudah menyampaikan bahwa area ataupun tempat yang dipilih nanti untuk pembangunan sekolah rakyat ini sudah mendapat akses yang cukup baik, terutama akses jalan yang sudah memadai katanya, kemudian ketersediaan jaringan air bersih juga sudah ada, dan memang pasokan jaringan listrik, sehingga nantinya kalau misalnya tempat ini dipastikan untuk dilakukan pembangunan, harusnya pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat katanya. Dan memang sinergi pemerintah juga sudah dilakukan, peninjauan ini dihadiri oleh tadi staf khusus Menko, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah oke begitu, dan tentunya program ini targetnya adalah pemerataan akses sesuai dengan cita-cita daripada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Program sekolah rakyat ini nanti ditargetkan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi memang anak-anak dengan keluarga yang kurang mampu atau mereka yang berisiko putus sekolah di wilayah perbatasan, dan Kabupaten Sambas salah satu wilayah yang paling masuk terhadap kategori tersebut. Dan untuk investasi jangka panjang juga, kemudian kalau misalnya kita melihat di Kalimantan Barat sudah ada titik-titik yang sebenarnya memasuki tahap kedua, yaitu ada 2 titik di Kota Singkawang, kemudian ada 1 titik di Kota Pontianak, dan Kabupaten Sambas nanti diharapkan menjadi titik-titik berikutnya untuk tadi memperluas dampak positif program ini, Budi.
5: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelum kita ke Kota Pontianak, kita bergeser ke Sanggau, di mana harga kebutuhan pangan di Sanggau stabil pekan ini, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Bulog Sanggau terus melakukan pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasar, ya, guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat, di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bulog Cabang Sanggau, Kartika. Monitoring dilakukan terhadap sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Dan harga beras premium di sejumlah pasar terpantau berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng dan beras subsidi, program stabilisasi pasokan, dan juga harga pangan SPHP masih sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain harga ketersediaan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian pemerintah, sejauh ini pasokan beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski sebagian besar komoditas stabil, ia mengungkapkan harga telur tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Budi.
5: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana suasana meriah ya terlihat dalam kegiatan Pesta Karya Cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup maksud kami, taman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara ini, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, serta pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual beli makanan dan minuman hasil olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang Sri Wartati mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai selama satu semester. Pesta karya cerlang ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan semuanya dan juga pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak, dan setelah ini kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar untuk Anda berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi lainnya. Kita bergeser dan langsung dengarkan dari Sanggau, di mana Ketua KONI Sanggau sebut pemain Liga Anak berkualitas, dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama Okrin. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Liga Anak Sanggau Volume 1 Piala Ketua Umum KONI Kabupaten Sanggau U13 ini dinilai menjadi ajang penting ya dalam menjaring dan juga membina bibit sepak bola muda daerah. Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus mengatakan kompetisi usia dini ini menjadi cikal bakal berharga ya untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai turnamen di masa yang akan datang. Dan dia juga mengapresiasi Sanggau Soccer School S3 yang memang menjadi penyelenggara ajang tersebut. Urbanus menilai keberhasilan pelaksanaan turnamen ini tidak terlepas dari dedikasi panitia dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dan Urbanus mengaku terkesan dengan kualitas permainan yang ditunjukkan para peserta sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai kemampuan teknik para pemain muda ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dan KONI Kabupaten Sanggau akan terus mendukung pembinaan atlet usia dini melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas latihan dan kompetisi sepak bola usia muda di daerah. Dan Liga Anak Sanggau ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Sanggau melalui kompetisi yang rutin dan terstruktur. Bibit-bibit atlet daerah berpeluang berkembang menjadi pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan di pagi ini, informasi yang kedua. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana Kemenko Infrastruktur tinjau abrasi pantai Sambas, dorong percepatan pengaman pesisir. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Wahyu.
2: Benar sekali Budi, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, kemudian pembangunan kewilayahan yang dipimpin oleh staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yaitu Herzaki Mahendra Putra baru saja melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Arungpar Kabupaten Sambas yang memang dinilai menjadi titik garis pantai dengan abrasi paling tinggi yang ada di Kabupaten Sambas. Kunjungan ini dilakukan sebagai itu tadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tentunya di kawasan perbatasan Indonesia yaitu Kabupaten Sambas. Khususnya dalam merespon tadi kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga serta memang aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Dan Herzaki sudah menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengamanan pantai ini benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat mendesak di sana. Awalnya sebenarnya usulan ini di titik lain kurang lebih 350 meter, namun setelah dilihat katanya bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan kawasan pantai karena memang abrasinya yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya, abrasi di kawasan Pantai Arung Perak ini mencapai hampir 20 meter per tahun. Artinya garis pantainya bergeser 20 meter setiap tahunnya. Kondisi ini memang terlihat dari semakin menyusutnya katanya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga dalam bentuk perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kelapa. Dan kondisi tersebut harusnya berdampak pada lingkungan dan juga mengancam pemukiman, fasilitas publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan dalam jangka panjang katanya dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan. Nah, urgensi itu yang kemudian dijadikan usulan untuk nantinya dibangun seperti barrier, kemudian sarana-sarana, prasarana di sana untuk tadi menahan daripada angka abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPBD Sintang sosialisasikan cegah karhutla pada masyarakat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang ini melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Ketungo Tengah, Kabupaten Sintang, tepatnya pada hari Senin 8 Juni 2026. Dalam hal ini Kepala BPBD Kabupaten Sintang sendiri yaitu Kusnidar, beliau mengatakan bahwa memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun dengan sosialisasi ini dilakukan yaitu dengan berbagai cara lain, tatap muka juga dilakukan, yaitu melalui media digital. Semuanya bisa memahami dan ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika musim kemarau melanda. Dirinya menyatakan dalam sosialisasi tersebut, di sosialisasi itu dirinya menyatakan untuk masyarakat tentunya harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang itu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai setiap kemarau terjadi kebakaran secara ulang, ya, secara berulang kali. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan dalam hal ini materi yang disampaikan diantaranya yaitu sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kemudian pendekatan ini juga dipilih agar pesan pencegahan ini bisa sampai dan diterima dengan paham oleh masyarakat, melakukan secara SOP yang telah ditentukan seperti apa ketika melakukan pembukaan lahan. Untuk Sintang dan sekitarnya kita berharap aman, ya, ketika nanti ada kemarau tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Entikong, di mana penerbitan paspor di imigrasi Entikong menurun. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
4: Ya, betul Budi dan pendengar, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Entikong ini mencatat tren penurunan penerbitan paspor sepanjang 5 bulan pertama 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring diperketatnya proses wawancara dan verifikasi terhadap pemohon paspor sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dokumen perjalanan, termasuk untuk bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong, Pitra Izari, ini mengatakan kebijakan penguatan pengawasan terhadap pemohon paspor berdampak langsung pada jumlah dokumen yang diterbitkan. Hingga Mei lalu, total paspor yang diterbitkan tercatat sebanyak 2.148 dokumen. Dan disampaikannya, dari 2.148 paspor yang diterbitkan, sebanyak 1.313 merupakan paspor baru, sedangkan 709 paspor penggantian dan 126 paspor diterbitkan karena kondisi rusak ataupun hilang. Meski jumlah penerbitan paspor menurun, dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan pemohon yang memenuhi persyaratan administrasi dan dapat menjelaskan tujuan perjalanan secara jelas tetap akan memperoleh layanan sesuai standar yang berlaku. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan kedua, ya, dari Entikong. Dan kita dengarkan informasi terakhir dari Kota Pontianak terkait Fakultas Pertanian Untan, Paperta Untan, ya, yang terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Denah Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga petani terkait bahaya karhutla. Dan sebagai solusi, Paperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Dan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Dan Paperta Untan Pontianak pun berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Ada Wahyu di Sabah. Terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih banyak Budi. Selamat pagi. Baik.
0: Selamat pagi juga, saya ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Jeki di Entikong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Riko di Sintang.
3: Terima kasih Budi dan juga pendengar. Kita menantikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa jagoan Anda didukung, ya.
0: Bola gembira. Baik, terima kasih rekan-rekan dan sukses selalu. Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, peringkat saya sudah kebersamaan kita dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih partisipasi Anda. Tetap bersama kami sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.